0: siapa dan bagaimana, karena itu domain dari penyidikan. Kami cuma mendapatkan data terupdate terkait dengan jumlah tersangka yang ditangani Bareskrim terkait Gakum Karhutla bidang korporasi atau yang ditangani perusahaan terkait dengan Karhutla, bukan perorangan ya, terkait dengan korporasi sejumlah 4 tersangka.
1: Secara keseluruhan, Polri telah menangani 341 laporan polisi terkait Karhutla dan telah menetapkan 286 tersangka. Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Pol Muhammad Irhamni, sebelumnya menyebut 245 laporan berkaitan dengan pelaku perorangan dari

0: 61 hektar.
1: Dari jumlah tersebut, sebanyak 163 perkara telah berada pada tahap penyidikan, 23 perkara telah selesai dan dinyatakan P21, kemudian 1 perkara dihentikan karena belum cukup bukti, dan 15 perkara telah dilimpahkan, serta terdapat 43 perkara yang masih dalam proses penyelidikan, yang mana proses penyelidikan tersebut tersebar di seluruh jajaran, baik Polda ataupun Polres.
0: Selain perkara perorangan, Polri juga menangani 96 laporan terkait korporasi dengan luas areal perkara mencapai lebih dari 25 ribu hektar. Penanganan perkara karhutlah tersebar di seluruh wilayah, antara lain Kalimantan, Sumatera, Aceh, Sulawesi, dan Lampung. Polri memastikan proses penegakan hukum terus berjalan terhadap pelaku perorangan maupun korporasi sesuai dengan hasil penyidikan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto dalam kurun waktu kurang dari satu bulan kembali melantik dan menggeser pejabat negara di Kabinet Merah Putih, termasuk pergantian Kapolri yang terbilang super kilat. Kami akan hadirkan informasi lengkap dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh rekan saya, Saada Tudaren.
3: Laporan khusus.
4: Pesan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih serta Ketua Ombudsman Republik Indonesia oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara.
5: Bongkar pasang kabinet menjadi suatu hal yang lumrah bagi Presiden Prabowo Subianto. Mulai dari posisi Kapolri Listio Sigit Prabowo digantikan oleh Komjen Pol Suyudi Arioseto, mantan Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN, kemudian Bahlil Lahadalia selaku Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM dilantik menjadi Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi. Lalu posisi Menteri Luar Negeri yang ditinggalkan Sugiono digantikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Armanata Nasir hingga Ketua Ombudsman. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, sebelum mengambil sumpah dan janji berkenaan dengan pengangkatan jabatan baru yang akan diemban ke depannya, semoga akan dilakukan sepenuh hati dan juga sesuai dengan perundang-undangan.
6: Sebelum saya mengambil sumpah, janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029. Terlebih dahulu, saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing?
7: Bersediakah?
6: Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya.
5: Usai dilantik, Kapolri Jenderal Suyudi Arioseto mengatakan sebagai Kapolri baru, pihaknya akan konsolidasi secara internal terkait keberlanjutan dan juga perbaikan ke depan di tubuh Polri.
8: Sebagai Kapolri yang baru, kami tentunya akan melakukan konsolidasi secara internal dan kami juga tentunya akan melakukan langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh pimpinan sebelumnya. Kami akan melihat hal-hal yang mungkin masih bisa ditindaklanjuti dan masih cukup baik, kita akan lanjutkan, dan yang masih perlu diperbaiki, kita akan perbaiki, dan tentunya kita akan mengedepankan upaya-upaya peningkatan pelayanan publik, ya. Kemudian juga penegakan hukum yang adil.
5: Kemudian Menko Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia juga menyatakan dirinya akan melaksanakan tugas dengan baik sebagai Menteri SDM maupun Menko Hilirisasi dan Transisi Energi.
9: Khususnya saya dilantik sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus merangkap jadi Menteri SDM. Saya tahu ini adalah amanah, tanggung jawab negara yang saya harus emban, dan saya akan melaksanakan tugas dengan baik, baik sebagai Menteri ESDM maupun Menko Hilirisasi dan Transisi Energi. Kita tahu bahwa Bapak Presiden, Menteri mempunyai program yang salah satu di antaranya adalah master kita adalah tentang hilirisasi dan transisi energi. Dan ini harus mampu kita konsolidasikan lewat Kemenko untuk bagaimana bisa melakukan percepatan.
5: Kemudian Menko Polhukam Dudung Abdurrahman setelah dilantik menyatakan berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang memberikan kepercayaan kepada dirinya sebab jabatan Menko Polhukam tidaklah mudah.
7: Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto yang telah memberikan kepercayaan kepada saya selaku Menko Polhukam. Dan tugas-tugas Menko Polhukam tentunya tidak ringan dengan situasi saat ini. Di bawahnya memang kita mengkoordinasikan, mensinkronkan tugas-tugas kenegaraan. Ada beberapa kementerian di bawah koordinasi.
5: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah mencopot Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa, kemudian melantik Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara untuk jadi Menteri Keuangan. Dengan reshuffle ini, bagaimana pemerintah menjaga keseimbangan antara representasi politik, kapasitas teknokratis, dan target kinerja pemerintahan? Sebab perubahan nomenklatur kembali terjadi di tubuh Kabinet Merah Putih, terlebih pergantian posisi Kapolri yang juga terjadi sangat cepat menjadi perhatian utama. Apakah ada faktor politis atau adanya target reformasi Polri ke depan? Demikian, Saratu Darain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar juga pemirsa, bagaimana pandangan masyarakat terhadap pergantian Kapolri dan apa yang diharapkan dari pergantian tersebut? Berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
10: Saya Rio Ramansa, warga Tangerang. Untuk perubahan Polri, saya yang menarik justru bukan sekedar pengganti orang ya, tetapi arah Polri setelah ini penggantinya. Sekarang punya kesempatan untuk menunjukkan apakah perubahan pucuk pemimpinan benar-benar bisa merubah, terutama soal pelayanan masyarakat, penegakan hukum, transparansi, dan kepercayaan publik. Sebelumnya Polri melakukan rotasi besar juga sih, maksud mutasi 424T yang oleh Polri sebut sebagian dari penyergapan organisasi pembinaan karir dan kebutuhan generasi. Jadi menurut saya parameter penting bukan siapa yang naik dan siapa yang turun, tetapi apa yang bisa berubah dari masa menjabatnya. Masyarakat nantinya bisa melihat kebijakan, penanganan, kasus pelayanan di lapangan dan transparasinya. Itu aja sih dari saya.
11: Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Enda Kurnia, Ketua DPD Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNI Provinsi Banten, menyampaikan apresiasi dan rasa bangga setinggi-tingginya atas pencapaian Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto yang kini dipercaya mengemban amanah sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Kapolri, pengangkatan putra asli daerah Banten ini dinilai sebagai momen bersejarah sekaligus kehormatan besar bagi seluruh masyarakat Banten. DPD GMNI Banten menegaskan bahwa perjalanan karir, rekam jejak, dan integritas Jenderal Polisi Suyudi selama bertugas di kepolisian menjadi bukti nyata kapabilitas serta dedikasi tinggi seorang putra daerah Banten dalam mengabdi kepada bangsa dan negara.
2: Dan kami juga menghadirkan editorial pagi hari ini mengangkat topik reshuffle kabinet dan ujian kinerja pemerintahan. Naskah disusun oleh Tomo Hakim serta Yuliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho.
12: Editorial. Editorial RRI pagi ini mengangkat topik reshuffle kabinet dan ujian kinerja pemerintahan. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Perubahan susunan pemerintahan kembali menjadi perhatian publik. Dalam waktu kurang dari satu bulan, Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan pergantian sejumlah pejabat strategis. Pada 14 September, Presiden melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudhisadewa. Kemudian pada 1 Oktober, sejumlah posisi strategis kembali berubah, termasuk Menteri Luar Negeri dan Kapolri. Armananta Nasir dipercaya menjadi Menteri Luar Negeri menggantikan Sugiono yang bergeser menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Setelah itu, Bahlil Lahadalia mendapat mandat baru sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi dengan tetap merangkap sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Perubahan ini menunjukkan bahwa pemerintah sedang melakukan penataan kembali struktur koordinasi. Tantangannya adalah memastikan perubahan jabatan tidak justru menciptakan masa adaptasi panjang. Dalam pemerintahan, pergantian pejabat tentu merupakan kewenangan presiden. Namun, publik membutuhkan ukuran yang jelas mengenai alasan dan tujuan perubahan tersebut. Pertanyaan pentingnya adalah, bukan semata siapa yang masuk dan siapa yang keluar, melainkan apakah perubahan itu mampu mempercepat pencapaian target pemerintah. Dan disinilah keseimbangan antara representasi politik dan kapasitas teknokratis menjadi penting. Pemerintahan membutuhkan dukungan politik, tetapi juga membutuhkan pejabat yang mampu menerjemahkan kebijakan menjadi program yang terukur. Penunjukan Armananta Nasir misalnya, membawa pengalaman panjang di bidang diplomasi. Sementara Suhasil Nazara sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan, sehingga kesinambungan teknokratis tetap menjadi bagian dari pergantian tersebut. Hal lain yang menarik adalah posisi baru Menko Hilirisasi dan Transisi Energi. Dengan Bahlil memegang koordinasi sekaligus Kementerian ESDM, maka sinkronasi kebijakan hilirisasi dan energi memiliki ruang koordinasi yang lebih langsung. Namun perhatian terbesar tentu tertuju pada pergantian Kapolri. Suyudi Aryo Seto kini memimpin Polri setelah menggantikan Listio Sigit Prabowo. Suyudi disebut membawa 6 agenda transformasi Polri mencakup kelembagaan, SDM dan rekrutmen, pelayanan publik, serta akuntabilitas anggaran. Lalu apakah pergantian cepat ini memiliki faktor politis? Pertanyaan tersebut sah dalam ruang publik. Tetapi motif politik tidak dapat disimpulkan hanya dari cepatnya pergantian. Yang dapat dinilai adalah prosesnya, dasar hukumnya, rekam kompetensi pejabat, serta target kinerja setelah pergantian itu. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan setiap reshuffle menghasilkan kebijakan yang lebih efektif, bukan sekedar perubahan struktur. Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan kabinet yang solid secara politik, melainkan pemerintahan yang mampu bekerja konsisten, transparan, terukur, dan menghasilkan manfaat yang nyata. Ukuran keberhasilan reshuffle juga bukan banyaknya pejabat yang berganti, melainkan seberapa cepat persoalan publik diselesaikan dan target pemerintahan diwujudkan. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Memperingati Hari Batik Nasional, seluruh pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Kulon Progo diwajibkan memakai batik selama sebulan penuh dan diharapkan oleh para pengrajin bukan merupakan jenis batik printing. Kami akan hadirkan informasi lengkapnya dari Yogyakarta disampaikan oleh Harun Susanto.
13: Mulai tanggal 1 sampai 31 Oktober ini semua diwajibkan pakai batik.
14: Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mengeluarkan surat edaran terkait dengan pemakaian batik. Melalui surat tersebut, pegawai di Kulon Progo diwajibkan memakai batik selama bulan Oktober 2026. Kebijakan ini berkaitan dengan peringatan Hari Batik Dunia dan DIY sebagai Kota Batik Dunia. Sekda Kulon Progo Triyono menjelaskan, seluruh pegawai diwajibkan memakai batik selama bulan Oktober. Terkait dengan jenis batik yang dikenakan, para pegawai diberikan kebebasan untuk menekan motif yang diinginkan. Meski demikian, ada pengecualian untuk hari-hari tertentu yang memiliki ketentuan pakaian tersendiri seperti kamis pon ataupun ziarah.
13: Kulon Progo juga mengikuti itu, hanya nanti ada hari-hari tertentu yang kita tetap seperti kamis pon, ya kita pakai Jawa Gagrag Ayu Kato. Kemudian kalau seperti ini, kita upacara ya pakai korpri dan yang pakai PSL, PSL seperti itu. Tapi hari-hari dari tanggal 1 sampai 31, kalau tidak ada ketentuan lalu pakai batik.
14: Dalam rangka hari batik ini, banyak muncul harapan dari produsen lokal. Pemilik batik Banyu Sabrang, Hanang Mintarto, melihat ada potensi batik printing yang masuk. Karenanya ia meminta tidak ada printing dalam batik Kulon Progo.
15: Namanya batik itu kan pembuatannya satu-satu ya, manual. Belum kalau kebentur dengan cuaca yang kurang bersahabat, ini pasti akan lama.
14: Batik printing dinilai bisa mematikan produsen lokal.

0: ke berita lainnya. Kali ini Menteri Luar Negeri yang baru, yaitu Armanata Nasir, berkomitmen untuk terus memajukan politik luar negeri atau polugri Indonesia secara stabil dan konsisten. Armananta bahkan memastikan dalam kepemimpinannya diplomasi Indonesia akan tetap berpijak pada amanat konstitusi serta melanjutkan capaian positif yang telah dibangun oleh para pendahulunya. Ratu Marasari menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih pada Kamis kemarin. Salah satunya Armanata Kristiawan Nasir sebagai Menteri Luar Negeri menggantikan Sugiono yang dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK. Armanata yang ditemui di kantor Kementerian Luar Negeri RI Jakarta usai dilantik mengatakan berkomitmen untuk terus memajukan politik luar negeri atau polugri Indonesia secara stabil dan konsisten. Dalam kepemimpinannya, diplomat yang akrab disapa Tata ini memastikan diplomasi Indonesia akan tetap berpijak pada amanat konstitusi serta melanjutkan capaian positif yang telah dibangun oleh pendahulunya.
2: Amanat kita yang memang dari konstitusi dan ini telah dijalankan sangat baik oleh Bapak Sugiono. Tentunya kami akan teruskan apa yang telah sangat baik dilakukan oleh Pak Sugiono dan tentunya juga kami akan mengikuti arahan-arahan dari Bapak Presiden.
1: Selain menjaga stabilitas diplomasi, salah satu fokus utama Menteri Luar Negeri Tata ke depan adalah mengawal pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030. Menurut langkah strategis ini menjadi wujud nyata peran aktif Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia.
2: Dan ini juga menunjukkan kepercayaan kita pentingnya multilateralisme sehingga kita juga terus akan menggunakan kesempatan perjalanan kita untuk mendorong formasi sistem multilateral.
1: Menko PMK Sugiono memberikan dukungan penuh kepada Menteri Luar Negeri RI yang baru Armanata Nasir. Sugiono meyakini rekam jejak serta pengalaman kepemimpinan Armanata bakal membawa diplomasi Indonesia ke arah yang lebih maju.
3: Buat Pak Armanata Nasir sebagai Menteri Luar Negeri, saya yakin dan percaya pada kapasitas dan kemampuan beliau. Saya yakin beliau juga akan bisa mengawal, menjaga Kementerian Luar Negeri ini, menjaga diplomasi Indonesia dan politik luar negeri Indonesia itu semakin maju lagi.
1: Sepanjang karirnya di Kementerian Luar Negeri RI, Menteri Luar Negeri Tata pernah memegang beberapa posisi diplomatik yang krusial. Misalnya Sekretaris 2 Perwakilan Tetap RI untuk PBB, WTO dan organisasi internasional yang berkedudukan di Jenewa, Swiss. Kemudian ditunjuk sebagai juru bicara Kementerian Luar Negeri RI pada 2014 hingga 2019 hingga akhirnya pada Oktober 2024 Presiden Prabowo melantik yang menjadi Wakil Menteri Luar Negeri RI. Dan Jakarta, Rekomendasari Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Argentina pada Kamis menolak kritik Inggris terhadap keputusannya menempuh jalur arbitrase internasional mengenai eksplorasi minyak di sekitar Kepulauan Falkland dan yang oleh Buenos Aires disebut dengan Islas Malvinas. Dan kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Argentina, Pablo Cuellar,

Demikian informasi yang disampaikan pagi hari ini. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi dan ikuti semua program resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial @RRIprogramatika. Saya Risi Rusarto, selamat pagi dan tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, benar ya, setelah kita ikuti ya dari warta berita dari Pro 3 Jakarta, saya kembali lagi di Pro 1 RRI Kediri. Dan mendengar ya, untuk informasi selanjutnya ya, dari masih dari Kota Kediri. Pemerintah Kota Kediri bersama DPRD Kota Kediri menyetujui rancangan peraturan daerah Raperda tentang perubahan APBD tahun 2026. Persetujuan bersama tersebut ditandai dengan penandatangan berita acara oleh Wali Kota Kediri Vinanda Pramaswati bersama pimpinan DPRD Kota Kediri dalam rapat paripurna di ruang rapat BKPSDM. Sebelumnya, fraksi-fraksi DPRD Kota Kediri telah menyampaikan pendapat akhir atas raperda tersebut. Persetujuan raperda perubahan APBD tahun anggaran 2026 menjadi bagian penting dalam menyelesaikan program dan kegiatan pemerintah daerah dengan perkembangan kondisi sepanjang tahun anggaran berjalan. Dengan penyesuaian tersebut, perasaan pembangunan dan pelayanan publik diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. Wali Kota Kediri Vinanda Pramaswati menjelaskan perubahan APBD merupakan bagian dari mekanisme pengelolaan keuangan daerah. Perubahan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan target kinerja dan prioritas baru yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 dengan perkembangan dan dinamika yang telah terjadi sepanjang tahun anggaran berjalan. Perubahan APBD tahun anggaran 2026 disusun dengan mempertimbangkan sejumlah hal. Pertama, penyesuaian pendapatan daerah baik yang bersumber dari transfer pemerintah pusat pendapatan asli daerah maupun lain-lainnya pendapatan yang sah. Kedua, perubahan akumulasi belanja daerah terutama untuk mendukung program prioritas daerah dan pelayanan publik. Ketiga, penyesuaian biaya daerah. Terus tadi Wakil Wali Kota Kowoimudin, Ketua DPRD Firdaus, Wakil Ketua DPRD Sujono Teguh Wijaya dan Muhyasin, para anggota DPRD PJ Sekta Endang Kartika Sari, sejalan pemerintah Kota Kediri dan tamu undang lainnya bagi protokol komunikasi pimpinan sekta daerah Kota Kediri.

Tahukah Anda, ternyata bukan hanya manusia yang memiliki sidik jari. Ada satu hewan yang juga mempunyai pola sidik jari yang hampir identik dengan manusia. Hewan tersebut adalah koala yang hidup di wilayah pesisir timur dan selatan Australia. Menariknya, ketika ilmuwan membandingkan koala dengan dua kerabat dekatnya, wombat dan kanguru, hanya koala yang ditemukan memiliki sidik jari. Para peneliti menyebut kemampuan ini merupakan hasil adaptasi yang muncul dalam perjalanan evolusi koala. Penemuan sidik jari koala bahkan sempat membuat penasaran dunia kepolisian. Pada 1996, sidik jari koala ditemukan di sebuah tempat kejadian perkara dan awalnya disangka sebagai sidik jari manusia. Karena bentuknya sangat mirip, koala pun menjadi hewan yang perlu dicurigai. Namun, penelitian berikutnya justru mengungkap fungsi luar biasa dari sidik jari tersebut. Sidik jari koala ternyata membantu hewan ini menggenggam benda, terutama saat memegang cabang dan batang pohon. Kemampuan tersebut sangat penting karena koala harus menggenggam daun ekaliptus sebelum menyuapkan ke mulut. Bahkan pola pada jari mereka membantu meningkatkan kepekaan terhadap tekstur dan bentuk benda, sehingga koala dapat memilih daun yang paling sesuai untuk dimakan. Sidik jari koala juga menjadi bukti bahwa bagian tubuh yang tampak sederhana ternyata memiliki fungsi yang sangat penting. Sama seperti manusia, setiap pola sidik jari bersifat unik dan tidak sama dengan individu lainnya, bahkan pada anak kembar sekalipun. Sayangnya, keberadaan koala kini menghadapi ancaman serius. Habitatnya terus berkurang, sementara kekeringan dan kebakaran hutan di Australia turut menyebabkan populasinya menurun. Sejak 2016, koala tercatat sebagai spesies rentan dalam daftar IUCN.

Baik, Bunda, pemerintah Kota Kediri menekankan pentingnya Pancasila sebagai fondasi untuk menjaga persatuan di tengah keberagaman masyarakat. Nilai-nilai Pancasila dinilai perlu terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar berbeda tidak menjadi penghalang dalam membangun kehidupan bermasyarakat. Pesan tersebut disampaikan Wali Kota Kediri Komyudin Toha usai menjadi inspektur upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila pada Kamis 1 Oktober 2020. Di Balai Kota Kediri, peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk kembali mengingat posisi Pancasila sebagai dasar yang menyatu masyarakat Indonesia. Komyudin mengatakan Indonesia memiliki beragaman yang luas mulai dari suku, agama, daerah hingga kebudayaan. Keberagaman tersebut membutuhkan landasan bersama agar masyarakat tetap berada dalam satu kesatuan sebagai bangsa Indonesia. Ia menjelaskan perbedaan latar belakang masyarakat tidak seharusnya menjadi alasan untuk memperlebar jarak antar kelompok. Sebaliknya, keberagaman tersebut dapat tetap berjalan dalam satu kesatuan selama masyarakat memiliki pijakan bersama. Menurutnya, Komyudin, nilai-nilai Pancasila memiliki ruang penerapan yang luas dalam kehidupan masyarakat. Prinsip tersebut dapat menjadi pedoman bersama tanpa membedakan agama, suku, maupun daerah asal seorang. Karena itu, ia meminta pengalaman Pancasila tidak berhenti pada momentum peringatan setiap tahun. Nilai yang terkandung dalam diharapkan tercermin dalam sikap masyarakat ketika berinteraksi dan menghadapi berbagai perubahan kehidupan. Perhatian khusus juga disampaikan kepada generasi muda yang dinilai memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan nilai persatuan di tengah perkembangan zaman. Menurutnya, generasi muda perlu memiliki pedoman agar perubahan tidak menghilangkan nilai kebersamaan sebagai bangsa. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Balai Kota Kediri turut dihadiri Ketua DPRD Kota Kediri Firdaus, Ketua Pengadilan Negeri Kota Kediri Purwanto, Wakapolres Kediri Kota Kombol Putu Gede Cakrapastia, Ketua TPPKK Kota Kediri Faiko Azizah Muhammad, serta sejumlah unsur Forkopimda Plus Kota Kediri. Kegiatan tersebut juga diikuti unsur TNI, Polri, ASN, pelajar, mahasiswa, dan tamu undangan lainnya. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila diharapkan tidak sekedar menjadi pengendara tahunan, tapi menjadi pengingat untuk terus menempatkan penilai persatuan sebagai bagian dari kehidupan masyarakat.

0: Alhamdulillah perutku udah kenyang. Yuk lanjut jalan-jalan keliling mall lagi.
1: Ayo. Tapi sebelum meninggalkan restoran, pastikan dulu meja makan ini rapi dan bersih.
2: Iya nak, meja yang kita tinggalkan mencerminkan kepribadian kita yang sesungguhnya. Tuh lihat, risih kan kalau mejanya masih kotor begini?
0: Tapi mah, Pak, restoran ini kan sudah punya pelayan sendiri yang bawain pesanan sampai yang membersihkan sisa makanan dan minuman.
1: Begini, pelayan restoran itu tugasnya banyak banget. Kalau kita ikut bantu, itu artinya sudah meringankan pekerjaan mereka loh.
2: Selain itu, kepedulian tidak cuma wajib dilakukan di rumah aja, tapi di tempat umum juga loh.
0: Siap, Ma. Kalau gitu, aku yang bagi tugas deh. Papa beresin piring, Mama beresin gelas, aku yang bersihin tisu bekas pakai sama remahan makanan. Let's start.
3: Bangun kepedulian dan sopan santun anak,
2: baik di rumah maupun tempat umum.
0: Anak peduli, dunia berseri.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Baik pendengar ya, untuk informasi selanjutnya ya, Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di Disparbud terus menetapkan kawasan wisata Gunung Kelut termasuk menyiapkan fasilitas kuliner di area puncak. Selain pembangunan jalan menuju arah parkir puncak, di Disparbud Kabupaten Kediri juga menyiapkan food court sebagai salah satu amenitas pendukung aktivitas wisatawan. Bupati Disparbud Kabupaten Kediri Mustika Prayitno Adi mengatakan pihaknya masih menyusun skema pengelolaan food court dengan melibatkan para pedagang yang telah beraktivitas di kawasan tersebut. Mustika menyebut terdapat beberapa alternatif skema yang sedang dikaji. Salah satu opsi yang paling memungkinkan adalah pengelolaan secara kolektif melalui penguyuban atau koperasi. Menurutnya modal tersebut diharapkan membuat manfaat keberadaan food court tidak hanya dinikmati oleh pihak tertentu. Para pedagang nanti dapat membahas mekanisme pengelolaan bersama, masuk kemungkinan sistem patungan pembagian hasil hingga pembagian jadwal untuk menjaga lapaknya. Paguyuban pedagang yang sudah terbentuk dinilai menjadi salah satu pihak yang paling memungkinkan untuk dilibatkan dalam pengelolaan fasilitas tersebut. Food court berada di kawasan puncak Gunung Kelut disebut telah selesai dibangun, setidaknya terdapat 8 unit yang nantinya dapat digunakan untuk aktivitas usaha. Kuliner masing-masing relatif kecil, karena itu konsep usaha yang disiapkan lebih diarahkan untuk kuliner ringan seperti kedai kopi maupun usaha makanan berskala kecil. Namun sebelum dimulakan, Disparbud masih menunggu proses serah terima pekerjaan setelah tahapan tersebut selesai. Pemerintah daerah akan melakukan sosialisasi kepada para pedagang untuk membahas mekanisme pengelolaannya. Sosial tersebut diperkirakan dapat dilakukan pada Oktober 2026. Penataan food court juga tidak lepas dari keberadaan pedagang yang selama ini telah berjualan di kawasan parkiran Gunung Kelut. Pemerintah daerah mempertimbangkan keberadaan pedagang lama agar perkembangan fasilitas baru tidak menimbulkan persoalan di lapangan. Mustika mengatakan komunikasi dengan pedagang diperlukan agar proses penataan dapat berjalan bersama. Dengan demikian, skema pengelolaan food cost masih terbuka untuk dibahas bersama sebelum ditetapkan. Pengelolaan food cost menjadi bagian dari penataan kawasan wisata Gunung Kelut yang kini memiliki konsep pembagian area parkir. Area parkir dekat loket dikenal dengan sebagai parkir satu, sementara area yang selama ini digunakan untuk aktivitas pedagang termasuk ketika kegiatan larung saji disebut parkir dua. Namun area parkir baru di sekitar kawasan akan menjadi parkir ketiga. Pilihan tersebut diarahkan untuk membuat fungsi kawasan lebih tertata sekaligus mendukung mobilitas kawisatawan. Sementara kios berada di kawasan parkiran lama tetap beroperasi tanpa perubahan bentuk. Di Swarbur, Kabupaten Kediri masih membuka kemungkinan menambahkan fasilitas pendukung apabila perkembangan kunjungan wisata membuat kebutuhan amenities meningkat. Penambahan food court maupun fasilitas lainnya akan mempertimbangkan perkembangan jumlah wisatawan dan kebutuhan ruang parkir. Penataan food court dengan melibatkan paguyuban atau koperasi diharapkan dapat berjalan beriringan dengan perkembangan destinasi wisata Gunung Kelut. Di sisi lain, pedagang yang selama ini menggantungkan aktivitas ekonomi di kawasan tersebut tak mendapatkan ruang untuk berusaha secara lebih tertata.

0: Alhamdulillah perutku udah kenyang. Yuk lanjut jalan-jalan keliling mall lagi.
1: Ayo. Tapi sebelum meninggalkan restoran, pastikan dulu meja makan ini rapi dan bersih.
2: Iya nak, meja yang kita tinggalkan mencerminkan kepribadian kita yang sesungguhnya. Tuh lihat, risih kan kalau mejanya masih kotor begini?
0: Tapi mah, Pak, restoran ini kan sudah punya pelayan sendiri. Yang bawain pesanan, sampai yang membersihkan sisa makanan dan minuman.
1: Begini, pelayan restoran itu tugasnya banyak banget. Kalau kita ikut bantu, itu artinya sudah meringankan pekerjaan mereka loh.
2: Selain itu, kepedulian tidak cuma wajib dilakukan di rumah aja, tapi di tempat umum juga loh.
0: Siap, Ma. Kalau gitu, aku yang bagi tugas deh. Papa beresin piring, Mama beresin gelas. Aku yang bersihin tisu bekas pakai sama remahan makanan. Let's start.
3: Bangun kepedulian dan sopan santun anak,
2: baik di rumah maupun tempat umum.
0: Anak peduli, dunia berseri.

0: 嘛。
1: Jejak sejarah mengapa plat nomor menggunakan huruf yang berbeda. Di setiap daerah, plat nomor kendaraan di Indonesia menggunakan huruf yang berbeda-beda. Ternyata, kode tersebut bukan sekedar singkatan nama wilayah saat ini, melainkan memiliki kaitan dengan sejarah administrasi pada masa Hindia Belanda. Sistem penomoran kendaraan mulai berkembang dengan menggunakan kode wilayah berdasarkan pembagian karesidenan. Karena pembagian wilayah pada masa itu berbeda dengan wilayah administratif sekarang. Sejumlah kode plat yang digunakan hingga kini juga tidak selalu sesuai dengan nama daerahnya. Salah satu contohnya adalah plat DA di Kalimantan Selatan. Kode tersebut dikaitkan dengan distrik Amandit, wilayah yang kini dikenal sebagai Kandangan. Seiring perubahan pembagian wilayah dan pemerintahan, nama tersebut tidak lagi digunakan secara umum, tetapi kodenya tetap bertahan dalam sistem plat kendaraan. Jadi, ketika melihat huruf pada plat nomor kendaraan, sebenarnya kita tidak hanya melihat tanda registrasi, tetapi juga menemukan jejak sejarah panjang yang masih digunakan hingga sekarang.

Bulan September kerap disebut sebagai September hitam karena menjadi bulan yang menyimpan ingatan atas sejumlah peristiwa kekerasan dan pelanggaran HAM di Indonesia. Berbagai tragedi terjadi pada waktu dan latar belakang yang berbeda, tetapi meninggalkan persoalan yang serupa. Korban dan keluarga korban yang masih menanti pengungkapan kebenaran, keadilan, serta pertanggungjawaban. Ingatan tersebut antara lain berkaitan dengan tragedi politik 1965, peristiwa Tanjung Priok, tragedi Semanggi, hingga pembunuhan aktivis HAM Munir. Peristiwa-peristiwa itu menjadi bagian dari perjalanan sejarah Indonesia yang terus dibicarakan. Karena dampaknya tidak berhenti ketika peristiwa berlangsung, melainkan berlanjut dalam kehidupan keluarga korban dan masyarakat. September hitam pada akhirnya bukan sekedar penanda kalender, melainkan simbol untuk menolak lupa dan merawat ingatan. Mengingat kembali berbagai peristiwa tersebut dapat menjadi upaya untuk memahami sejarah secara kritis, menghormati para korban, serta menjaga agar kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia tidak kembali terulang.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masya Allah, jalannya kok jelek mentoh, Bu. Musim hujan pada bolong-bolong jalannya. Mana lampu jalannya udah gak terang lagi. Bahaya banget ini mah, membahayakan pengendara.
2: Iya, Nduk, bener. Wong kemarin ada kejadian laka gara-gara pandangannya kehalang sama pohon yang ada di pinggir jalan.
1: Bahaya ya, Bu, kayak gini. Bisa lapor kemana ya, Bu, biar cepat ditanganinya. Kasihan kalau ada korban lagi.
2: Bener, Nduk. Untungnya sekarang ada Halo RRI, program baru dari Radio Republik Indonesia untuk menjadi wadah keluhan, masalah, dan informasi dari masyarakat.
1: Wah, bagus tuh, Bu.
2: Iya, Nduk. Kalau ada keluhan, misalnya tentang fasilitas umum atau tentang kerawanan lingkungan, juga bisa langsung laporkan ke Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, dan informasi Anda melalui program Halo RRI. Anda bisa menghubungi kami melalui SMS dan WhatsApp di nomor 0811-354-1116 atau ke telepon 0354-310-1108 setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
4: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
3: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
4: Tapi, masalah saya lebih penting.
5: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
6: Halo RRI.
5: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
7: Halo RRI.

Bulan September kerap disebut sebagai September hitam karena menjadi bulan yang menyimpan ingatan atas sejumlah peristiwa kekerasan dan pelanggaran HAM di Indonesia. Berbagai tragedi terjadi pada waktu dan latar belakang yang berbeda, tetapi meninggalkan persoalan yang serupa. Korban dan keluarga korban yang masih menanti pengungkapan kebenaran, keadilan, serta pertanggungjawaban. Ingatan tersebut antara lain berkaitan dengan tragedi politik 1965, peristiwa Tanjung Priok, tragedi Semanggi, hingga pembunuhan aktivis HAM Munir. Peristiwa-peristiwa itu menjadi bagian dari perjalanan sejarah Indonesia yang terus dibicarakan. Karena dampaknya tidak berhenti ketika peristiwa berlangsung, melainkan berlanjut dalam kehidupan keluarga korban dan masyarakat. September hitam pada akhirnya bukan sekedar penanda kalender, melainkan simbol untuk menolak lupa dan merawat ingatan. Mengingat kembali berbagai peristiwa tersebut dapat menjadi upaya untuk memahami sejarah secara kritis, menghormati para korban, serta menjaga agar kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia tidak kembali terulang.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik pendengar, kali ini kita akan mendengarkan cek fakta pada pukul 9 waktu Indonesia Barat terkait hoax tautan pendaftaran bantuan kulkas hingga POM mini untuk UMKM. Berikut disampaikan oleh rekan Sinta.
2: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan pendaftaran bantuan kulkas hingga POM mini untuk pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Namun faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tidak ditemukan sumber kredibel yang membenarkan isu tersebut. Tautan pada unggahan tidak dapat dijangkau dan gagal terhubung ke laman yang ada pada unggahan. Setelah dilakukan pemeriksaan menggunakan Hive Moderation, diketahui bahwa foto tersebut merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan Artificial Intelligence atau AI dengan probabilitas atau kemungkinannya mencapai 99,9%. Melansir dari pnm.co.id, pemerintah memberikan bantuan bagi pelaku UMKM yang hanya bisa didapatkan melalui pendaftaran digital pada aplikasi online Single Submission atau OSS atau laman resmi oss.co.id. Demikian, cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Masya Allah, jalannya kok jelek mentoh Bu. Musim hujan pada bolong-bolong jalannya. Mana lampu jalannya udah gak terang lagi. Bahaya banget ini mah, membahayakan pengendara.
4: Iya Nduk, bener. Wong kemarin ada kejadian laka gara-gara pandangannya kehalang sama pohon yang ada di pinggir jalan.
3: Bahaya ya Bu, kayak gini bisa lapor kemana ya Bu, biar cepet ditanganinya. Kasihan kalau ada korban lagi.
4: Bener Nduk, untungnya sekarang ada Halo RRI, program baru dari Radio Republik Indonesia untuk menjadi wadah keluhan, masalah, dan informasi dari masyarakat.
3: Wah, bagus tuh, Bu.
4: Iya, Nduk. Kalau ada keluhan, misalnya tentang fasilitas umum atau tentang kerawanan lingkungan, juga bisa langsung laporkan ke Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, dan informasi Anda melalui program Halo RRI. Anda bisa menghubungi kami melalui SMS dan WhatsApp di nomor 0811-354-1116 atau ke telepon 0354-310-1108 setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak.
6: Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
7: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
5: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
7: Tapi, masalah saya lebih penting.
8: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
9: Halo RRI.
10: Iya, Halo RRI.
8: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
10: Halo RRI.
1: Baik pendengar, sesaat lagi kita akan mendengarkan Halo RRI. Berikut informasi pertama terkait kapasitas dermaga Ketapang Gilimanuk digenjot jelang Nataru yang akan disampaikan oleh rekan Ayu.
11: PT ASDP Indonesia Ferry Persero mempercepat pengerjaan fisik peningkatan kapasitas infrastruktur dermaga di penyeberangan lintas Ketapang Banyuwangi Gilimanuk Bali untuk mendukung kesiapan layanan menghadapi akhir tahun atau periode Natal 2026 dan Tahun Baru 2027. Saat ini ASDP tengah melakukan peningkatan kapasitas infrastruktur di beberapa titik strategis pada lintasan Ketapang Gilimanuk untuk di pelabuhan Ketapang, dermaga V atau X. Dermaga ponton dikembangkan dengan kapasitas hingga 50 ton dan kapal sampai 5.000 jeti Sedangkan pelabuhan Gilimanuk, Dermaga 2 juga ditingkatkan hingga kapasitas 50 ton dan kapal sampai 5.000 GT. Direktur Teknik PT ASDP Indonesia Ferry Persero, Nana Sutisna dalam keterangannya di Banyuwangi, Jumat, menyampaikan bahwa pengembangan tersebut untuk memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam pengaturan operasional, termasuk pula dalam mengakomodasi kapal dengan ukuran lebih besar serta kebutuhan angkutan logistik yang terus berkembang. Nana mengatakan pengerjaan fisik saat ini masih berlangsung dan secara kontraktual ditargetkan selesai pada Maret 2027. Namun kami terus mengupayakan strategi percepatan agar peningkatan kapasitas dermaga dapat memberikan manfaat lebih awal dalam mendukung kesiapan layanan menghadapi periode Natal 2026 dan Tahun Baru 2027. Pertumbuhan produksi kendaraan yang mencapai sekitar 5% setiap tahun turut pula menjadi pertimbangan dalam menyiapkan kapasitas layanan dan infrastruktur untuk kebutuhan jangka panjang. Dari pantauan sejak 3 hari terakhir, operasional di penyeberangan lintas Ketapang Gilimanuk telah lancar dan antrian kendaraan truk logistik masih dalam kategori normal. Dibandingkan pekan lalu, antrian mencapai belasan kilometer.

Kita bergeser ke informasi selengkapnya, pendengar. Polisi siapkan pengamanan konser Dewa 19 dan Leto di Kediri. Polres Kediri Kota menyiapkan pengamanan untuk pentas musik dalam rangka hari ulang tahun Teras Gubuk yang menghadirkan grup band Dewa 19 dan Leto, Rabu 30 September 2026. Sebanyak 334 personel gabungan disiapkan untuk mengamankan kegiatan yang digelar di halaman Teras Gubuk, lingkungan Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Kabupaten Kediri tersebut. Kegiatan dijadwalkan dimulai sore hari dengan perkiraan jumlah penonton mencapai sekitar 2.000 orang. Kapolres Kediri Kota AKBP Wisnu Kresno Putranto mengatakan, sejumlah langkah persiapan telah dilakukan untuk memastikan kegiatan berjalan aman dan tertib. Menurutnya, pengamanan tidak hanya dilakukan ketika pertunjukan berlangsung, sejumlah tahapan telah dilakukan sebelumnya, termasuk rapat koordinasi yang melibatkan instansi terkait serta penyusunan rencana pengamanan. Set Interkam Polres Kediri Kota juga melakukan monitoring dan penyelidikan serta menyiapkan pengamanan kegiatan. Selain itu, kepolisian menangani rekomendasi kegiatan sebagai bagian dari rangkaian persiapan.

Kepala Desa Kepanjen Sugeng Purnomo mengatakan, di sini ada sekitar 19 hektar lahan padi yang terdampak tidak mengalirnya air irigasi dari dam Baduk. Menurutnya, kondisi saat ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana yang tadinya air irigasi lancar tahun ini justru tidak sampai ke wilayahnya. Kondisi itu memaksa perangkat desa mengawal proses mengalirnya air irigasi dari dam Baduk, meskipun sampai saat ini upaya itu belum membuahkan hasil. Sementara Kabid Pengairan Dinas PUPR Kabupaten Nganjuk, Rusdi Kuniawan, menyampaikan bahwa setelah mendapat laporan, pihaknya langsung melakukan koordinasi baik dengan Dinas Pertanian maupun petugas dam Baduk. Selain itu ada temuan bahwa banyak pengambilan air tanpa izin saat giliran air irigasi dialirkan ke wilayah Kepanjen.

Setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio karena pada tanggal itu kali pertama Radio Republik Indonesia mengudara. Radio tersebut hasil merebut kantor radio Jepang Hosokyoku. Stasiun RRI yang pertama di Jawa ada 8 buah, yakni bekas Hosokyoku. Di Jakarta, Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang. Pada masa revolusi tahun 1945 hingga 1949, selain RRI, dikenal juga radio-radio perjuangan. Di antaranya, radio pemberontakan di Surabaya, Malang, dan Solo, di mana Bung Tomo mengobarkan semangat perjuangan. Radio Internasional Indonesia di Kediri, Gelora Pemuda di Madiun, Radio Militer, dan Radio Indonesia Raya di Yogyakarta. Lantas, ada juga Radio Perjuangan di Semarang dan Rimba Raya di Aceh. Sejarah radio di negeri ini sebetulnya dimulai sejak Gubernur Jenderal Dick Ford meresmikan pemancar Radio Malabar di Bandung pada 5 Mei 1923. Inilah stasiun radio pertama yang menghubungkan Belanda dan Hindia Belanda. 4 tahun kemudian, Belanda melakukan percobaan siaran radio gelombang pendek melalui pemancar PCG dari Laboratorium Philip di Eindhoven ke Hindia Belanda. Semenjak itu, seiring perkembangannya, siaran radio mulai didengar telinga warga pribumi dan masyarakat internasional.

0: Informasi terakhir akan disampaikan oleh rekan Indah. Silakan.
1: Kasus ISPA di Tulungagung meningkat, Puskesmas dipenuhi pasien. Selama 2 bulan terakhir, kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Tulungagung meningkat tajam. Tampaknya sejumlah layanan kesehatan dipadati pasien rawat inap. Kepala Dinas Kesehatan Tulungagung, Desi Luciana Wardani, mengatakan lonjakan kasus ISPA terjadi mulai bulan Agustus lalu dan puncaknya terjadi pada September. Beberapa keluhan yang dirasakan seperti batuk, pilek, demam, dan sakit tenggorokan hingga nyeri telan. Pihaknya mengaku belum bisa menyebutkan angka pasti jumlah kasus ISPA selama bulan terakhir. Namun, dampak nyata kasus tersebut terlihat dari meningkatnya angka pasien rawat inap di sejumlah puskesmas. Menurutnya, di Puskesmas Kauman dari 20 tempat tidur, 16 diantaranya telah terisi pasien. Sementara itu, di Puskesmas Karangrejo seluruh tempat tidur telah terisi pasien rawat inap. Pihaknya memastikan para pasien ISPA mayoritas masih dapat ditangani, dilayani vaskes tingkat pertama dan tidak sampai dirujuk ke rumah sakit. Dari data Dinas Kesehatan Tulungagung, saat ini rata-rata bed occupancy rate atau angka keterisian tempat tidur di Puskesmas 39%. Para pasien menjalani perawatan antara 3 sampai 4 hari. Namun, ada beberapa yang rawat inap hingga 6 hari tergantung kondisi pasien. Terkait lonjakan kasus ISPA tersebut, Desi mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dengan menjaga daya tahan tubuh dan berperilaku hidup sehat.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio karena pada tanggal itu kali pertama Radio Republik Indonesia mengudara. Radio tersebut hasil merebut kantor radio Jepang Hosokyoku. Stasiun RRI yang pertama di Jawa ada 8 buah, yakni bekas Hosokyoku di Jakarta, Bandung, Purwakarta, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang. Pada masa revolusi tahun 1945 hingga 1949, selain RRI, dikenal juga radio-radio perjuangan. Di antaranya, radio pemberontakan di Surabaya, Malang, dan Solo, di mana Bung Tomo mengobarkan semangat perjuangan. Radio Internasional Indonesia di Kediri, Gelora Pemuda di Madiun, Radio Militer, dan Radio Indonesia Raya di Yogyakarta. Lantas, ada juga Radio Perjuangan di Semarang dan Rimba Raya di Aceh. Sejarah radio di negeri ini sebetulnya dimulai sejak Gubernur Jenderal Dick Ford meresmikan pemancar Radio Malabar di Bandung pada 5 Mei 1923. Inilah stasiun radio pertama yang menghubungkan Belanda dan Hindia Belanda. 4 tahun kemudian, Belanda melakukan percobaan siaran radio gelombang pendek melalui pemancar PCG dari Laboratorium Philip di Eindhoven ke Hindia Belanda. Semenjak itu, seiring perkembangannya, siaran radio mulai didengar telinga warga pribumi dan masyarakat internasional.

Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tiara resmi lulus hari ini. Tiara sarjana ya. Ini bukan cuma mimpi Tiara, tapi mimpi ayah juga.
1: Selamat anakku. Ayah bangga sekali. Ayah yakin ibumu pun bangga. Meskipun tidak bersama-sama kita hari ini.
0: Wah, selamat adikku sayang. Sebagai sponsor tetap, Kak Aura minta ditraktir habis ini. Alhamdulillah, Di, perjuanganmu gak sia-sia.
2: Lebih tepatnya, perjuangan baru dimulai, Mbak. Yang pasti, tanpa jerih payah ayah dan Mbak Aura, aku tidak akan sampai di titik ini. Aku janji akan tunjukkan baktiku kepada kalian lewat kesuksesan.
0: Gini ya, kalau udah jadi sarjana, dewasa dan terpelajar bicaranya. Pesan kakak cuma satu, tetap rendah hati, jaga kehormatan, dan adab lebih tinggi dari ilmu.
1: Bener apa kata kakakmu? Ingat, gelar sarjana adalah awal tanggung jawab besar. Negeri ini sedang menantikan karya, pemikiran, dan baktimu.
0: Jadilah tumpuan harapan negeri dengan mewujudkan bakti tanpa batas.

0: bijak dan mencari solusi dengan cara yang santun. Setiap keputusan dalam pemerintahan melalui proses dan pertimbangan. Sebagai warga negara yang baik, mari menghormati hasil proses tersebut serta menyampaikan pendapat dengan bijak dan bertanggung jawab.
1: Menurutmu Pancasila itu masih penting gak sih untuk sekarang?
2: Ya penting, kan dasar negara.
1: Nah, itu dia. Kita sering bilang begitu. Tapi coba deh, lihat di kehidupan sehari-hari. Pancasila itu sebenarnya kelihatan gak sih?
2: Kelihatan dong. Misalnya...
1: Misalnya apa?
2: Kamu beda pendapat sama aku. Tapi kita tetap ngobrol baik-baik.
1: Oh, itu Pancasila ya?
2: Iya dong, menghargai perbedaan itu bukan cuma teori.
1: Terus kalau ada tetangga kesusahan, kita bantu.
2: Itu juga. Atau ketika ada kerja bakti, kita ikut. Bukan karena disuruh, tapi karena lingkungan ini milik kita bersama.
1: Berarti Pancasila bukan cuma soal di upacara aja ya kan?
2: Bukan, justru diuji ketika kita punya kesempatan untuk memilih mau peduli atau cuek, mau menghargai atau merendahkan, mau memikirkan diri sendiri atau kepentingan bersama.
1: Jadi sebenarnya menerapkan Pancasila gak harus nunggu melakukan hal besar dulu kan?
2: Gak perlu, mulai dari hal sederhana, menghormati orang lain, jujur, adil, mau membantu dan menjaga kerukunan.
1: Berarti pertanyaannya bukan lagi Pancasila masih penting atau enggak kan?
2: Tapi, sudahkah kita menerapkannya?
1: Pancasila bukan sekedar 5 sila yang kita hafalkan. Pancasila hidup ketika nilai-nilainya kita praktekkan dalam keseharian. Karena Indonesia yang kita inginkan dimulai dari sikap kita hari ini.
3: Pendengar, saatnya kita bergabung bersama dengan Pro 3 untuk mengikuti dinamika olahraga. Tetap bersama kami di 99,2 MHz.
4: Portugal raih kemenangan atas Denmark di grup A4 UEFA Nations League. Tim nasional Jerman tundukkan Serbia 2 gol tanpa balas dalam lanjutan fase grup UEFA Nations League. Indonesia taklukkan Bangladesh lewat drama 11 gol sekaligus meraih tiket final FIFA ASEAN Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 2 Oktober 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: dengerin dan juga warga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Portugal tetap tampil gemilang tanpa Cristiano Ronaldo dengan meraih kemenangan 4-2 atas Denmark dalam match day ketiga UEFA Nations League Group A4 di Parken dini hari tadi. Laporan disampaikan Nur Diansyah.
1: Lanjutkan rekor sempurna di Liga A Grup 4 UEFA Nations League 2026-2027 setelah meraih kemenangan 4-2 atas Denmark di Copenhagen dini hari tadi. Portugal yang tidak diperkuat Cristiano Ronaldo memecah kebuntuan gol dengan cepat. Gonçalo Ramos membuka keunggulan lewat kombinasi bersama João Cancelo pada menit ke-13. Meskipun Denmark mampu menyamakan kedudukan melalui Mikkel Damsgaard pada menit ke-23. Ramos kembali membawa Portugal unggul 3 menit kemudian melalui assist Bruno Fernandes. Tuan rumah Denmark mampu kembali menyamakan kedudukan pada menit ke-53 lewat gol kedua Damsgaard. Tim tamu Portugal merayakan gol ketiga pada menit ke-67 melalui Vicinha yang menyundul bola umpan Fernandes. João Félix menutup kemenangan dengan penyelesaian dari umpan Diogo Dalot, mengokohkan Portugal di puncak grup A dengan 3 kemenangan dari 3 pertandingan. Selesai pertandingan, gelandang bertahan tim nasional Portugal dan Paris Saint-Germain Vicinha menyebut bahwa semakin banyak waktu yang dihabiskan bersama pelatih Jorge Jesus, semakin dinamis pula tim bermain. Kami terus berkembang dalam 3 pertandingan ini. Semakin banyak waktu yang kami habiskan bersama pelatih, semakin kami memahami strateginya dan semakin dinamis permainan kami. Dan kenyataannya, secara pertahanan kami selalu mumpuni dan tangguh. Dan menurut saya, hari ini kami telah mengambil langkah maju dalam hal serangan dan saya berharap kami terus melakukannya. Namun ini adalah kemenangan yang sangat sulit. Perlu diakui bahwa bermain di sini memanglah sulit. Sementara itu, sang pelatih kepala tim nasional Portugal, Jorge Jesus, menyebut bahwa perkembangan baik dari timnya merupakan hasil dari analisis atas pertandingan-pertandingan sebelumnya. Yang paling saya sukai tentu saja adalah kemenangan itu sendiri. Pada pertandingan ketiga kami ini, saya benar-benar merasa bahwa tim ini dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya terus membaik. Kami terus berkembang berkat analisis atas pertandingan-pertandingan sebelumnya. Dan kemudian saat kami melangkah ke pertandingan berikutnya, tim ini biasanya tampil lebih baik, baik dalam hal pertahanan maupun serangan. Meski bermain tanpa Cristiano Ronaldo, keputusan taktis Jesus terbukti ampuh karena Portugal tetap tampil tajam. Para pemain muda Portugal menunjukkan kualitas dan mentalitas juara di laga tandang yang sulit ini. Kini Portugal kokoh memuncaki klasemen sementara grup A4 dengan 9 poin dari 3 pertandingan. Disusul di posisi kedua Denmark dengan 3 poin, lalu Norwegia 3 poin, dan Wales di dasar klasemen dengan 3 poin, hanya berbeda agregat gol saja. Portugal akan menghadapi Norwegia di laga berikutnya. Mereka bertekad mempertahankan posisi puncak klasemen grup A4 dan pelatih Jorge Jesus memastikan akan menurunkan Cristiano Ronaldo dalam pertandingan ini. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara.

0: Jerman memetik poin penuh usai menundukkan Serbia 2 gol tanpa balas dalam lanjutan fase grup UEFA Nations League di Allianz Arena München dini hari tadi. Keunggulan Der Panzer dipastikan lewat gol gelandang muda Tom Bischoff pada menit ke-39 serta sepakan terukur Florian Wirtz di babak kedua pada menit ke-61. Pelatih kepala Jerman Jurgen Klopp meluapkan kepuasannya atas intensitas gegenpressing anak asuhnya yang sukses meredam tim tamu sejak detik pertama. Kendati melewatkan beberapa peluang tambahan untuk memperlebar skor, Jurgen Klopp justru mengapresiasi kedisiplinan dan ketenangan para pemainnya yang tidak terburu-buru serta mampu menjaga fokus hingga peluit panjang dibunyikan.
1: Dann ist das kein Problem, dann sind Ballverluste kein Thema und kein Problem. Die hat man gegen tiefen Block. Die Jungs waren offensiv taktisch dahingehend diszipliniert, dass sie in den richtigen Räumen sind.
2: Kami bisa mengambil resiko apapun di dunia ini jika counter pressing. Kami bekerja secara luar biasa sehingga kehilangan bola tidak lagi jadi masalah saat melawan blok rendah. Gegen pressing kami malam ini berjalan luar biasa bagus. Kami memang bisa mencetak gol lebih banyak. Tapi yang terpenting, kami melihat tim tetap fokus penuh di laga yang ketat ini. Ini adalah malam yang sempurna.
1: Direkt im Spiel zu bleiben, einfach zu bleiben, in dem was wichtig ist und richtig ist, war ein perfekter Abend.
0: Kemenangan 2-0 berkat gol Tom Bischoff dan Florian Wirtz tidak hanya mengamankan posisi Jerman di papan atas klasemen UEFA Nations League, tetapi juga membuktikan efektivitas sistem tekanan tinggi yang diterapkan Jurgen Klopp dalam membongkar pertahanan rapat. Masih dari ajang UEFA Nations League, Yunani berhasil menahan imbang Belanda di Tomba Stadium. Tuan rumah membuka gol di menit ke-23. Fotis Ioannidis mendapatkan ruang di sisi kiri kotak penalti. Tembakan mendatarnya tak terjangkau kiper Belanda Bert Verbruggen. Yunani menggandakan keunggulan di menit akhir babak pertama. Umpan Ioannidis dari sisi kanan bisa disontek Georgios Masoras jadi gol di menit 45 plus 2. Belanda bangkit selepas jeda, Virgil van Dijk memperkecil ketertinggalan tim tamu di menit ke-59. Ia bisa menanduk bola kiriman sepak pojok Joey Veerman menjadi gol. De Oranje selamat dari kekalahan berkat gol Tiani Reinders di menit ke-89. Mendapatkan bola liar di kotak penalti, Reinders langsung menyambarnya menjadi gol. Laga Yunani versus Belanda berakhir imbang 2-2. Yunani kini berada di puncak klasemen dengan 7 poin. Sementara Belanda dan Jerman di posisi kedua dan ketiga dengan 5 dan 4 angka. Serta Serbia menjadi juru kunci dengan belum meraih poin.

0: Dari Liga Champions wanita, pendengar, Manchester City dan Real Madrid harus puas berbagi poin setelah bermain imbang 1-1 dalam lanjutan Liga Champions wanita musim 2026-2027. Hasil di Joy Stadium dini hari tadi memperpanjang catatan imbang kedua tim menjadi 2 pertandingan beruntun di kompetisi Eropa tersebut. Liliana Deal menyampaikan laporannya.
1: Manchester City quick to pounce. Into Bernie Shaw on the turn, equalizes. 1-1.
2: Manchester City dan Real Madrid gagal meraih poin penuh setelah bermain imbang 1-1 dalam lanjutan Liga Champions wanita musim 2026-2027. Hasil tersebut memperpanjang catatan imbang kedua tim menjadi 2 pertandingan beruntun di kompetisi Eropa tersebut. Bermain di Joy Stadium Manchester dini hari tadi, City tampil agresif sejak awal dan mampu menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Namun, kelemahan di lini pertahanan kembali terlihat ketika Linda Caicedo membawa Real Madrid unggul pada menit ke-20. Tuan rumah baru mampu menyamakan kedudukan pada awal babak kedua melalui Khadija Shaw. Penyerang asal Jamaika tersebut memutar badan di dalam kotak penalti sebelum melepaskan tembakan keras ke sudut jauh gawang. City terus berusaha mencari gol kemenangan melalui sejumlah peluang, namun gagal dikonversi menjadi gol tambahan. Usai pertandingan, pencetak gol Manchester City, Khadija Shaw, menilai timnya menunjukkan perkembangan permainan setelah turun minum meski belum mampu mengamankan kemenangan.
3: Menurut saya, jika melihat jalannya pertandingan, kami memulai babak kedua jauh lebih baik dibandingkan babak pertama. Hal itu menjadi sesuatu yang perlu kami evaluasi sebagai sebuah tim. Kami kecewa karena tidak berhasil memenangkan pertandingan, tetapi kami tetap berjuang hingga menit akhir dan itu juga menjadi hal yang positif.
2: Di kubu Real Madrid, Linda Caicedo menjadi salah satu pemain paling merepotkan pertahanan City. Pemain asal Kolombia tersebut beberapa kali mengancam melalui kerjasamanya dengan penyerang Swedia Felicia Schörder. Caicedo bahkan hampir mengandalkan keunggulan setelah Real Madrid memanfaatkan kesalahan pemain pengganti Grace Clinton. Namun, tembakannya masih melebar dari gawang Ayakaya Mashita. Kontroversi terjadi pada menit-menit akhir ketika Bedmit bertabrakan dengan wasit saat Real Madrid melancarkan serangan. Wasit kemudian menghentikan permainan sebelum Silvia Cristobal mencetak gol sehingga memicu protes dari bangku cadangan tim tamu. Pemain Real Madrid Bella Anderson mengaku kecewa karena timnya gagal membawa pulang kemenangan meski menilai pertahanan mereka tampil baik sepanjang pertandingan.
4: Saya tidak tahu. Saya sedikit frustasi karena kami tidak bisa pulang dengan kemenangan. Menurut saya, kami bertahan dengan sangat baik sepanjang pertandingan. Jadi, saat ini saya merasa sedikit kecewa, tetapi saya rasa satu poin ini masih cukup baik.
5: Yeah, I guess one point is okay.
2: Hasil imbang ini membuat Manchester City harus kembali gagal meraih kemenangan di Liga Champions wanita. City selanjutnya dijadwalkan menghadapi Arsenal dalam lanjutan Women's Super League pada hari Minggu mendatang dengan misi mempertahankan rekor sempurna sekaligus posisi puncak klasemen. Sementara itu, Real Madrid akan menjalani laga Women's Clasico menghadapi Barcelona Femini dalam lanjutan Liga F Spanyol. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Spotify Camp Nou pada hari Minggu mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI.

SSI Cinagoya 2026 setelah kalah 2-6 dari Tiongkok pada perebutan medali perunggu di Okazaki Cho Sogo Park Multipurpose Square, Jepang hari ini. Trio Reza Octavia, Diananda Khoirunisa, dan Fathia Erista Maharani sempat mengimbangi Tiongkok 2-2 setelah 2 set. Namun gagal mempertahankan momentum setelah lawan mengambil 2 set berikutnya untuk memastikan kemenangan 6-2. Hasil tersebut membuat Indonesia harus puas menempati peringkat keempat nomor IQF beregu putri. Indonesia tampil dalam perebutan perunggu setelah langkahnya dihentikan Korea Selatan pada semifinal dengan 0-6. Sementara Tiongkok turun ke laga perebutan tempat ketiga setelah kalah dari India pada semifinal lainnya dengan 1-5. Indonesia melanjutkan perjuangannya dalam perolehan medali pada Asian Games ke-20 AICI Nagoya 2026 hari ini. Dari cabang sepak takraw, tim putra Indonesia yang diperkuat Jelki Ladada, Yuda Aswinatama, Andi Trisandi, Capitradan, dan kawan-kawan akan menghadapi Vietnam pada semifinal kuadran putra. Indonesia juga menempatkan Kusmelia, Dini Mitasari, Nisa Rahmadi, dan Fujian pada semifinal kuadran putri. Cabang panjat tebing juga mengirimkan wakil Indonesia ke semifinal. Sukma Lintang Cahyani dan Alma Ariela Sani dijadwalkan tampil pada semifinal lead putri. Sementara pada nomor lead putra, Aviandi Ramadhani akan bertanding di semifinal. Di cabang bola voli, tim putra Indonesia yang diperkuat Farhan Halim dan kawan-kawan akan menghadapi Vietnam dalam pertandingan klasifikasi posisi 9 hingga 12. Pertandingan dijadwalkan berlangsung pada pukul 19 di Park Arena Komaki. Kemudian dari kluster Gifu, tim hoki putri Indonesia dijadwalkan menghadapi Taipei pada pertandingan klasifikasi posisi 5 hingga 8 di Gifu Prefectural Green Stadium. Selain pertandingan-pertandingan tersebut, kontingen Indonesia juga akan turun pada cabang golf dan kayak cross.

0: Asian Games 2026 berikut ini. Di posisi pertama ditempati oleh Tiongkok dengan perolehan 291 medali. Kemudian posisi kedua dengan Jepang dengan perolehan 219 medali. Posisi ketiga ada Korea Selatan dengan 116 medali. Kemudian posisi keempat Uzbekistan dengan perolehan 57 medali. Dan posisi kelima ditempati oleh Iran dengan 42 medali. Sementara Indonesia saat ini berada di posisi ke-13 dengan perolehan 34 medali. Terdiri dari 5 emas, kemudian 8 perak, dan 21 perunggu.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pecinta sepak bola, Indonesia menaklukkan Bangladesh lewat drama 11 gol sekaligus meraih tiket final FIFA ASEAN Cup 2026. Terlebih bagi para pemain yang merumput di Liga Eropa. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para supporter yang hadir malam ini. Dukungan mereka sungguh luar biasa. Dalam 20 menit terakhir, saat para pemain harus berjuang keras, mereka mendorong kami melaluinya dan bisa merayakannya bersama mereka di akhir pertandingan. Ini adalah final pertama saya, final pertama Michel, dan juga bagi banyak pemain ini adalah final pertama mereka. Melalui

0: gila rasanya. Saya rasa tidak ada hal gila lain yang pernah saya alami. Tetapi seperti yang dikatakan coach, para supporter sangat luar biasa. Mereka mendorong kami hingga garis akhir. Dan itulah alasan kami bermain untuk negara ini. Itulah alasan kami bekerja keras untuk menang bagi negara ini. Itu motivasi kami di lapangan. Dan semua orang menikmatinya malam ini.
1: Hasil

0: Sementara itu pendengar, timnas Malaysia gagal melaju ke final FIFA ASEAN Cup 2026 meski meraih kemenangan telak 6 gol tanpa balas atas Singapura di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Malaysia sempat berharap pesta gol tersebut cukup untuk mengungguli Indonesia dalam perebutan tiket final. Namun, 2 gol Indonesia pada masa tambahan waktu membuat Harimau Malaya harus puas melanjutkan perjuangan di perebutan tempat ketiga. Laporan Senpi Hilhamsyah.
1: Timnas Malaysia menutup pertandingan Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 dengan kemenangan besar 6-0 atas Singapura kemarin malam di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Kemenangan tersebut sempat membuka peluang Malaysia untuk lolos ke final sebab Harimau Malaya membutuhkan kemenangan dengan margin sebanyak mungkin untuk bersaing dengan Indonesia yang juga menjalani pertandingan terakhir Grup A pada waktu bersamaan. Sejak awal pertandingan, Malaysia tampil agresif dan terus menekan pertahanan Singapura. Strategi tersebut membuahkan hasil dengan terciptanya 6 gol termasuk hat-trick yang dicetak oleh Bertson. Saril Basah juga ikut menyumbangkan gol untuk Malaysia. 3 gol tambahan pada 17 menit terakhir membuat para pemain Harimau Malaya semakin percaya diri bisa mengamankan tiket ke partai puncak. Namun ketika pertandingan Malaysia sudah berakhir, para pemain masih harus menunggu hasil pertandingan Indonesia kontra Bangladesh di Jakarta. Harapan Malaysia akhirnya pupus setelah Indonesia mencetak 2 gol pada masa tambahan waktu, masing-masing pada menit ke-96 dan 97. Hasil tersebut membuat Indonesia mengungguli Malaysia dalam persaingan menuju final. Setelah pertandingan, pelatih Malaysia Tan Chen Ho mengapresiasi perjuangan para pemainnya, meski mengaku kecewa karena kemenangan 6-0 tersebut belum cukup membawa timnya ke final.
2: Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh pemain. Kita memenangkan pertandingan hari ini, sungguh perasaan yang baik, atmosfer yang baik, dan kami tentu saja ingin melanjutkan perjalanan ini. Saat yang sama sebagai pelatih saya sedikit kecewa karena kami tidak lolos ke final.
1: Sedangkan sang lawan pelatih Singapura Gavin Lee mengakui kekalahan telak tersebut menjadi hasil yang mengecewakan bagi timnya. Menurut Gavin, pertandingan sebenarnya tidak terasa seperti laga yang berakhir dengan skor 6-0. Namun Singapura dinilai tidak melakukan cukup banyak hal untuk bisa bersaing dan melanjutkan langkah di turnamen ini.
2: Ini pertandingan babak kualifikasi, tapi sekali lagi saya pikir ini terasa bukan seperti pertandingan 6-0 jika harus jujur. Tapi kami tidak berbuat cukup untuk bisa lolos dan itu sangat memalukan bagi kami.
1: Maka dengan hasil tersebut, Malaysia gagal melaju ke final FIFA ASEAN Cup 2026 dan akan tampil dalam pertandingan perebutan tempat ketiga menghadapi peringkat grup B. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung Senin 5 Oktober 2026. Sementara itu tiket final grup A menjadi milik Indonesia yang akan bertemu Thailand di partai puncak di waktu yang sama.

0: Pecinta olahraga, program High Performance Training Levante 2026 berjalan cukup sukses. Training ini memberikan kesempatan pemain muda Indonesia merasakan atmosfer pelatihan sepak bola berstandar Eropa dan akan berlanjut di 2027. Laporan Putu Nirawati.
1: Jadi melakukan seleksi, baik itu di Indonesia, di Malaysia maupun di Filipina dengan harapan tahun depan kami bisa membawa setidaknya 96 pemain.
2: Program High Performance Training Levante tahun 2026 berjalan cukup sukses. Training ini tidak hanya menjadi wadah peningkatan kemampuan teknis dan taktik sepak bola, tetapi juga memberikan kesempatan kepada pemain muda Indonesia dan negara-negara tetangga merasakan atmosfer pelatihan sepak bola berstandar Eropa. Founder Mighty Sigo Bola Bali, Igusti Agung Putu Nuabe, kepada RRI mengatakan program High Performance Training Levante UD Spain menjadi bagian dari pengalaman pembinaan sepak bola internasional yang mempertemukan peserta dari berbagai negara dengan metode latihan dan atmosfer sepak bola Eropa. Meski tahun 2026 program ini telah berakhir, namun tahun 2027 program ini akan kembali bergulir, bahkan jadwal pelaksanaannya juga akan dimajukan awal tahun.
1: Mulai tahun depan kita akan pindahkan ke bulan April sehingga tidak benturan dengan agenda-agenda lain yang harapan kami tentu bisa menghadirkan lebih banyak pemain-pemain bertalenta. Jadi memang khusus program ini kami buat memang benar-benar untuk pemain yang bertalenta, bukan hanya yang mampu bayar, tapi yang mereka punya kemampuan.
2: Gusti Agung Putu Nuabu mengatakan tryout dan seleksi pemain akan mulai dilakukan pada Desember, menyasar sejumlah negara dan sejumlah provinsi di Indonesia.
1: Jadi kami akan melakukan seleksi untuk Indonesia sendiri, mungkin kami akan melakukan di 8 regional. Jadi Indonesia kami akan bagi 8 regional, regional 1 Sumatera, 2 Jakarta, Tangerang, 3 Jawa Barat, 4 Jawa Tengah dan DIY, 5 Jawa Timur, 6 Bali Nusra, 7 Kalimantan, 8-nya Indonesia Timur. Nah, sedangkan untuk di Malaysia-nya sendiri kami akan melakukan di 3 negara bagian mereka, dan di Filipina kita juga akan melakukan di 3 pulau besar mereka. Jadi itu pelaksanaan untuk layout-nya mulai dari bulan Desember.
2: Sementara itu, partisipan UD Levante dari Filipina, Patrick Rafael Mirano Ocampo, mengatakan tujuan mengikuti program ini bukan hanya mengembangkan kemampuan dalam sepak bola, tetapi juga hal lain dalam kehidupan.
3: My goals are not just
2: tujuan saya bukan hanya untuk berkembang dalam sepak bola, tetapi juga dalam aspek-aspek lain dalam kehidupan yang saya pelajari di perjalanan ini, seperti disiplin, kebersamaan, menjalin pertemanan baru dengan orang lain dan juga kebaikan.
3: Making new friends with other people and kindness.
2: Seperti diketahui, program High Performance Training Levante dilaksanakan untuk membantu anak-anak yang mendapatkan beasiswa yang harusnya ke Spanyol, namun tidak berangkat dengan beberapa kendala, mulai dari biaya yang cukup mahal, perjalanan yang terlalu lama, dan khususnya bagi Indonesia hambatannya adalah visa. Mulai tahun 2027 program ini akan dipindahkan ke bulan April sehingga tidak berbenturan dengan agenda-agenda yang ada, sehingga lebih banyak menghadirkan pemain-pemain bertalenta. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
0: Kabar lainnya pendengar, Special Olympics

0: tahunan ini tidak hanya menjadi kompetisi olahraga bagi anak-anak bertalenta khusus, tapi juga sebagai panggung inklusivitas serta ajang seleksi nasional menuju panggung internasional. Alo Tani melaporkan.
1: Kali ini Pesonas NTT sebagai tuan rumah untuk Pesonas 2, pekan olahraga spesial nasional ini untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus.
2: Ketua Panitia Pesonas 2 NTT tahun 2026, Reni Marlina Un, kepada RRI di Kupang, Kamis kemarin menyampaikan, pekan spesial Olimpik Nasional kedua akan diikuti 1.280-an peserta dari 25 provinsi di Indonesia. Ia menjelaskan, event 4 tahunan ini melibatkan 7 cabang olahraga yakni sepak bola mini, renang, tenis meja, bulu tangkis, atletik, senam ritmik, dan bounce. Kategori atlet disabilitas

0: spesial Olimpik Nasional kedua 2026 di Kota Kupang. Sementara untuk venue pertandingan telah difisitasi oleh Sowina Pusat dan telah menetapkan kompleks Stadion dan Gor OEP Kupang menjadi sentra pelaksanaan Pesonas 2 2026 serta renang di Pitobi Sport Center dan bulu tangkis di Oesapa.
1: Untuk venue pertandingan telah divisitasi ditetapkan oleh Technical Delegate dan Sowina Pusat pada beberapa bulan yang lalu dan sudah representatif untuk dilaksanakan pertandingan perlombaan pada 7 cabang olahraga ini.
0: Ketua Harian Sowina NTT Hamdan Salebajo menambahkan 7 cabang olahraga yang akan dipertandingkan di NTT menjadi pilihan dari 17 cabur para spesial Olimpik Indonesia atau Sowina yang akan dipertandingkan dan dilombakan pada multi-event Olympic World Summer Games di Santiago, Chile tahun 2027. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari NTT tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Walia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RS Surabaya. Melanjutkan perjalanan Surabaya siang ini ya, ditemani oleh Celia Ceheng dan juga nanti ada Ria Haryati yang menemani juga. Pendengar, Anda bisa bergabung di 99,2. Dan sebelum kita melanjutkan untuk program di Surabaya siang ini, kita hadirkan bersama untuk silang Jumat, yaitu dari Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya LPP RRI Surabaya. Lalu juga dengan khotib Prof. Dr. Haji Ahmad Jaroh MA, tema khutbahnya adalah menyikapi perbedaan menuju ukhuwah ya. Jadi nanti Anda bisa bergabung pendengar ya dari 99,2 untuk mendengarkan silang Jumat edisi Jumat 2 Oktober 2026.

Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi, fattaqu la'allakum turhamun. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين رحمكم الله. Marilah kita senantiasa meningkatkan mutu dan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita laksanakan segala perintah-perintahnya dan sejauh mungkin kita menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita semuanya berharap agar apa yang kita lakukan dari seluruh ketaatan kita kepada Allah dan Rasul-Nya ini mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semuanya diganjar oleh Allah dengan rahmat, dengan cintanya, dan dengan surganya di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Mekah di peristiwa Fathu Mekah, dan kemudian Rasulullah melaksanakan haji wada, bersama seluruh sahabat yang ikut pada saat itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berkhutbah, yang salah satunya ini didengar oleh sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nawawi radhiyallahu taala anhu di dalam Riyadhus Shalihinnya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada'i. Abu Umamah berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda fi hajjatil wada'i, di dalam peristiwa haji wada, ittaqullaha, pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya adalah ittaqullah, hendaknya kalian tetap menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada umatnya dalam setiap khutbah juga senantiasa menyampaikan tentang pentingnya menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nanti di akhirat kelak ada orang yang ketakwaan ini tidak mampu menjaganya, bahkan melanggarnya, bahkan kadang yang ada tidak peduli terhadap unsur ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berbahagialah bagi kita semuanya, setiap insan mukmin yang setiap Jumat kita bisa hadir di seluruh masjid, kita bisa duduk mendengarkan dengan telinga kita dengan seksama segala petuah nasihat yang disampaikan oleh para khatib Jumat, yang ini merupakan juga perintah dari agama agar kita semuanya
menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena unsur ketakwaan ini akan menjadi penentu mulia apa tidaknya nanti seseorang di akhirat kelak. Pangkat, derajat di dunia, harta yang dia cari, yang dia kumpulkan di dunia, popularitas, apapun yang ada di dunia, selama tidak dilandasi ketakwaan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada nilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi yang mereka memiliki popularitas, memiliki derajat, memiliki harta, memiliki ilmu, ketenaran selama dia hidup di dunia, tetapi di akhirat tidak memiliki derajat kemuliaan sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi boleh jadi juga mereka yang selama di dunia tidak memiliki popularitas, tidak memiliki derajat pangkat di dunia, bahkan dia sama sekali tidak dikenal di alam dunia ini, tetapi memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada iman di dadanya yang selalu dijaga, maka disitulah dia akan memperoleh kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah pesan Rasulullah. Karena nanti di zaman akhir banyak orang yang terlena terhadap kehidupan dunia, sehingga mengorbankan unsur ketakwaan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam haji wada, wasallu khamsakum, hendaknya kalian tetap menjaga salat kalian yang lima waktu. Pesan yang ketiga, wasumu shahrakum wasumu shahrakum, dan puasalah kalian semuanya di hari yang diwajibkan berpuasa kalian semuanya. Adalah perintah salat, perintah puasa merupakan kewajiban, dan itu menjadi rukun Islam yang harus dilakukan oleh setiap individu, siapapun dan kapanpun, selama tidak ada halangan yang dibenarkan untuk meninggalkannya secara syariat. Rasulullah menyampaikan ini seakan-akan berkata, seakan-akan memperingatkan bahwa nanti di akhir zaman ada orang yang meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada orang yang beriman kepada Allah, ada orang yang beriman kepada Rasul, tetapi menganggap sholat bukan merupakan kewajiban, sehingga mereka di dalam beragama yang penting beriman kepada Tuhannya, tetapi tidak ada aplikasi bagaimana cara menyembah Tuhannya. Dan ini banyak terjadi di masyarakat, dan juga banyak pengikutnya yang penting iman kepada Tuhan, tetapi mereka meninggalkan salat lima waktu. Ini sudah dipesankan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat di haji wada, hati-hati, nanti di akhir zaman ada orang yang beriman tetapi tidak mau melaksanakan salat lima waktu. Dan itu kita hari ini sudah melihat mungkin ada di sekitar kita. Maka yang demikian, ma'asyiral muslimin, yang seperti itu tidak boleh kita ikuti. Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dilanjutkan bagaimana cara beribadah adalah salat lima waktu sebagaimana yang telah dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang tua memiliki kewajiban bagaimana harus mendidik anak-anak kita, agar anak-anak kita pun juga mampu menjaga sholat lima waktu. Bahkan Nabi Ibrahim pun berdoa, Rabbi ja'alni muqimash shalah wa min dzurriyyati. Begitu khawatirnya Nabi Ibrahim, begitu khawatirnya kekasih Allah ini, apabila nanti ada keturunanku yang tidak sampai melaksanakan sholat. Maka kemudian Nabi Ibrahim senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimash sholati wa min dzurriyyah. Pertanyaannya, ma'asyiral muslimin, Nabi Ibrahim alaihissalam khawatir
anak keturunannya meninggalkan sholat lima waktu. Pertanyaannya, apakah kita juga khawatir anak-anak kita nanti meninggalkan sholat lima waktu? Nabi Ibrahim kekasih Allah SWT saja khawatir. Maka bacalah doa Nabi Ibrahim ini setiap selesai sholat, agar anak keturunan kita termasuk anak-anak yang tetap menjaga sholat lima waktu kita. Wasumu sahrakum, dan perintah yang ketiga adalah perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar tidak kita meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Sebagian besar di antara kita ketika bulan Ramadan, ada mereka yang saat bertemu keluarganya seakan-akan mereka mampu melaksanakan puasa. Tetapi apabila orang ini bertemu dengan komunitasnya, bertemu dengan rekan-rekan kerjanya, puasanya sudah ditinggalkan. Dia batalkan puasanya. Dia makan minum seenaknya. Yang penting dia pulang ke rumah, seakan-akan seolah-olah dia tetap puasa, dan dia nanti ikut berbuka puasa bersama keluarganya. Ma'asyiral muslimin, barangkali yang seperti ini ada di antara saudara-saudara kita. Barangkali yang seperti ini pun pernah kita alami, ma'asyiral muslimin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita sekalian, hati-hati terhadap perintah puasa. Karena perintah puasa, melaksanakan puasa adalah perintah agar kita mampu meraih ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat mustahil bagi seseorang yang dia mengklaim bertakwa kepada Tuhannya, tetapi dia tidak melaksanakan sholat dan dia tidak melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Sangat tidak mungkin seseorang yang mengaku dia bertakwa kepada Tuhannya, tetapi selama puasa Ramadan dia tidak pernah melaksanakan puasa. Inilah pesan penting Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena nanti di akhir zaman banyak umatnya yang terlena. Wa atu zakata amwalikum, pesan berikutnya adalah agar kita semuanya mengeluarkan zakat dari harta-harta kita yang kita miliki. Tetapi kenapa Rasulullah di sini tidak berpesan untuk melaksanakan haji, ma'asyiral muslimin? Rasulullah berpesan ittaqullah, takwa kepada Allah. Salat lima waktu, bayarlah zakat, puasa Ramadan. Tetapi Rasulullah tidak berpesan berhajilah. Karena memang haji adalah perintah yang spesial. Tidak semua umat Rasulullah mampu melaksanakan ibadah haji. Maka haji hanya merupakan perintah khusus bagi siapa umat Nabi yang mampu menjalankan dan memiliki kelebihan harta dan kesempatan. Maka di haji wada, Rasulullah tidak singgung masalah haji. Tetapi Rasulullah sendiri perintahnya adalah pada saat haji wada. Yang terakhir perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah itu melaksanakan membayar zakat, wa'ati'u umaraikum, taatlah kalian semuanya kepada para pemimpin-pemimpin kalian, para jamaah. Pesan Rasulullah, umat Islam harus bersatu kuat, jangan sampai sejengkal keluar dari ketaatan kepada para pemimpinnya. Ternyata karena kepemimpinan ini, ma'asyiral muslimin, banyak terjadi perselisihan, banyak terjadi perbedaan pendapat, bahkan saling menjatuhkan, bahkan terjadi pembunuhan antara satu yang lain hanya karena kepemimpinan. Oleh karena itu, kita semuanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya sebagaimana yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam haji wada ini. Maka apabila ada umatnya yang mampu menjaga ketakwaan, mampu menjaga sholat lima waktu, mampu melaksanakan puasa Ramadan, membayar zakat, dan taat kepada para pemimpinnya selama pemimpinnya perintahnya adalah ketaatan kepada Allah, maka tadkhulu jannata rabbikum, maka kalian nanti akan masuk ke dalam surga Tuhanmu.
ma'asyiral muslimin. Imbalan yang luar biasa dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun umatnya yang mampu memegang wasiat ini adalah surga Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, bagi kita hari ini yang telah mendengar nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita bayangkan kita hari ini duduk di Arafah dalam suasana panas, yang melaksanakan khutbah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita mendengarkan langsung dari khutbah Rasulullah, dan beliau berpesan yang demikian ini. Belum lama pesan ini berselang, ada umat Nabi yang saat itu menjadi umat yang luar biasa berjuang membela Rasulullah. Tetapi pada masa Abu Bakar As-Siddiq, ada umat Nabi yang saat itu mengaku tidak mau membayar zakat. Ada umat Nabi kemudian yang mengaku sebagai Nabi, sudah keluar dari ketaatan. Ada umat yang Nabi saat itu tidak mau membayar zakat. Ada umat Nabi yang tidak mau melaksanakan sholat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hal ini akan terus terjadi sampai hari kiamat. Kita berharap agar kita tidak termasuk orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita semuanya berharap kita bisa memegang wasiat, perintah dan amanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Haji Wada ini, sehingga ayo bersama-sama kita ajak keluarga dan anak-anak kita, sehingga kita semuanya bisa meraih ridho Allah subhanahu wa ta'ala secara bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruh innahu walghafurur rahim.

FM 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, telah kita dengarkan bersama silang Jumat di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya dengan khotib Profesor Dr. Haji Ahmad Zahro MA dengan tema khutbah menyikapi perbedaan menuju ukhuwah. Dan tadi ada yang bertugas juga dari tim RRI, ada Liga Tirta dari tim TMB, ada juga Nono Ahmad dari tim TMB, ada Diah MCR, Celia Cahyani penyiar, dan juga Ria Haryati. Kemudian ada Lia penyiar Pro 4 dan juga Ning Salsa. Kemudian ada Indra dan Pras dari Driver, Satria dari tim TMB, dan juga Fajar dari tim MIF. Baik pendengar, masih dalam perjalanan Surabaya siang ini bersama Ria Haryati yang tentunya akan menemani aktivitas Anda sampai nanti ya pendengar. Dan tentunya Ria akan memberikan informasi-informasi dan juga dengan komposisi lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda semua. Dan ini ada satu buah lagu dari Budi Doremi.

0: Menurutmu Pancasila itu masih penting nggak sih untuk sekarang?
1: Ya penting, kan dasar negara.
0: Nah, itu dia. Kita sering bilang begitu. Tapi coba deh, lihat di kehidupan sehari-hari. Pancasila itu sebenarnya kelihatan nggak sih?
1: Kelihatan dong. Misalnya...
0: Misalnya apa?
1: Kamu beda pendapat sama aku. Tapi kita tetap ngobrol baik-baik.
0: Oh, itu Pancasila ya?
1: Iya dong. Menghargai perbedaan itu bukan cuma teori.
0: Terus, kalau ada tetangga kesusahan, kita bantu.
1: Itu juga. Atau...

depannya. Pancasila bukan sekedar lima sila yang kita hafalkan. Pancasila hidup ketika nilai-nilainya kita praktekkan dalam keseharian. Karena Indonesia yang kita inginkan dimulai dari sikap kita hari ini.

0: Masih bersama kami di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Baik mendengar, di siang hari ini Ria akan memberikan informasi terkait dengan Lestarikan Musik Nusantara RRI dan TVRI Jatim Angkat Lagu Daerah di Bintang Radio. Dan Radio Republik Indonesia, Korwil 10 Jawa Timur bekerja sama dengan TVRI. TVRI Jawa Timur kembali menggelar ajang Bintang Radio Putaran 2 melalui program Spektrum Spesial Bintang Radio Korwil 10 dengan edisi khusus menyajikan lagu-lagu daerah Nusantara sebagai bagian dari materi lomba. Produser acara Spektrum, Joseph Iswahyudi, saat diwawancarai oleh RRI, menyampaikan bahwa hadirnya lagu daerah dalam program tersebut sangat relevan dengan komitmen penyiaran untuk mengenalkan keberagaman warna musik Indonesia kepada masyarakat. Sementara Ketua Bidang Radio 2026 RRI Surabaya, Herliana, mengungkapkan pada putaran khusus lagu daerah, para peserta yang berusia 16 hingga 25 tahun disuguhkan 10 lagu pilihan daerah di kawasan barat hingga timur Indonesia. Dan di antaranya terdapat lagu populer Nusantara seperti Butet hingga Sipatokaan. Dan alasan pemilihan lagu kategori lagu daerah ini bukan tanpa alasan ya pendengar, karena sebab faktor tersebut dinilai penting untuk menjembatani generasi muda khususnya dari Gen Z agar tidak melupakan warisan budaya bangsa. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan simak informasi terkini terkait dengan Indonesia memiliki tambang nikel yang cukup besar yang dapat dipergunakan untuk pengembangan baterai kendaraan listrik. Baik, silahkan reporter Oni Arianto laporannya.
1: Ya pendengar, data dari Badan Geologi Kementerian ESDM mencatat sumber daya biji nikel Indonesia mencapai 19,158 miliar ton, sementara cadangan biji nikel tercatat 5,914 miliar ton berdasarkan data Desember tahun 2024. Menurut Lukman Nurrohim, Kepala Laboratorium Korosi dan Baterai Institut Teknologi ITS Surabaya, mengatakan bahwa potensi nikel Indonesia sangat besar. Menurutnya, nikel hanya menjadi bahan penting untuk baterai berjenis nikel manganis cobalt atau NMC. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi peluang besar bagi program hilirisasi mineral Indonesia. Hilirisasi dapat meningkatkan nilai tambah hasil tambang sekaligus mendukung pada industri kendaraan listrik nasional.
2: Banyaknya untuk terkait dengan kasus ini ya, kebutuhan bahan tambang mineral untuk kebutuhan mobil listrik khususnya di Indonesia. Sebenarnya kita punya potensi yang sangat besar, pertama bahan tambang yang berupa nikel. Seperti kita ketahui bahwa Indonesia itu merupakan tertinggi di dunia. Dan salah satu bahan untuk pembahan baterai itu dengan jenis NMC ya. Kalau bahan cobalt itu membutuhkan bahan baku nikel yang cukup besar. Nah untuk itu sebenarnya ini potensi yang sangat luar biasa, khususnya kalau ada program hilirisasi dari pemerintah untuk memanfaatkan peningkatan yang nilai tambah dari produk tambang. Namun yang menjadi kendala untuk baterai nikel ini yang berbasis baterai lithium ion itu adalah bahan baku lithium itu sendiri.
1: Ya, dikatakan oleh Lukman Nurrohim bahwa Indonesia belum memiliki tambang lithium yang dikembangkan secara khusus, padahal lithium merupakan komponen penting dalam baterai lithium ion kendaraan listrik. Menurutnya, Indonesia memiliki sejumlah potensi mineral yang mengandung lithium. Potensi tersebut antara lain terdapat di Provinsi Bangka Belitung dan sejumlah sumber geotermal. Namun menurut Lukman Nurrohim, pengembangan sumber daya lithium masih membutuhkan perhatian dari pemerintah. Demikian Oni Arianto melaporkan kembali ke studio.

melihat keyboard, pernah terpikir kenapa hurufnya tidak disusun dari A sampai Z? Ternyata susunan QWERTY sudah digunakan sejak era mesin tik pada abad ke-19. Penemunya Christopher Latham Sholes beberapa kali mengubah posisi huruf agar mesin tik saat itu bekerja lebih andal dan nyaman digunakan. Susunan ini kemudian diadopsi secara luas hingga menjadi standar yang masih kita gunakan di komputer dan ponsel saat ini. Jadi, meskipun teknologi sudah berubah, susunan QWERTY tetap bertahan karena sudah digunakan oleh miliaran orang di seluruh dunia. Kadang, kebiasaan yang bertahan paling lama bukan karena paling sempurna, tetapi karena sudah menjadi bagian dari perjalanan sejarah.

Baik pendengar, telah kita dengarkan satu buah lagu dari Hanindia, Cinta Ini Membunuhku. Lagu tersebut diciptakan oleh Rian The Massive dan pertama kali dipopulerkan oleh grup band The Massive, dan kemudian dirilis ulang oleh Hanindia pada 16 September 2026 lalu. Dan pendengar, di siang hari ini Ria akan kembali memberikan informasi, dan saat ini Ria akan memberikan informasi terkait dengan batik, ya, Hari Batik Nasional. Kemendikbud fasilitasi pelindungan motif batik daerah. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyebutkan kekayaan batik di Indonesia ini memiliki corak, motif dan juga karakteristik yang beragam. Dan untuk menjaganya, ya pendengar, warisan tersebut ini dari Kementerian Kebudayaan memfasilitasi pendaftaran batik sebagai kekayaan intelektual komunal atau KIK agar memperoleh pelindungan hukum. Dan upaya ini dilakukan untuk memastikan setiap motif batik di daerah mendapatkan pengakuan sekaligus terlindungi dari penggunaan tanpa izin. Kemudian Menteri Fadlizon mengatakan bahwa masyarakat juga membutuhkan dukungan. Pendaftaran dapat juga mengajukan permohonan kepada Kementerian Kebudayaan untuk memperoleh fasilitas sesuai dengan ketentuan. Fasilitas tersebut menjadi salah satu langkah untuk melindungi kekayaan batik melalui mekanisme, yaitu kekayaan intelektual. Dan dengan demikian keberagaman motif batik Indonesia dapat terus dijaga sekaligus memberikan pengakuan terhadap karya dan identitas budaya masyarakat daerah. Dan pendengar, kami telah memberikan komposisi, menyiapkan komposisi lagu yang, dan nantinya pendengar juga bisa bergabung ya nanti di jam setengah dua, yaitu musik kita. Jadi untuk saat ini kita akan putarkan lagu dari MPD.

0: sayang. Aku kangen nih dengerin Pro 1 Surabaya. Tapi kan kita lagi di Jogja ya.
1: Tenang aja mas, sekarang itu ada aplikasi RRI Digital loh. Kita bisa dengerin Pro 1 Surabaya langsung dari sini, kapanpun dan dimanapun.
0: Oh, serius? Bisa gitu?
1: Iya dong, aplikasi RRI Digital itu di dalamnya bisa streaming semua kanal RRI dari seluruh Indonesia, termasuk Pro 1 Surabaya. Selain itu, ada juga berita, musik, podcast, bahkan ada kanal dangdut, jazz, sampai musik Mandarin.
0: Wah, keren ya. Jadi, kita bisa tetap update berita dari Surabaya meski lagi di Jogja gitu.
1: Betul, Mas. Yuk langsung download aplikasi RRI Digital di App Store atau di Play Store. Gratis kok, Mas.
0: Wah, sip. Langsung kita download, kita pasang di handphone sekarang juga ya. Nah, ini dia Pro 1 RRI Surabaya. Aduh, akhirnya bisa dengerin lagi.
1: Dengan RRI Digital, informasi dan hiburan dari seluruh Indonesia ada di genggamanmu, Mas.
0: Dengan RRI Digital, unduh sekarang dan nikmati siaran RRI favoritmu di mana saja.

Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lintas Kediri Siang mengabarkan informasi terbaru dan terakuran seputar Kediri dan sekitarnya.
1: Pendengar dari Jalan Panglima Besar Sudirman 104 Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Lintas Kediri Siang. Pendengar, inilah Lintas Kediri Siang selengkapnya edisi hari ini Jumat 2 Oktober 2026 bersama saya, Willy Anugrah. Kabar pertama kita update dari rekan reporter Ana Kusuma yang kali ini akan menurunkan laporan terkait dengan dongkrak IPLM dan TKM 2026. Perpusmastrip Kabupaten Kediri, Jawa Timur terus memperkuat layanan dan juga pendataan literasi masyarakat. Kita hadirkan kabar selengkapnya.
2: Ya, saat ini petugas gabungan telah berhasil menemukan
3: Perpustakaan
2: dan memulangkan
3: Kabupaten Kediri terus memperkuat layanan dan pendataan literasi masyarakat sebagai bagian dari upaya meningkatkan indeks pembangunan literasi masyarakat serta tingkat kegemaran membaca di tahun 2026 ini. Pengisian kuesioner IPLM dan TKM sendiri telah dimulai sejak akhir September 2026 dengan melibatkan masyarakat dan juga lembaga pendidikan di Kabupaten Kediri. Langkah ini menjadi penting karena berdasarkan data PPS Jawa Timur mencatat peningkatan IPLM di Kabupaten Kediri pada tahun 2025 lalu berada di angka 4,99, sementara untuk TKM mencapai 57,01. Dalam hal ini, pengadministrasi perkantoran Perpustakaan Mastrip Kabupaten Kediri, Fitria, kepada RRI menjelaskan bahwa pengukuran IPLM dan TKM sendiri tidak hanya berkaitan dengan pengumpulan data, tetapi juga menjadi sarana untuk melihat perkembangan literasi masyarakat sekaligus mendorong pemanfaatan perpustakaan secara lebih luas.
4: Kita masih proses menuju untuk pendataan IPLM dan TKM itu, Mas.
5: Oke.
4: Nanti siap. Di bulan November, Desember kalau nggak salah. Oke. Kita nanti seluruh kecamatan, lembaga sekolah itu kita data semua.
3: Menanggapi hal tersebut, relawan literasi, Ketua Komunitas Read Aloud Kediri Raya atau RAKI, Silvia Kusumawardani, turut menilai bahwa perkembangan literasi di Kabupaten Kediri mulai menunjukkan perkembangan yang positif yang ditandai dengan munculnya banyak taman baca masyarakat serta dukungan fasilitas literasi di lingkungan sekolah seperti pojok membaca, sehingga hal tersebut pun diharapkan dapat mendongkrak peningkatan IPLM dan juga TKM di wilayah Kabupaten Kediri.
6: Sebenarnya sudah ada banyak peningkatan ya. Di banyak juga TBM-TBM teman-teman yang di komunitas itu mendirikan taman baca di komunitas masing-masing. Terus kemudian di sekolah juga sudah ada pemerintah juga memfasilitasi pojok baca gitu. Cuma mungkin memang pemanfaatannya mungkin harus dimaksimalkan. Dan ini juga kami berusaha untuk ketika kunjungan mendorong agar kegiatan membacakan buku ini bisa dilakukan secara rutin.
3: Adapun untuk menunjang peningkatan IPLM dan TKM ini, Perpustakaan Mastrip Kabupaten Kediri juga terus memperbarui dan menambah koleksi buku setiap tahunnya dengan jumlah koleksi yang saat ini sudah mencapai sekitar 14.000 judul buku yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat. Ana Kusuma melaporkan.
1: Sementara pendengar, dalam rangka peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026, warga Kediri, Jawa Timur yakin bahwa Pancasila masih relevan. Kita hadirkan kabar selengkapnya bersama rekan reporter Ayu Citra.
2: Melalui peringatan 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila, warga Kediri sepakat bahwa Pancasila masih relevan sebagai kekuatan untuk menjaga keutuhan NKRI, bahkan dalam upaya mempertahankan perdamaian di pelosok Nusantara. Seperti yang diungkapkan pada hari ini oleh Ketua Harian Persada Soekarno di Kediri, Kus Hartono. Ia mengatakan bahwa peringatan 1 Oktober kali ini adalah momentum yang sangat tepat untuk mengenang perjalanan sejarah dan perjuangan bangsa Indonesia. Untuk itulah, maka pihaknya bersama dengan masyarakat setempat telah menggelar doa tasyakuran Pancasila menggema di PBB pada Rabu malam 30 September 2026.
7: Alhamdulillah, menurut kami dari Persada Soekarno Kediri, Pancasila itu adalah suatu dasar negara yang disebut Soekarno sebagai meja statis dan landstar dinamis. Artinya apa? Pancasila itu adalah sesuatu yang kokoh, yang tidak akan berubah. Tapi dia juga sekaligus merupakan cahaya dinamis. Cahaya yang bisa mengikuti atau menyesuaikan dalam zaman apapun, dalam situasi apapun. Bahkan kami menyebut Pancasila itu cahaya kapan saja, di mana saja,
2: Ditambahkan Gus Hartono, diharapkan pula melalui doa dan tasakuran ini, maka setiap warga bisa mengenang dan sekaligus memohon kepada Sang Khalik. Tujuannya agar nilai leluhur Pancasila nantiasa menjadi semangat bangsa Indonesia dalam menjalin persatuan, kesatuan, kemanusiaan, dan keutuhan negeri ini. Terpisah, Diah Ayu, seorang mahasiswi di Kediri, mengatakan pula momentum 1 Oktober kali ini sudah menjadi motivasi bagi anak muda dalam menjaga perdamaian di tengah masyarakat.
5: Menurut saya, ke depan masyarakat di Kediri ini juga harus meyakini dengan semangat jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah, khususnya nilai Pancasila. Maka Tuhan Yang Maha Esa akan memberikan keselamatan bagi seluruh umat manusia.
2: Ke depan, masyarakat di Kediri juga percaya dengan semangat jas merah, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah, khususnya nilai Pancasila. Maka Tuhan Yang Maha Esa akan senantiasa memberikan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Ayu Citra melaporkan.
1: Anda masih di Jalur Lintas Kediri Siang edisi hari Jumat 2 Oktober 2026. Pendengar, untuk menjamin keabsahan identitas dan juga perlindungan hukum warga, Pemkot Kediri mengoptimalkan layanan adminduk di tingkat kelurahan. Kita dengarkan kabar selengkapnya bersama rekan reporter Ana Kusuma.
3: Pemerintah Kota Kediri mengoptimalkan layanan administrasi kependudukan di tingkat kelurahan untuk memastikan masyarakat memiliki dokumen identitas yang sah dan dapat digunakan dalam berbagai keperluan administrasi serta pelayanan publik. Dalam hal ini, Kepala Dispenduk Capil Kota Kediri, Marsudi, menjelaskan bahwa upaya tersebut dilakukan dengan memperluas fasilitas pencetakan KTP elektronik dan juga kartu identitas anak. Saat ini, sebanyak 46 kelurahan di Kota Kediri sendiri telah dilengkapi dengan mesin pencetakan KTP elektronik dan juga kartu identitas anak, sehingga masyarakat dapat mengakses layanan tersebut dengan lebih mudah dan juga lebih dekat. Marsudi mengatakan, perluasan pencetakan KTPL di kelurahan juga tetap dilengkapi dengan mekanisme pengamanan untuk menjaga keabsahan dokumen guna memastikan dokumen yang dicetak sudah sesuai dengan data dan juga identitas penduduk.
8: Kita akan menegaskan sekali lagi terkait dengan kekuatan hukum dokumen kependudukan, di mana dokumen kependudukan yang dibawa oleh penduduk sehari-hari itu kan KTP dan KIA. Khususnya untuk KTP, memang persyaratan yang pertama bisa cetak KTP kalau sudah rekam biometri. Rekam biometri bisa dilaksanakan di kantor Dispenduk Capil, bisa di MPP Ndoro Plaza, bisa di kantor kecamatan. Kemudian kalau cetak KTP, mulai sekarang di semua pelayanan kependudukan ditambah dengan kelurahan sudah bisa. Jadi mari dari petugas kita ajak untuk menjaga kekuatan hukum ini, dan yang kedua kepada masyarakat dan kepada teman-teman media, kami harap untuk bisa membantu sosialisasi.
3: Sementara itu, Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati turut menyampaikan bahwa pendekatan layanan adminduk hingga tingkat kelurahan ini diharapkan mempermudah masyarakat dalam memperoleh dokumen identitas yang menjadi salah satu dasar untuk mengakses berbagai pelayanan publik.
9: Upaya kita bersama untuk melakukan optimalisasi pelayanan yang ada di masing-masing kelurahan, karena memang KTP sekarang ini menjadi kebutuhan dasar. Jadi kalau masyarakat kadang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit, kalau nggak ada KTP susah. Nah, sehingga kita ingin juga mempermudah masyarakat. Kita ingin memberikan pelayanan yang cepat, responsif.
3: Perluasan layanan ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam memiliki dan juga memperbarui dokumen kependudukan secara cepat dan tepat, sekaligus memastikan setiap warga memiliki identitas hukum yang sah. Ana Kusuma melaporkan.
1: Sementara pendengar, hingga saat ini petugas gabungan telah berhasil menemukan dan memulangkan 7 jenazah korban KMP Virgo Transport 8 asal Kediri Raya. Kita hadirkan kabar selengkapnya kembali bersama rekan reporter Ayu Citra.
2: Hingga saat ini petugas gabungan telah berhasil menemukan dan memulangkan 7 jenazah korban KMP Virgo Transport 8 asal Kediri Raya. Upaya dilakukan seiring dengan kesiapan sejumlah petugas dalam penanganan insiden tenggelamnya kapal tersebut pada Minggu 13 September 2026. Menanggapi hal itu, pada hari ini Kepala Cabang Jasara Harja Kediri, Nur Asmawi As, membenarkan sampai sekarang ini sudah ada 7 jenazah korban KMP Virgo Transport 8 yang dipulangkan ke rumah duka. Adapun rumah duka keluarga mereka ini menyebar di sebuah titik yang ada di wilayah Kediri, Blitar, dan Tulung Agung.
10: Di bawah Kediri kan ada 7 kabupaten kota. Totalnya ada 7 kalau nggak salah. Berapa? Setuju Pak ya? Blitar pertama, kedua yang Berwasri, ketiga ini yang sini, Aditya, keempat sini, Ringin Rejo, lima, kemudian Tulungagung hari ini satu, Blitar satu lagi, ya tujuh, sampai saat ini tujuh.
2: Terpisah, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Diri, Arianto mengatakan agar masyarakat tidak mudah percaya dengan informasi yang belum tentu benar. Sebab sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat, maka petugas Perumnas di Kediri selalu mengikuti kabar terbaru dari Basarnas. Termasuk sempat beritanya kabar simpang siur terkait jenazah Tri Sutrisno dari Kediri yang akhirnya berhasil temukan petugas dan dibawa ke rumah duka di Dusun Nanas, Desa Manggis, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri pada Selasa 29 September 2026.
11: Kemarin salah dari beritanya, tapi kita tetap berpegangan pada data dari Basarnas itu saja. Karena tidak masuk di list berarti belum ditemukan gitu loh.
2: Sebelumnya, Adi Sutrisno, yakni Aditya Firmansyah, lebih dulu ditemukan oleh petugas dengan kondisi meninggal dunia dari kepemilikan Kediri pada Jumat 25 September yang lalu. Ayu Citra melaporkan.
1: Pendengar, demikian Lintas Kediri siang hari ini, Jumat 2 Oktober 2026. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Willy Anugrah bersama Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Anda telah menyimak Lintas Kediri siang hari ini. Kita akan hadirkan kabar-kabar menarik lain di edisi berikutnya. Reporter Ana Kusuma, Heri Susanto, Ayu Citra, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Anda telah menyimak Lintas Kediri siang hari ini. Kita akan hadirkan kabar-kabar menarik lain di edisi berikutnya. Reporter Ana Kusuma, Heri Susanto, Ayu Citra, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.

0: toh Bu? Dari tadi kok cemberut terus mukanya. Tadi loh sampai ada tamu undangan tanya, Pak, istrinya sakit gigi ya?
1: Gimana ndak kesel toh Pak? Tadi kan ibu mau nyumbang nyanyi lagu dangdut. Tiba-tiba ada mama nyerobot nyanyi lagu barat.
0: Walah, Bu ya sudah toh, biarkan saja. Ayo, daripada marah-marah kita makan. Tuh, menu prasmanannya enak semua. Ada nasi goreng, gurami asam manis.

0: cuma makan.
1: Ya sudah, begini saja. Habis makan kita langsung pulang. Nanti lanjut dengerin rendang. Pukul 1:30 siang sampai 3 sore di RRI Kediri. Setiap hari kecuali Selasa.

0: Nanti di video ya Pak, biar viral dan istrimu ini terkenal.
1: Makan ikan di pinggir laut, pakai sambal, pedasnya nampol.
0: Rendang, request dangdut, sedap, gurih, enak pol.

0: Baik, kita masih melanjutkan kembali perjalanan Kediri siang ini. Kembali lagi bersama saya Willy Anugrah yang siap hadir kembali untuk Anda di perjalanan Kediri siang untuk edisi spesial hari ini Jumat 2 Oktober 2026. Masuk di segmen hiburan kesayangan Anda, apalagi kalau bukan rendang, request dangdut. Sedap, gurih, enak. Wow, nah, ini dari suaranya saja sudah terdengar pendengar. Hari ini saya tidak sendiri, ada 4 Sri Kandi dari UIN Sehwasil ini yang menemani saya di perjalanan Kediri siang dalam program rendang sampai nanti jam berapa nih, teman-teman?
1: Jam
0: berapa?
1: 3 sore.
0: Jam 3 sore nanti ya. Yeah. Oke, baik. Dari sebelah kiri, kiri di sisi saya ya. Yeah. Ini monggo bisa disapa dulu pendengarnya nih.
2: Halo, ada Putri.
0: Ada Putri. Geser lagi.
3: Halo, ya. Ada Ayu.
0: Ada Ayu. Kemudian
4: ada Ida.
0: Ada Ida dan yang terakhir
5: ada Indah.
0: Oke, Putri, Ayu, Ida dan Indah. Oke, yeah. Baik. Ini sudah ada 4 Sri Kandi dari UIN pendengar, mahasiswi-mahasiswi yang luar biasa yang pada siang hari ini akan menyapa Anda di kesempatan pertama untuk hari ini. Kita sapa terlebih dahulu pendengar yang sudah masuk di jalur on air. Kita langsung sapa terlebih dahulu. Halo, selamat siang, rendang.
6: Halo, siang, rendang. Sedep.
0: Sedep.
6: Gurih.
0: Enak pol. Pledol.
6: Iya,
0: ini saya bingung ini ditemani Sri Kandi-Sri Kandi muda yang berprestasi ini loh, Kledul.
6: Oh iya.
0: Kalau iya, makanya jadi dredeg malah ini.
6: Halo, cantik.
2: Halo, Kledul.
0: Waduh,
6: ketemu lagi.
0: Iya. Kalau mereka di UIN berarti dekat dengan rumah Kledul ya.
6: Betul sekali.
0: Oke.
6: Mampir ya, tinggal tempat Kledul gampang oleh nyari.
0: Oh, boleh ya.
6: Sebelah selatannya Gabiran 2, lampu merah ke timur.
0: Masih siap Ledo.
6: Banyak masih di.
0: Iya, kalau UIN mah sama Bence ya tinggal jalan kaki aja. Ya kan? Itu. Jadi Ledul ini ada di Bence, teman-teman. Rumahnya. Oke deh, baik Ledul, monggo ini biar disiapin teman-teman dari magang, mahasiswa magang yang luar biasa. Requestnya apa nih, Ledul?
6: Pangeran Dangdut.
0: Oke,
6: okay.
0: Siap. Dari siapa nih, Lidul? Lagunya?
6: Ikut versi siapa aja, monggo.
0: Oke, okay, pokoknya Pangeran Dangdut yang diminta ya. Oke okay deh, siap, Lidul. Monggo, monggo. Alhamdulillah, Lidul juga sehat ya kabarnya siang hari ini.
6: Alhamdulillah. Buat cantik-cantik, tetap semangat.
0: Tetap semangat.
6: Tinggal berapa lama ini?
0: Tinggal ya, betul kan? Tinggal berapa sih?
2: Dua minggu lagi.
0: Tinggal 2 minggu, Ledul.
6: Ya, jaga kesehatan.
0: Oke, siap. Dan
6: mendapatkan hasil yang memuaskan.
0: Amin. Oke, siap, Ledul. Monggo. Ada salam-salam?
6: Salamnya buat Pak Bani, Pak Moto juga.
0: Oke.
6: Okay. Ada Pak Agung, Pak Tarji.
0: Pak Tarji.
6: Selong Agung ada yang Popo, ada Pak Mariono, Selamat. Ada Mama Wanda.
0: Oke. Okay.
6: Ada Bunda Sita.
0: Bunda Sita.
6: Bunda Rini juga.
0: Oke. Okay.
6: Ada Bunda Esti. Ada Pak yang di Kalimantan.
0: Kalimantan ada ya. Oke.
6: Dan semuanya aja masih
0: siap,
6: yang
0: baik. Mantau ya.
6: Mendengarkan
0: rendang. Oke. Okay.
6: Sabang sampai Merauke. Tidak bisa menyambut satu persatu, nanti
0: dia
6: tidur yang belakangannya aja.
0: Iya, siap. Siap, Ledul. Nanti dilengkapi teman-teman
6: semuanya.
0: Iya, baik.
6: Matur nuwun.
0: Sama-sama.
2: Sami-sami.
0: Sama-sama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih untuk Lek Dul yang sudah bergabung di kesempatan kali ini. Saya bergeser ke jalur WA. Ini yang sudah bergabung ada Pak Setioko. Mudah-mudahan masih setia menunggu ini. Ada Pak Setioko, kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat siang Pak Setioko.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Setioko.
4: Rendang ya. Sedep gurih enak,
0: Pak. Sedep gurih enak. Wow.
4: Gimana
0: kabarnya? Kabar baik, kabar sehat, Pak Setioko. Ini saya tidak sendiri, ada teman-teman muda. Ya. Oke, ada 4 orang muda. Ini yang nemenin saya.
4: Ya, Pak, ayo. Sinta, Putri dan Indah.
0: Iya, Sinta nggak ada. Sinta.
4: Oh, nggak ada.
0: Mbak Sinta hari ini kebetulan ada ini acara di kampus, jadi nggak bisa hadir ini. Gitu.
4: Oh iya. Semuanya kelihatannya gitu. Oh, kelihatan dari sini tuh when you smile so beautiful.
0: Oh, oke. Okay. When you smile so beautiful.
4: Cantik sekali.
0: Iya, masalahnya ini enggak senyum aja udah cantik ini Pak Setioko karena perempuan. Nah,
4: iya. Iya. Makanya itu kelihatannya dari sini gitu. Makanya saya itu minta lagunya yang cocok dengan anak-anak suka Mas Yuli juga.
0: Oh, gitu. Apa itu, nih lagunya nih?
4: Lagunya itu Sedekah.
0: Sedekah, oh,
4: kebiasaan bersedekah, hitab yang mulia bagi yang berharta dengan harta atau dengan bahasa, senyum juga sedekah.
0: Oke, okay. Ya, nggak dilanjutin sampai satu album gitu Pak Setioko.
4: Saya senyum kan juga sedekah.
0: Iya, sedekah nggak harus itu, lewat harta. Iya, dari
4: juga itu juga murah senyum kan.
0: Ah, benar.
4: So beautiful,
0: so beautiful.
4: Dan saat tersenyum nampak cantik sekali. Juga Mas Yuli juga gitu.
0: Iya.
4: Juga murah senyum.
0: Enggak gitu ya. Senyum-senyum sendiri ya, maksudnya.
4: Mas Yuli berjalan sendiri enggak ada temannya, ada senyum.
0: Senyum-senyum itu ya Pak Setioko. Aduh. Kalau itu bukan sedekah itu namanya. Sedih itu. Oke. Siap Pak Setioko, ayo langsung salam-salamnya monggo. Siapa saja ini yang mau ya, dikirimin salam?
4: Saya serius, silakan.
0: Silakan salamnya Pak Setioko di ya, kesempatan siang hari ini.
4: Tuh Mama Wanda, Bu Eti,
0: ya,
4: Bu Putri, Bu Sita.
0: Oke.
4: Okay. Lalu ada juga Bu Farida, Bu Lili. Lalu ada juga Pak Rahmat,
0: Rahmat.
4: Pak Zainal,
0: ya.
4: Pak Ubed.
0: Oke.
4: Okay. Pak Mariono.
0: Pak Mariono.
4: Pak Sugeng, Pak Monoto, Pak Purbo.
0: Iya. Yeah.
4: Pak Tarji, Pak Sukarji dan Pak Bani.
0: Oke. Okay. Siap.
4: Ya, semuanya.
0: Baik.
4: Mana Ayu sama
0: ada Ayu, Mbak Ayu. Tuh yang diingetin Ayu. Terus kenapa ini ada apa dengan Mbak Ayu nih Pak Setioko?
2: Lagi kok kula mawon
0: nih kula. Nggih nih kula. Kok kula mawon ngaten lho Pak.
4: Oke.
0: Lagunya ditunggu di mana nih teman-teman?
2: Griya mawon iki panas-panas Pak Setioko.
0: Oh, enggak boleh keluar-keluar tuh sama Mbak Ayu.
4: Oh, aku kira tak kon di terminal kono.
0: Iya, ndak di rumah saja kata Mbak Ayu nunggunya Pak Setioko. Iya. Oke.
4: Iki aku selalu bercanda.
0: Siap Pak Setioko, terima kasih. Kita sambung lagi. Oke. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Setioko, terima kasih sudah merapat ini di ruang dengar kita bersama untuk kesempatan siang hari ini. Saya masih menunggu pendengar yang lain yang mau bergabung. Ini tadi sudah ada Pak Sukarji, boleh dicoba kembali. Saya terima penelpon berikutnya yang sudah bergabung. Ini ada Bu Siti Aisyah di Kandat ya, saya terima terlebih dahulu. Yang lain mohon bersabar ditunggu untuk gabungan teleponnya. Halo, selamat siang Bu Siti Aisyah.
5: Selamat siang.
0: Iya, rendang.
5: Request dangdut. Sedap gurih enak pol.
0: Sedap gurih enak pol, Bu Siti Aisyah. Masak rendang.
5: Gimana kabarnya Mas Dili, Mbak Indah, Mbak
0: Ayu?
5: Mbak Ayu, Mbak Putri,
0: Mbak Putri,
7: Mbak Ida,
0: Mbak Ida. Iya.
5: Kabar baik, Bu.
0: Waduh.
5: Sehat semuanya
0: mereka, alhamdulillah. Bu Siti Aisyah juga sehat ya kabarnya ya siang ini di Kandat ya.
5: Alhamdulillah.
0: Oke. Baik, apa nih requestnya biar disiapin sama teman-teman nih. Mumpung banyak nih tenaganya nih.
5: Iya. Requestnya seminggu di Malaysia.
0: Kutunggu di Malaysia. Dari siapa nih yang
5: seminggu?
0: Oh, seminggu di Malaysia. Waduh. Ya. Seminggu ya, enggak sebulan. Oke.
5: Okay.
0: Kelamaan benar, tiket pesawatnya mahal.
5: Iya.
0: Siap. Oke, Bu Siti Aisyah, monggo ada salam-salam ini, silakan.
5: Selamat buat Bung Freddy.
0: Oke.
5: Pak Ahmad Irwan.
0: Ya.
5: Mbak Dinda.
0: Mbak Dinda. Oke.
5: Mbak Yona.
0: Ya.
5: Bu Farida. Di Palu. Ya. Bu Rini Wate.
0: Ya.
5: Bu Sita. Nama itu Pak Munoto.
0: Pak Munoto.
5: Bapak Bani.
0: Oke.
5: Oh, Mas Putra Tutu.
0: Mas Putra Gura.
5: Terus lagi ya. Dan semua saja deh.
0: Oke.
5: Okay. Anda berada.
0: Siap.
5: Tetap sehat.
0: Amin.
5: Bahagia.
0: Amin.
5: Pak Sukarji
0: kelihatan. Pak Sukarji. Iya, minggiran. Oke.
5: Dan Mas Billy dan dan Mbak Putri. Mbak Cinta.
0: Oke.
5: Mbak Ida. Mbak Ayu, semua saja sehat.
0: Amin. Oke.
5: Bahagia dunia akhirat selalu dalam
0: lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama.
5: Assalamualaikum.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bu Siti Aisyah di Kandat kita terima penelpon satu lagi di jalur on air. Halo, selamat siang. Rendang.
8: Rendang request dangdut sedep gurih enak pol.
0: Sedep gurih enak pol. Yo, tebak dari siapa nih, teman-teman? Bunda siapa nih?
9: Bunda Sita.
0: Nah, tuh. Oh, ternyata masih hafal ya, Bunda Sita. Apa kabar, Bunda?
8: Alhamdulillah baik,
0: Ma. Alhamdulillah. Ketemu lagi tidak hanya dengan saya tapi dengan teman-teman cantik ini dari UIN. Yang menemani saya.
8: Mbak Putri, Mbak Ayu, Mbak Indah, Mbak Ida.
0: Oke. Ya. Amin.
8: Amin.
0: Oke.
8: Kemudian diberi kelancaran.
0: Amin. Siap. Semoga ini langsung saja ini Bunda Sita mau mendengarkan lagu apa ini dangdutnya nih?
8: Dangdut sebotol minuman.
0: Oke, okay. Ya. Siap Bunda. Salam-salamnya silakan.
8: Buat Pak Munoto, Pak Mariono, Pak Karyoto,
0: okay.
8: Yang Purbo, yang Ahmad.
0: Oke.
8: Pak Tuzet, Pak Tramet, Pak Tarji, Pak Tukar Tarji. Sekalian,
0: okay.
8: Bobani, Pak Tetioko. Terus ada Pak Uto. Ada lagi Pak Zainal Abidin, ada Pak Wandi, ada Bu Eti, Bu Rahayu, Bu Valia, Bu Tri sekalian.
0: Oke.
8: Okay. Ada Pak Ahmad.
0: Pak Ahmad.
8: Irwan.
0: Iya.
8: Dan semuanya saja tanpa terkecuali.
0: Oke.
8: Okay.
0: Siap.
8: Bu Rini.
0: Oh, Bu Rini juga.
8: Iya. Buat panjenengan berlima, terima kasih waktunya, semoga selalu sehat. Ya.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima dulu penelpon berikutnya sebelum kita putarkan request-request yang sudah masuk mendengar. Kali ini ada siapa nih, teman-teman tebak nih. Halo, selamat siang. Rendang.
9: Halo, selamat siang. Rendang sedap gurih, enak pol Mas Willy.
0: Iya, yeah, sedap gurih, enak pol. Coba biar ditebak nih sama teman-teman magang nih dari UIN. Siapakah ada yang masih mengingat suara beliau?
9: Mbak Putri Ayu ya.
0: Mbak Putri Ayu.
9: Seperti Putri Ayu ya.
0: Tuh, beliau masih ingat tuh nama-nama kalian nih.
9: Ada Mbak Indah, Mbak Ida.
0: Tuh. Ya, ada Mbak Ida, ada Mbak Ayu. Oke, silakan ini Pak Sukarji.
9: Sukses untuk magangnya di RRI ya.
0: Amin. Ya, sukses selalu. Iya, iya, ya. Doain tuh sama Pak Sukarji nih.
9: Mudah-mudahan sehat selalu. Walaupun cuaca seperti ini, Kang, anak puluh nama Willy.
0: Iya. Ya. Paling mereka juga banyak tugas di lapangan juga ya, Pak Sukarji ya. Kena debu, kena asap.
9: Iya.
0: Oke.
9: Ya Mas Willy, nanti kalau ada dari Silvi dan Sadewo ya kebahagiaan.
0: Dari Silvi Sadewo kebahagiaan. Oke, siap. Siap Pak Sukarji, monggo.
9: Ya, salamnya kasih ada Lekdul.
0: Ya, Lekdul.
9: Ada Pak Agus, Pak Yoyo, Busita Aisyah ya. Juga Mbak Niar, juga enggak lupa ada Pak Stioko.
0: Ya.
9: Pak siapa tadi padahal sudah hafal Mas Willy ya.
0: Makanya itu. Ini tadi cuma ngetes aja sepertinya.
9: Biar melekat lagi ya.
0: Ya. Oke, siap ya, Pak Sukarji.
9: Besok diberi catatan Mas Willy biar hafal lagi.
0: Oke, baik. Siap Pak Sukarji.
9: Enggak lupa ada Mas Ari Binganjo juga. Enggak lupa di Trunggas ada Pak. Selamat siang guys, selamat siang Pak. Juga enggak ketinggalan ada Pak Mariono, Pak Karyoto, terus yang Purba, Mama Wanda, terus lagi ada Mas Obet ya. Enggak lupa juga di Kediri kota ada Lek Dul, Pak Agus, Pak Yoyo, Pak Sujianto, Pak Mungoto, juga Pak Uki ya. Terus lagi Bu Sita tadi juga sudah enggak lupa ada Bu Farida, Bu Eti ya di Kalimantan juga. Selamat siang. Juga Pak Jainal ini
0: Di
9: Balikpapan ini Mas Willy.
0: Siap Pak Sukarji, Balikpapan.
9: Mbak Diona, terus
0: Mbak Putri
9: ya, di Merauke,
0: Putri Merauke. Ya.
9: Terus sahabat saya di Garut ada Mas Irwan juga Kedinda di Bogor selamat siang juga. Mudah-mudahan semuanya sehat Mas Willy.
0: Amin. Dan semuanya
9: Mas Willy saya mendengarkan.
0: Baik.
9: Saya ucapkan selamat siang. Dan
0: siap.
9: Untuk Mas Willy berlima, ucapkan mudah-mudahan selalu sehat dan berhasil apa yang diharap dan
0: amin Allahumma amin. Pak Sukarji, terima kasih.
9: Mas Willy.
0: Siap Pak Sukarji.
9: Seluruh penggemar rendang, salam sehat.
0: Penting
9: apapun cuacanya yang
0: jangan lupa
9: bahagia. Makasih,
0: bahagia. Oke, baik. Terima kasih kembali Pak Sukarji. Salam untuk Ibu di Minggiran, sehat-sehat selalu untuk kagem panjenengan berdua ini Pak Sukarji dan beserta Ibu. Ditunggu requestnya. Tadi requestnya Silvi Sadewo judulnya kebahagiaan. Oke deh baik. Kita break dulu teman-teman ya karena ada cek fakta ya tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat. Nanti kita akan kembali mendengar masih di program Rendang Request Dangdut. Sedap, gurih, wena, wow.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Memasuki segmen Cek Fakta hari ini pendengar untuk edisi hari Jumat 2 Oktober 2026 kita hadirkan kabar hoax hari ini terkait dengan Kompas TV yang menyiarkan suhasil pungut biaya admin untuk pencairan bantuan pensiunan. Akan dihadirkan oleh Dia Ayu dan kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengeklaim Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengimbau masyarakat untuk membayar biaya admin sebagai syarat pencairan bantuan pensiunan. Video itu juga mencatut Kompas TV sebagai media yang memberitakannya. Namun faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah melusuri sumber video unggahan menggunakan teknik reverse image search, hasilnya video itu sama persis dengan unggahan kanal YouTube Kompas TV berjudul Breaking News. Kemenku respon laporan harta Rafael Alun Trisambodo pada 1 Maret 2023. Dalam video itu, Suhasil yang saat itu masih menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan, mengenai akan kemeja berwarna biru muda dan jaket hijau tua. Hasil uji Hive Moderation menemukan bahwa suara Suhasil di dalam video yang beredar di media memiliki probabilitas Artificial Intelligence atau AI dengan probabilitas 98% dan Threat Scan dengan probabilitas 99%. Berikut cek fakta selengkapnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi

0: Alhamdulillah perutku udah kenyang. Yuk lanjut jalan-jalan keliling mall lagi.
1: Ayo. Tapi sebelum meninggalkan restoran, pastikan dulu meja makan ini rapi dan bersih.
2: Iya nak, meja yang kita tinggalkan mencerminkan kepribadian kita yang sesungguhnya. Tuh lihat, risih kan kalau mejanya masih kotor begini?
0: Tapi mah, pa, restoran ini kan sudah punya pelayan sendiri. Yang bawain pesanan, sampai yang membersihkan sisa makanan dan minuman.
1: Begini, pelayan restoran itu tugasnya banyak banget. Kalau kita ikut bantu, itu artinya sudah meringankan pekerjaan mereka loh.
2: Selain itu, kepedulian tidak cuma wajib dilakukan di rumah aja, tapi di tempat umum juga loh.
0: Siap, Ma. Kalau gitu, aku yang bagi tugas deh. Papa beresin piring, Mama beresin gelas. Aku yang bersihin tisu bekas pakai sama remahan makanan. Let's start.
3: Bangun kepedulian dan sopan santun anak,
2: baik di rumah maupun tempat umum.
0: Anak peduli, dunia berseri.

0: Ya, baik, kita masih melanjutkan kembali perjalanan Kediri siang ini di segmen kedua. Masih dalam program Rendang Request Dangdut. Sedap, gurih, enak, pol. Oke, masih bersama teman-teman magang dari UIN Syekh Wasil Kota Kediri, pendengar yang siap hadir lagi untuk Anda di segmen kedua kali ini. Kita terima satu penelpon terlebih dahulu. Halo, selamat siang, Rendang.
1: Sedap, gurih, enak, pol.
0: Sedap, gurih, enak, pol. Dari Tulungagung.
1: Gue tuh Mas Willy.
0: Waduh, mantap, ini dari selatan kota. Ada Pak Obet ya. Apa kabar Pak Obet siang hari ini Pak Obet?
1: Alhamdulillah, tetap semangat.
0: Alhamdulillah. Waduh, mantap ini.
1: Minum kopi hijau.
0: Minum kopi hijau di warung Mak Tin itu ya.
1: Kakak cantik kok dengerin nama Mak Tin kok.
0: Makanya ini jangan, ini masa adik tahu nih Mak Tin nih. Mak Tin soalnya legend loh. Ini kayak beda generasi sepertinya ya. Mungkin unik aja namanya seperti itu.
1: Kopi hijau kondang.
0: Iya, kopi hijau Tulungagung ini, waduh, ini tak tergantikan. Pokoknya.
1: Siapa ini Mas Willy?
0: Oh, yuk langsung aja disapa nih Pak Obet nih.
2: Halo Pak Obet, ya. Putri.
0: Oke.
3: Okay. Enten Ayu.
2: Ada okay, Ida.
0: Ya.
2: Ada Indah.
1: Wah, empat ini.
0: Yeah. Ada empat orang ini Pak Obet.
1: Luar biasa.
0: Ada empat orang yang nemenin saya ini. Gitu ceritanya. Makanya jadi rame kan ini. Oke.
1: Okay. Mas Willy.
0: Ya.
1: Didampingin Pandida dari perasaannya gimana?
0: Waduh, makanya tadi saya sempat ini apa kasih tahu ke beberapa pendengar saya grogi hari ini ya. Ceritanya ini satu-satunya Arjuna di antara Sri Kandi, Sri Kandi ini.
1: Mas Willy.
0: Iya.
1: Arjuna itu istimewa banyak sekali loh.
0: Oh gitu. Waduh, ini. Ya. Oke.
1: Ada Sembodro.
0: Oh, sama lagi ya ada Sembodro?
1: Ada Banowati.
0: Oh, oke. Okay. Ini cerita legenda ini ya. Legenda Arjuna nih jadinya. Okay.
1: Lah ya, makanya kalau dalam pemayangan Arjuna lanang jagat.
0: Ah, oke, okay. Lanang jagat. Iya, iya, iya.
1: Ganteng dunia.
0: Karena laki-laki, kalau laki-laki cantik ba, bahaya nanti.
1: Mbak cantik.
0: Iya. Yeah.
2: Gih.
1: Hmm. Ya, aku pesen ya, kalau cari pacar jangan yang ganteng. Soalnya yang ganteng itu menyakitkan.
0: Waduh, ini. Ya.
1: Tidak usah ganteng-ganteng, minimal menarik kayak saya.
0: Gitu. Oh gitu, menarik ya. Okay. Iya, mereka masih fokusnya kuliah, mau bet. Belum fokus ke sana sepertinya ini.
1: Pacaran boleh, tapi jangan ganggu aktivitas belajar.
0: Oke, okay, siap. Monggo Pak Obet, ini requestnya apa nih? Biar disiapkan oleh teman-teman nih.
1: Oh, ini apa ya, Mbak?
0: Dangdut ini. Apa nih, Pak Obet?
1: Malaysia, Mas ya.
0: Malaysia? Apa judulnya? Malaysia aja. Judulnya apa nih?
1: Gurauan Berkasih.
0: Gurauan
1: Berkasih.
0: Berkasih. Oke. Okay. Ini dangdut ya, Pak Obet ya?
1: Ya, semua kan lagu pop bisa di dangdut.
0: Oh, oke, okay. Yang versi dangdut ya. Oke, okay. Okay. Siap. Baik.
1: Oke. Okay. Yang asli kan Aci sama.
0: Oh, oke. Baik. Siap Pak Obet. Monggo ini salam-salamnya nih biar
1: semuanya.
0: Oh gitu. Iya, iya. Tadi sudah banyak yang di depan ini.
1: Oke, selamat ya. Selamat aktivitas.
0: Iya.
1: Yeah. Semuanya buat kawan-kawan. Terutama buat Mbak-mbak cantik yang lagi mengejar cita-cita. Ya, tetap semangat belajar.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan apa yang dikatakan tercapai.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Terima kasih Mas Gili.
0: Iya, sama-sama.
1: Salam untuk yang lagi gandrung sama CT Tulungagung.
0: Oke. Okay.
1: Yang di warungnya Mak Ten dan Pak Warit.
0: Siap. Tulungagung Jaya pokoknya kalau soal kopi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Obet di Tulungagung yang baru saja menyapa kita semuanya. Requestnya Gurauan Berkasih. Nanti kita coba carikan versi dangdutnya. Oke, sudah ada penelpon berikutnya, kita terima terlebih dahulu di jalur 0857-2535-2550. Dari siapa ini kira-kira? Halo, selamat siang, rendang.
3: Halo, selamat siang, rendang. Enak, gurih, pol.
0: Oke, sedap, gurih, enak, pol.
3: Enak, pol.
0: Oke, siap, ini dari siapa ini ya?
3: Ini dari pendengar baru.
0: Pendengar baru, oh iya, pantesan suaranya ini. Saya menebak-nebak dari tadi ini. Pendengar baru dari mana ini Pak, di mana?
3: Ardiansyah di Kalidawir Mas.
0: Oke, okay. Oh kalau Mas Ardiansyah kayaknya bukan baru lagi ini. Ini Mas Ardiansyah yang, wah ini pendengar lama yang sudah gabung di Pro 1 Surabaya juga nih Mas Ardiansyah nih, sering nih.
3: Iya, iya betul Mas Willy.
0: Mas Ardiansyah apa kabar, sehat Mas?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Panas
0: di sana. Oke oke oke. Iya iya. Waduh.
3: Cuma tidak hujan, cuma mendung saja.
0: Cuma mendung aja ya di sana ya. Oke. Okay. Ini saya ditemani adik-adik magang ini Mas Ardiansyah. Rame nih.
3: Iya. Iya selamat siang buat.
0: Iya.
2: Yeah. Semuanya.
0: Oke. Okay. Baik.
3: Ya nanti lagunya minta suami yang kejam Mas Willy.
0: Suami yang kejam, waduh kayak judul sinetron ya. Oke. Oke.
3: Cuma lagu saja.
0: Cuma lagu aja pokoknya ya, nggak boleh ya. Nih.
3: Salamnya buat Mas Obet tadi, selamat siang.
0: Ya Pak Obet.
3: Ya terus Pak Setioko.
0: Pak Setioko. Oke.
3: Ya, Pak Sukarji di Minggiran ya.
0: Pak Sukarji Minggiran betul.
3: Iya. Dan semuanya gitu aja Mas.
0: Siap Mas Ardiansyah, terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Inggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada Mas Ardiansyah dari Tulungagung yang sudah masuk di jalur 0857-2535-2550. Ini Mas Ardiansyah, dia pendengar CRRI yang tidak hanya bergabung di Kediri teman-teman, tapi juga sering bergabung di Surabaya. Mas Ardiansyah ini pecinta RRI sejati ini beliau ya.
2: Sejati.
0: Dari Tulungagung, tapi sering gabungannya di Surabaya juga. Oke, kita terima penelpon yang berikutnya yang sudah masuk di jalur on air. Halo, selamat siang, rendang.
4: Selamat siang, rendang. Request dangdut, enak, tenang.
0: Request dangdut, enak, tenang. Ini ada opa ini ya, tapi bukan opa-opa Korea ya, beda ya. Ini ada Eyang Rahmat, Eyangnya kita semuanya.
4: Ya, Eyang Rahmat, Eyang Rahmat.
0: Ya.
4: Tua itu loh.
0: Iya. Eyang Rahmat, lama sekali saya tidak mendengar suaranya. Sehat-sehat ini Eyang, kabarnya Eyang?
4: Iya.
0: Sehat ya Eyang?
4: Mendang lagunya
0: okay.
4: RRI saja.
0: Oke.
4: Okay. Dalamnya ada Pak Uco.
0: Pak Uco. Oke. Okay.
4: Pak Sukarji.
0: Pak Sukarji.
4: Yang sama siang. Terus yang Kulbo sama okay. Siang. Ya semuanya saja yang sudah bergabung namun yang belum.
0: Iya.
4: Selamat siang, mudah-mudahan dapat rezeki yang barokah.
0: Amin.
4: Assalamualaikum Mas. Ini Mas Willy ya?
0: Iya betul Eyang, sama Mas Willy nih Eyang. Eyang Rahmat, sehat-sehat.
4: Saya kangen sama Mas Willy.
0: Oh gitu?
4: Wah, iya. Jalan ke RRI.
0: Iya, monggo Eyang. Yang penting Eyang sehat. Kesini juga ada yang ngantar gitu ya Eyang ya. Monggo.
4: Terima kasih Mas Willy.
0: Terima kasih kembali Eyang Rahmat, sehat selalu.
4: Assalamualaikum.
0: Inggi.
4: Warahmatullahi
0: wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Eyang Rahmat ini yang juga pendengar setia senior ini bergabung kembali di siang hari ini. Oke, mungkin kita di kesempatan kali ini bisa baca WA kali ya. Mungkin boleh Mbak Ida dulu bacain WA yang sudah saya share di grup RT. Ya silakan tuh.
2: Request dangdut sedep gurih enak pol ya. Dari Pak Mariono di Tulungagung. Minta request lagu Koplo Bukan Jodohku versinya okay. Luciana Jelita. Salamnya buat Pak Slamet, Pak Sukarji, Pak Munoto, Bobo Bani, Pak Setioko, Pak Zainal Abidin, Pak Tarji, Pak Obet dan semua pendengar RRI Pro 1 Kediri.

0: Bapak Bani, Kung Bani sehat. Sama kayak tadi, Eyang Rahmat sehat, Kung Bani sehat. Ini senang ini saya mendengar Bapak Bani dan juga Eyang Rahmat yang sudah bergabung di kesempatan kali ini. Saya coba terima penelpon kembali yang sudah masuk. Ini waduh, ini mentang-mentang ada 4 Sri Kandi cantik yang telepon jadi banyak ini. Halo, selamat siang, Rendang.
1: Selamat siang. Rendang.
0: Oke, okay, rendang.
1: Sedap, gurih, enak.
0: Sedap, gurih, enak. Pol. Ini dari Mbak Nini Ariani, betul?
1: Iya, betul.
0: Oke, okay, waduh. Ini pokoknya kalau saya hafal, artinya ini pendengar-pendengar yang sudah senior,
1: lama,
0: teman-teman. Ini. Iya, pendengar setia RRI. Apa kabar ini Mbak Nini? Sehat, Mbak Nini?
1: Alhamdulillah, sehat-sehat.
0: Alhamdulillah. Sehat. Ini ada teman-teman magang dari UIN. Iya.
1: Adek siapa?
2: Ada Ida.
0: Ida.
2: Ya, ada Putri.
0: Ada Putri.
2: Ya, ada Indah. Putri,
0: ada Indah.
2: Ada Ayu.
0: Ada Ayu.
1: Banyak ya?
0: Banyak ya. Ini ada 4 loh ini Mbak Nini.
2: Berempat
0: rame-rame kita nemenin pendengar semuanya. Oke, okay. Mbak Nini Ariani, requestnya apa ini biar disiapin adik-adik nih?
1: Mau minta secawan.
0: Secawan madu, ya? Yeah.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Secawan madu.
0: Siap.
1: Gak usah satu cangkir, gak usah.
0: Secawan aja secawan, udah, iya. Udah manis ini soalnya ya.
1: Iya, sudah manis.
0: Oke, okay, siap Mbak Nini Ariani. Okay. Monggo salamnya.
1: Salamnya buat Pak Setioko.
0: Pak Setioko. Oke.
1: Numpang sama yang tadi.
0: Di depan aja, oke. Okay. Iya, udah banyak okay. Tadi Mbak Nini, betul. Yes.
1: Terima kasih waktunya.
0: Sama-sama Mbak Nini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada Mbak Nini Aryan yang bergabung di ruang dengar kita bersama. Oke, okay? Karena masih banyak request yang harus kita putar, langsung kita hadirkan saja beberapa request yang sudah masuk. Untuk yang requestnya belum terputar, mohon bersabar karena harus sesuai dengan antrian ini yang sudah masuk ya. Oke, tentunya masih terus melanjut di Kediri siang ini dalam program Rendang Request Dangdut. Sedap, gurih, enak, pol.

0: Ya baik, akhirnya tuntas sudah kebersamaan kita pendengar dalam program Rendang Request Dangdut.
1: Sedap, gurih,
0: menapol. Luar biasa di edisi hari ini Jumat 2 Oktober 2026. Namun sebelumnya kita ucapkan terima kasih dan juga kita sampaikan apresiasi untuk Anda yang sudah meramaikan, mewarnai program Rendang mulai dari tadi pukul 1:30 siang sampai dengan merapat pada pukul 3 sore. Oke, mungkin boleh dibacakan ada siapa saja nih Mbak Ayu yang sudah bergabung ini.
2: Terima kasih yang sudah bergabung. Ada tadi Lek Dul dari Kota Kediri, Bu Siti Aisyah di Kandat, Pak Setioko di Pare, Pak Sukarji di Minggiran, Bu Sita juga di Pare, Pak Mariono di Tulungagung, Pak Obet di Tulungagung juga. Mas Ardiansah di Tulungagung, Eyang Rahma tadi yang di Pare, Nini Ariani di Pare, dan Kung Bani di Pare. Terima kasih.
0: Sehat-sehat semuanya dan kita berjumpa lagi di edisi berikutnya yang pasti ya teman-teman ya. Kita masih akan terus menemani dengan program-program menarik, salah satunya hiburan kesayangan Anda apalagi kalau bukan rendang. Oke, baik, saat lagi kita akan bergeser ke perjalanan Kediri sore ini yang akan kita hadirkan lewat segmen program unggulan kita yaitu Beranda Asta Cita Nasional yang akan mengusung tema ekonomi digital pada siang hari ini yang akan kita hadirkan dengan nanti merapat pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Baik, saya masih akan terus lanjut tapi kalian yang bergeser ya. Pulang ke kos-kosan. Oke, baik. Mungkin sebelum itu boleh pamitan dulu dimulai dari Putri terlebih dahulu gitu ya. Putri ya? Bener, oke.
3: Iya.
0: Ya, silakan boleh pamitan dulu sebelum nanti kita lanjutkan perjalanan ke diri sore ini. Silakan Putri.
3: Ya, terima kasih buat yang sudah mendengarkan rendang hari ini. Saya Putri mau pamit undur diri.
0: Oke, bergeser ke Ayu, silakan.
2: Saya Ayu juga mau pamit undur diri. Terima kasih.
0: Yes, bergeser ke Ida.
3: Dan Ida juga pamit undur diri.
0: Dan terakhir ada Indah.
4: Dan juga Indah mau pamit undur diri.
0: Oke, kita masih ketemu lagi insya Allah Senin ya. Teman-teman gabung lagi. Tentunya masih di program Rendang Request Dangdut. Sedap.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Lihat, Tiara resmi lulus hari ini. Tiara sarjana ya. Ini bukan cuma mimpi Tiara, tapi mimpi ayah juga.
1: Selamat anakku. Ayah bangga sekali. Ayah yakin ibumu pun bangga. Meskipun tidak bersama-sama kita hari ini.
0: Wah, selamat adikku sayang. Sebagai sponsor tetap, Kak Aura minta ditraktir habis ini. Alhamdulillah, Di, perjuanganmu gak sia-sia.
2: Lebih tepatnya, perjuangan baru dimulai, Mbak. Yang pasti, tanpa jerih payah ayah dan Mbak Aura, aku tidak akan sampai di titik ini. Aku janji akan tunjukkan baktiku kepada kalian lewat kesuksesan.
0: Gini ya, kalau udah jadi sarjana, dewasa dan terpelajar bicaranya. Pesan kakak cuma satu, tetap rendah hati, jaga kehormatan, dan adab lebih tinggi dari ilmu.
1: Bener apa kata kakakmu? Ingat, gelar sarjana adalah awal tanggung jawab besar. Negeri ini sedang menantikan karya, pemikiran, dan baktimu.
2: Jadilah tumpuan harapan negeri dengan mewujudkan bakti tanpa batas.

Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih melaju dalam perjalanan Kediri sore ini pendengar di edisi hari ini Jumat 2 Oktober 2026 masih dipancarluaskan secara langsung dari Jalan PB Sudirman nomor 104 di kawasan Pare Kediri. Masih bersama saya Willy Anugrah yang hadir kembali untuk Anda membawakan segmen Beranda Asta Cita. Untuk edisi hari ini di agenda hari Jumat kita hadirkan kembali tema ekonomi digital yang akan kita hadirkan ke ruang dengar Anda. Mengusung topik dialog yang nanti akan coba kita hadirkan, sementara kita juga masih mencoba tersambung begitu dengan narasumber di sore hari ini. Ada Bu Kasiana, Ketua Batik Kota Kediri ya, yang mana kita akan berbincang mengenai menjaga keaslian dan hak cipta batik Kediri di tengah gempuran print digital online. Sampai nanti merapat pada pukul 16 waktu Indonesia Barat kebersamaan kita, dan tentunya kita juga akan mengupas banyak hal begitu ya, informasi-informasi terkait dengan hak cipta, kemudian juga keaslian, kualitas begitu batik yang ada di Kediri, sementara dengan berbagai macam dinamika tantangan-tantangan yang dihadapi begitu ya oleh para pelaku industri dan juga pengrajin batik bertepatan dengan Hari Batik Nasional yang diperingati hari ini di tanggal 2 Oktober. Yang tentunya juga pas untuk kita perbincangkan dengan pakarnya, yaitu Ketua Batik Kota Kediri, Ibu Kasiana, yang masih coba kita hubungi untuk nanti kita hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan pendengar, Kediri sore ini akan bergulir hingga nanti merapat pada pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Nanti akan dilanjutkan dengan segmen Info Prima yang akan kita relay dari Pro 1 RRI Surabaya. Tentunya masih dipandu oleh saya Willy Anugrah di program 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi untuk edisi Jumat di kesempatan sore hari ini.

Indonesia Barat. Sembari menantikan narasumber yang kita hadirkan di Beranda Astacita edisi sore hari ini, kita coba hadirkan ke informasi-informasi seputar Hari Batik Nasional 2026 pendengar ya, yang mana diperingati hari ini pada tanggal 2 Oktober sebagai bentuk penghargaan terhadap batik yang telah diakui sebagai warisan tak benda di Indonesia. Peringatan Hari Batik ini bertujuan untuk meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap batik sekaligus mendorong pelestariannya di tengah perkembangan zaman. Dan setiap tahun, Hari Batik Nasional ini menjadi momentum untuk memperkenalkan kekayaan motif batik dari berbagai daerah di Indonesia. Dan pada tahun 2026, peringatan Hari Batik ini mengangkat berbagai tema-tema besar. Dan salah satunya di tahun 2026 hari ini, peringatan Hari Batik mengangkat Batik Tulungagung Jawa Timur sebagai tema besar dengan Surabaya sebagai tuan rumah berbagai kegiatan kebudayaan. Peringatan Hari Batik Nasional 2026 mengangkat fokus utama Batik Tulungagung. Batik ini dipilih karena masih mempertahankan nuansa klasik pada motifnya dibandingkan dengan sejumlah batik dari daerah lain di Jawa Timur. Mengangkat Batik Tulungagung sebagai tema HBN atau Hari Batik Nasional 2026 menjadi momentum untuk mengenal lebih dekat kekayaan batik dari salah satu daerah Jawa Timur ya. Dan sekaligus merayakan cerita, budaya, kreativitas yang terus hidup di balik setiap motifnya. Sementara di tahun ini pendengar, Surabaya menjadi tuan rumah perayaan Hari Batik Nasional 2026 dengan rangkaian acara berlangsung pada 30 September hingga 4 Oktober 2026. Dengan menghadirkan pameran batik, peragaan busana, serta berbagai kegiatan kebudayaan, ini tentu menjadi event yang sayang jika dilewatkan begitu ya, karena begitu besar budaya kita, salah satunya adalah batik yang tidak terkenal hanya di Surabaya saja, tetapi sudah lintas dunia begitu ya. Jadi lintas belahan dunia yang pasti hampir semuanya ini sudah mengenal batik begitu. Tidak usah jauh-jauh, kita bisa melihat figur kebanggaan kita bersama. Ada penyanyi yang sudah go internasional, Agnes Mo, atau yang punya nama akrab Agnes Monica. Ini seringkali ya hadir dalam berbagai perhelatan penting begitu ya, baik ketika di Indonesia maupun di luar negeri. Seringkali ya kedapatan memakai kain jenis batik untuk acara-acara yang ia hadiri. Pendengar, kita nanti akan kembali mendengar masih di segmen Kediri sore ini ya, dengan tema Hari Batik Nasional 2026 yang akan kita eksplor bersama di kesempatan sore hari ini.

Ya, kita lanjutkan kembali perjalanan Kediri sore ini di segmen Beranda Asta Cita. Pendengar, peringatan Hari Batik Nasional 2020

26 ini mengangkat fokus utama batik Tulungagung. Batik ini dipilih karena masih mempertahankan nuansa klasik pada motifnya dibandingkan dengan sejumlah batik dari daerah lain yang ada di Jawa Timur. Mengangkat batik Tulungagung sebagai tema Hari Batik Nasional, ini menjadi momentum untuk mengenal lebih dekat kekayaan batik dari salah satu daerah di Jawa Timur, sekaligus merayakan cerita, budaya, kreativitas yang terus hidup di balik setiap motifnya. Di tahun ini pendengar, Surabaya menjadi tuan rumah perayaan Hari Batik Nasional 2026 ya, dengan rangkaian acara berlangsung pada tanggal 30 September sampai dengan 4 Oktober 2026 dengan menghadirkan pameran batik, kemudian juga peragaan busana serta berbagai kegiatan kebudayaan. Salah satu kegiatan yang dihadirkan oleh batik ini yaitu di program Batik Nasional. Ini adalah kegiatan batik berlayar yang oleh para tamu ini terinspirasi dari Sungai Kalimas Surabaya ya, dengan rute sepanjang 1,2 km dari Taman Prestasi menuju Monumen Kapal Selam. Dan meski diperingati sebagai Hari Nasional, namun Hari Batik Nasional setiap 2 Oktober tidak termasuk Hari Libur Nasional. Ketentuan tersebut ini mengacu pada Surat Keputusan Bersama atau SKB 3 Menteri tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2026. Dalam daftar tersebut 2 Oktober 2026 tidak diterapkan sebagai hari libur atau libur nasional begitu ya, atau cuti bersama. Ini juga tidak diperbolehkan. Maka itu benar, walau termasuk ke dalam perayaan nasional, kegiatan sekolah, kemudian juga perkantoran, pemerintahan, ini hingga swasta, ini harusnya memang tetap berjalan beriringan, tetap berjalan normal begitu ya. Karena bagaimanapun juga berbicara tentang ekonomi digital, ini adalah sesuatu yang memang tidak bisa kita prediksi dan perubahannya begitu cepat ya. Nanti pendengar juga boleh melihat kembali bahwa peran digitalisasi ini juga banyak dan juga besar. Namun yang tidak boleh kita lupakan adalah bahwa batik sebagai salah satu khasana budaya, kekayaan budaya kita tercinta ini yang memang harusnya mendapatkan apresiasi yang sepantasnya. Ya, paling tidak kalau ini dari Tulungagung, kita tidak perlu jauh-jauh ke Surabaya, ke Malang, atau mungkin ke Jakarta begitu ya untuk memperoleh batik berkualitas. Tapi cukup ini hadir di sebelah rumah kita sendiri, begitu kita sudah bisa mendapatkan batik dengan koleksi yang sesuai kita mau. Pendengar, nanti tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat kita akan sejenak bergabung dengan program 1 RRI Surabaya untuk kembali lagi mengupdate kabar-kabar terkini dan teraktual seputar Jawa Timur yang nanti akan diturunkan oleh rekan-rekan reporter yang tersebar di seluruh wilayah Jatim dalam program Info Prima yang nanti akan kita hadirkan ke ruang dengar Anda hingga merapat pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Tentunya masih dipancarwaskan dari Jalan PB Sudirman nomor 104 di kawasan Parik Kediri, dan nanti kita akan coba bersama-sama begitu ya untuk sejenak relay dari Pro 1 RRI Surabaya untuk mendengarkan kabar dari rekan reporter kita yang ada di Kediri juga, baik itu rekan reporter Kusuma dan juga rekan reporter Ayu Citra.

0: Wah, anak gadis ayah sudah pulang. Kok mukanya cemberut gitu? Habis kamu mandi, kita makan malam bareng ya, sambil cerita-cerita.
1: Aura lama-lama merasa hidup ini tidak adil ya. Kenapa sekarang Dek Tiara bisa enak-enakan kuliah, sementara sejak lulus SMA, Aura harus langsung bekerja?
2: Ya ampun Mbak, aku pun sebenarnya juga tahu diri melihat Mbak Aura kerja sampai malam supaya bisa bantu ayah biayain kuliahku. Itu juga beban buat aku Mbak.
0: Aura, Tiara, sini duduk dekat ayah. Ayah minta maaf ya, kalau uang pensiunan ayah belum cukup untuk menguliahkan kalian berdua bersamaan. Ayah cuma minta satu, saling pengertian.
1: Ayah tidak salah, ayah tidak perlu minta maaf. Aura seneng kok bisa bantu keluarga. Tadi tuh Aura cuma lagi emosi karena banyak masalah di tempat kerja. Aura minta maaf ya ya. Dik, Mbak Aura juga salah, jangan diambil hati ya.
2: Iya Mbak, aku sangat memahami situasi dan kondisi yang Mbak Aura hadapi. Aku janji sama ayah dan Mbak Tiara, aku akan lulus tepat waktu dan jadi orang sukses nantinya.
0: Alhamdulillah, ayah bangga punya kalian. Aura adalah kakak yang hebat dengan segala pengorbanannya. Tiara juga adik yang hebat yang tahu betul apa arti menghargai.
3: Wujudkan kedamaian dimanapun berada.
2: Redam ego demi menjaga keharmonisan.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, dari Jalan Urip Sumoharjo 26 Sumenep, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, Polda Jawa Timur membongkar komplotan pencurian sepeda motor di sejumlah wilayah Jawa Timur. Musim kemarau membuat sebagian warga di Kabupaten Malang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Inilah Info Prima selengkapnya edisi Jumat 2 Oktober 2026. Saya Ani Purnama. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Kabupaten Sumenep mulai menyiapkan pola pembinaan sepak bola usia dini secara berjenjang sebagai upaya mencetak pesepak bola muda yang dapat berkembang hingga level profesional melalui ajang turnamen mini soccer U13. Tago Anovantrian berikut melaporkan.
2: Bupati Sumenep Ahmad Fauzi Wongsoyudo mendorong pembinaan sepak bola dilakukan sejak usia dini sebagai upaya menyiapkan talenta daerah yang dapat berkembang hingga jenjang profesional. Hal tersebut disampaikan Ahmad Fauzi saat membuka turnamen mini soccer U13 yang diikuti 23 tim dari kelompok kerja kepala sekolah K3S jenjang sekolah dasar Kabupaten Sumenep yang berlangsung di Stadion Ahmad Yani. Bupati mengatakan, turnamen mini soccer tidak hanya semata-mata menjadi ajang untuk mencari pemenang atau mencetak gol. Menurutnya, kompetisi usia dini merupakan bagian dari proses pembinaan generasi muda melalui olahraga. Bupati menambahkan, pembinaan sejak sekolah dasar penting untuk membentuk kemampuan sekaligus karakter pemain. Jika pembinaan baru dilakukan pada usia lebih tinggi, proses pembentukan kemampuan dan karakter pemain akan lebih sulit. Karena itu, pembinaan diharapkan dimulai sejak SD dan dilanjutkan secara berjenjang.
3: Tetapi harapannya memang nanti ada bibit-bibit yang berpotensi menjadi atlet sepak bola yang kedepannya bisa diandalkan. Karena kalau tidak kita persiapkan dari tingkat SD, itu secara kemampuan dan karakter dalam bermain itu agak susah dalam pembentukan dalam pembinaan. Maka yang kita harapkan dari SD sudah mulai ada. Jadi pesepak bola yang bisa kita bina ke depannya untuk jangka panjangnya sampai ke U17 bahkan bisa bermain di Liga-Liga. Ya, jadi memang dari tahun ini kita coba jenjangkan ya, memang dari mini soccer U13 terus sampai U17.
2: Turnamen mini soccer ini akan berlangsung selama 3 hari hingga babak final di Stadion Ahmad Yani. Bupati berharap turnamen mini soccer U13 tersebut dapat berlangsung secara lancar dan menjadi bagian dari upaya jangka panjang dalam membangun ekosistem pembinaan sepak bola di Kabupaten Sumenep.
0: Anda masih di jalur Info Prima, RRI Sumenep berjejaring dengan RRI Surabaya, RRI Malang, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga bisa Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan juga pemirsa, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya. Sudah ada rekan Celia Cahyani. Silakan Celia.
4: Terima kasih Ani. Pendengar, Polda Jawa Timur membongkar komplotan pencurian sepeda motor di sejumlah wilayah Jawa Timur. 4 tersangka yang diamankan merupakan residivis kasus serupa. Faris Yarbo melaporkan.
5: Kepolisian daerah Jawa Timur berhasil membongkar komplotan pelaku pencurian kendaraan bermotor yang beraksi di sejumlah wilayah di Jawa Timur. Dari pengungkapan ini, petugas berhasil mengamankan 4 orang tersangka yang diketahui merupakan residivis kasus serupa. 4 tersangka itu terdiri dari pria berinisial W, NS, MS, dan CA. Kanit 3 Subdit Jatanras Ditreskrim Umpolda Jawa Timur, Kompol Yunizar Maulana Muda mengatakan, pengungkapan ini berawal dari penangkapan tersangka W, warga Purwosari, Pasuruan.
6: Dari yang bersangkutan kita dapat satu nama yaitu NS. NS ini rekannya dalam menjalankan aksinya. Bersama dengan NS itu, saudara W ini sudah 4 kali melakukan aksi pencurian tersebut. Dua-duanya merupakan residivis dan TKP terakhir ada di Lowok Waru, Malang Kota. Lalu yang kedua, pada 27 September kemarin kita mengamankan juga 2 orang yaitu MS dan CA. MS 24 tahun dan CA 28 tahun. MS ini warga Pabean Cantikan dan CA ini warga Kenjeran. Dua-duanya juga residivis.
5: Berdasar hasil pemeriksaan kepolisian, modus operandi yang digunakan para pelaku terbilang konvensional namun terencana. Para tersangka berkeliling secara acak menggunakan sepeda motor untuk memantau kendaraan yang terparkir tanpa pengawasan ketat. Hanya dalam hitungan detik, pelaku merusak rumah kunci kendaraan menggunakan kunci T. Hasil kejahatan tersebut kemudian dijual kepada jaringan penadah lokal dengan kisaran harga 1,5 juta hingga 3 juta rupiah per unit. Mirisnya, sejumlah uang hasil penjualan motor curian tersebut diakui tersangka digunakan untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu serta kebutuhan sehari-hari. Saat ini, pihak kepolisian masih terus melakukan pengejaran terhadap anggota komplotan lainnya yang masuk daftar pencarian orang. Faris Yerbo melaporkan.
4: Pendengar, Pemkot Surabaya merotasi, mutasi, dan mempromosikan 85 pejabat. Wali Kota Eri Cahyadi meminta pejabat baru berani menegakkan aturan dan bekerja untuk kepentingan masyarakat. Ermina Jen melaporkan.
7: Pemerintah Kota Surabaya merotasi, memutasi, dan mempromosikan 85 pejabat untuk mengisi kekosongan sekaligus melakukan penyegaran birokrasi. Dari jumlah tersebut, 48 pejabat mendapatkan promosi, 37 lainnya menjalani rotasi atau mutasi. Sebanyak 13 pejabat berada pada eselon 3 dan 72 pejabat lainnya eselon 4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Surabaya Ira Tursilawati menjelaskan sekitar 43 posisi yang diisi merupakan jabatan kosong, sementara sisanya merupakan pergeseran pejabat dalam jenjang eselon yang sama.
8: Ya, ada yang dari antar geser ke kelurahan, geser kasih kecamatan seperti itu. Ada yang sekjen sudah geser antar, karena bapak kan melakukan minta dilakukan untuk penyegaran kurang lebih seperti itu.
7: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi pada kesempatan itu meminta pejabat yang baru dilantik tidak ragu mengambil tindakan ketika menemukan pelanggaran yang sudah jelas diatur dalam ketentuan. Selain keberanian menegakkan aturan, Wali Kota Eri kembali menekankan perubahan pola kerja ASN yang kini menjadi pengampu di setiap balai RW. Menurutnya, laporan ASN tidak lagi sebatas jumlah izin yang diproses, tetapi harus menunjukkan perubahan persoalan sosial di wilayah.
9: Seperti saya sampaikan, penekanan dari ini adalah ketika saya mengangkat orang-orang baru, maka memastikan mereka berani untuk berbuat kebaikan dengan menjalankan aturan yang sudah kita buat. Karena salah satu diangkat itu adalah ibadah-ibadah itu menjalankan aturan sesuai dengan peraturan yang dibuat kita pemerintah. Maka jangan pernah takut, saya contohkan tadi terkait miras. Kalau miras itu ada jual secara eceran, ya wis tutupen. Jangan lagi diperingatan, gak ada peringatan itu. Peringatan itu ketika ada aturan, ternyata dia aturannya itu ada yang kurang, itu berarti diperingatkan, melengkapi aturan. Tapi ketika sudah dilarang, makanya tutup.
7: Wali Kota Eri menambahkan keberadaan ASN di tingkat RW merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah untuk menyelesaikan persoalan masyarakat. Karena itu, birokrasi harus hadir dan bekerja langsung di tengah warga. Ermina Jayan melaporkan.
4: Pendengar, informasi selanjutnya, Indonesia memiliki potensi nikel yang besar untuk mendukung pengembangan industri kendaraan listrik, namun pengembangan baterai lithium ion masih menghadapi kendala ketersediaan bahan baku lithium tersebut. Berikut laporan Oni Arianto.
10: Indonesia memiliki potensi nikel yang dapat mendukung pengembangan industri kendaraan listrik nasional. Dari data Badan Geologi Kementerian ESDM mencatat sumber daya biji nikel Indonesia mencapai 19,158 miliar ton, sementara cadangan biji nikel tercatat 5,914 miliar ton berdasarkan data pada bulan Desember 2024. Kepala Laboratorium Korosi dan Baterai ITS Lukman Nurrohim Jumat siang mengatakan potensi nikel Indonesia sangat besar. Menurutnya, nikel menjadi bahan penting untuk baterai berjenis nikel manganis cobalt atau NMC. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi peluang besar bagi program hilirisasi mineral Indonesia. Hilirisasi dapat meningkatkan nilai tambah hasil tambang sekaligus mendukung industri kendaraan listrik nasional.
11: Kebutuhan bahan tambang mineral untuk kebutuhan mobil listrik, khususnya di Indonesia, sebenarnya kita punya potensi yang sangat besar, terutama bahan tambang yang berupa nikel. Seperti kita ketahui bahwa Indonesia itu merupakan negara dengan defisit nikel tertinggi di dunia. Ubiquitous, dan salah satu bahan untuk pembuatan baterai itu dengan jenis NMC ya. Kalau mangan kolpot itu membutuhkan bahan baku nikel yang cukup besar.
10: Menurut Lukman Nurrohim, Indonesia memiliki sejumlah potensi mineral yang mengandung litium. Potensi tersebut antara lain terdapat di Bangka Belitung dan sejumlah sumber geotermal. Namun, menurut Lukman Nurrohim, pengembangan sumber daya litium masih membutuhkan perhatian dari pemerintah. Oni Arianto melaporkan.
4: Pendengar, informasi selanjutnya, sebanyak 162 lulusan Fakultas Hukum Ubara Surabaya mengikuti yudisium lulusan diharapkan mampu menerapkan ilmu hukum secara profesional dan berkontribusi di tengah masyarakat. Berikut laporan Farida Kusnia.
12: Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Ubara Surabaya, Dr. Karim berharap kepada 162 lulusan program sarjana dan magister mampu menjadi insan hukum yang menghadirkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum di tengah masyarakat. Saat memberikan sambutan dalam kegiatan yudisium, Dr. Karim mengatakan ratusan lulusan Fakultas Hukum harus memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga integritas, menjunjung etika, profesi, serta menjadi agen perubahan yang mampu berkontribusi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, penegakan hukum yang berkeadilan, dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Karena itu, Dr. Karim berharap lulusan Fakultas Hukum meningkatkan kompetensi dan profesional.
13: Saat ini pendidikan tinggi telah memasuki era kampus berdampak, di mana keberhasilan perguruan tinggi tidak lagi hanya diukur dari jumlah lulusan, publikasi, ataupun kegiatan akademik semata, akan tetapi juga dilihat dari sejauh mana ilmu pengetahuan itu mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, dunia usaha, dunia industri, pemerintah, pembangunan bangsa dan negara. Kebijakan Kementerian Pendidikan Tinggi Sains Teknologi menekankan pentingnya dampak tridharma perguruan tinggi melalui penguatan talenta yang unggul, riset yang relevan, pengabdian kepada masyarakat, serta tata kelola yang berintegritas.
12: Sementara itu, Wakil Rektor 3 Ubara Surabaya, Dr. Yahman mengatakan, lulusan Fakultas Hukum program magister bisa melanjutkan pendidikan S3 program studi ilmu hukum yang rencananya akan ada di kampus swasta ini tahun depan.
14: Yang S1 bisa ke S2, yang S2 bisa ke S3. Mudah-mudahan tahun depan Universitas Bhayangkara ada prodi manajemen dan prodi ilmu hukum S3. Mudah-mudahan.
12: Wakil Rektor 3 Ubara Surabaya Dr. Yahman mengungkapkan lulusan Fakultas Hukum program sarjana dan magister maupun dari fakultas lainnya bakal mengikuti prosesi wisuda yang rencananya berlangsung pada November 2026. Farida Usnia melaporkan.
4: Mendengar, Hari Batik Nasional tahun ini diperingati dengan nuansa berbeda. Jawa Timur, khususnya kota Surabaya, menjadi pusat perayaan nasional dengan berbagai kegiatan yang menampilkan kekayaan batik dan wastra Nusantara. Anik Hasanah melaporkan.
15: Hari Batik Nasional diperingati setiap tanggal 2 Oktober sebagai momentum untuk meneguhkan batik sebagai bagian penting dari warisan budaya Indonesia. Tahun ini perayaan Hari Batik Nasional memiliki nuansa berbeda. Jawa Timur, khususnya kota Surabaya, dipercaya menjadi pusat perayaan nasional yang sebelumnya lebih sering dipusatkan di Jakarta. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono mengapresiasi kepercayaan tersebut. Menurutnya, Jawa Timur memiliki kekayaan batik yang sangat beragam dengan motif dan tradisi yang tersebar di berbagai daerah. Adi Karyono menekankan pelestarian batik tidak cukup hanya dengan meningkatkan kecintaan masyarakat untuk mengenakan batik.
16: Sama dengan tahun lalu, kita temanya juga ngambil batik Tuban, sekarang batik Julungan. Jadi terima kasih, mudah-mudahan dengan Hari Batik Nasional tidak hanya ya orang cinta batik memakai batik, tapi pekerjanya juga sejahtera, industrinya juga maju, dan juga banyak anak-anak yang bisa ikut meramaikan ya, untuk bisa menjadi entrepreneur yang suka batik gitu ya.
15: Hal senada disampaikan Wakil Menteri Perindustrian Republik Indonesia Faisal Riza. Ia menyebut meningkatnya permintaan batik perlu diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia, khususnya regenerasi perajin.
17: Ingin juga agar pasar batik kita ini makin meluas ke daerah-daerah. Kita tahu ada banyak daerah yang sebenarnya memiliki kekayaan Nusantara, Wastra, dan apa motif batik yang sudah lama nggak di diaktifkan. Nah, melalui kegiatan semacam ini di workshop, di pameran bisa kita ajak untuk aktif kembali.
15: Perayaan Hari Batik Nasional 2026 ditandai dengan pameran HBN di Atrium Tunjungan Plaza 3 Surabaya. Pameran yang untuk pertama kalinya digelar di luar Jakarta ini berlangsung 30 September hingga 4 Oktober, menghadirkan batik dari berbagai daerah, talk show, serta parade Wastra Nusantara di sepanjang Kalimas Surabaya. Ani Hasana melaporkan.
4: Pendengar, informasi yang terakhir, pengurus FKUB Kabupaten Jombang periode 2026 hingga 2031 resmi dikukuhkan. Kepengurusan baru ini akan memperkuat kerukunan antar umat beragama melalui konsolidasi dan program kerja bersama. Berikut laporan Cantianov.
18: Kepengurusan Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Jombang resmi dikukuhkan untuk periode 2026 hingga 2031. Pengukuhan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara tokoh agama, masyarakat, dan pemerintahan Kabupaten Jombang dalam merawat keharmonisan antar umat beragama. Wakil Ketua FKUB Jombang, Haji Didik Tondo Susilo, SHMSI, menyampaikan ucapan terima kasih kepada jajaran pemerintah Jombang, warga, serta seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD terkait atas kepercayaan yang diberikan kepada kepengurusan baru ini.
19: Kami yang pertama, kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Bupati beserta seluruh Forkopimda dan organisasi perangkat daerah terkait yang telah memberikan kepercayaan kepada kami, khususnya para tokoh agama yang telah ditunjuk dan dipilih untuk menjadi pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Jombang. Kedua, kami mengimbau kepada seluruh warga masyarakat khususnya yang ada di Kabupaten Jombang bahwa marilah kita terus melakukan interaksi sosial dari segi keagamaan untuk bisa bersatu padu, bergotong royong dalam rangka membangun Kabupaten Jombang yang lebih maju dan lebih sejahtera. Setelah pengukuhan, tentu saja yang akan kami lakukan adalah yang pertama adalah konsolidasi organisasi, nanti akan mengadakan rapat internal khusus kepengurusan FKUB, dan setelah itu membuat program kerja yang bisa kita laksanakan secara nyata, yaitu di 4 bulan terakhir ini, sehingga ke depannya kami bisa eksis, betul-betul bisa membantu pemerintah Kabupaten Jombang dalam hal meningkatkan kesadaran kerukunan beragama, dalam hal ini adalah moderasi kerukunan beragama di Kabupaten Jombang.
18: Lebih lanjut, Hadi Didik mengimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Jombang agar senantiasa meningkatkan interaksi sosial yang sehat dari segi keagamaan. Ia mengajak masyarakat untuk terus beradu padu dan gotong royong demi membangun Jombang yang lebih maju dan sejahtera. Sebagai langkah awal usai pengukuhan, FKUB Jombang langsung memprioritaskan konsolidasi internal organisasi melalui rapat pengurus. Langkah ini dilanjut dengan penyusunan program kerja nyata yang dapat langsung dijalankan dalam 4 bulan ke depan. Cancanov melaporkan.
4: Pendengar, demikian informasi dari RRI Surabaya. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Nindi Aprilia, silakan Nindi.
20: Baik, terima kasih Celia. Putra daerah AKBP Bagas Sancoyoning Aji resmi memimpin Polres Magetan, sementara Kapolres sebelumnya AKBP Raden Erik Bangun Perkasa berpindah tugas ke Polres Mojokerto. Berikut laporan Yusron Alfata.
21: Kursi Kapolres Magetan kini ditempati AKBP Bagas Sancoyoning Aji. Perwira Kelahiran Magetan tersebut menggantikan AKBP Raden Erik Bangun Prakasa yang selanjutnya menjabat tugas sebagai Kapolres Mojokerto. Bagas sebelumnya bertugas sebagai Koors Pripim Polda Jawa Timur. Ia merupakan lulusan SMA N1 Mauspati dan berasal dari Desa Sugih Waras, Kecamatan Mauspati. Pergantian jabatan tersebut telah melalui serah terima jabatan Kapolres Jajaran Polda Jawa Timur di Gedung Patuh Mapolda Jatim Surabaya Selasa 29 September dan dilanjutkan dengan pisah sambut di Pendopo Surya Graha Magetan Rabu sore 30 September 2026. Bagas merasa tugasnya kali ini sebagai tugas pulang di kampung halamannya. Setelah resmi menjabat, Bagas langsung menyampaikan sejumlah hal yang akan menjadi perhatiannya selama memimpin kepolisian di Magetan. Ia menyatakan akan mempertahankan capaian yang sudah berjalan sekaligus memperbaiki hal-hal yang masih perlu dibenahi serta membangun sinergitas dengan stakeholder terkait.
1: Meneruskan tren positif serta menyempurnakan berbagai capaian yang baik. Sebagai warga baru, saya menyadari sepenuhnya bahwa tantangan tugas ke depan tidaklah ringan. Dinamika masyarakat yang semakin kompleks mulai dari upaya memastikan kelancaran dan roda ekonomi menjelaskan program pemerintahan pusat dan daerah hingga antisipasi berbagai potensi gangguan keamanan menuntut kesiapsiagaan kita semua.
21: Sementara itu, Kapolres Magetan sebelumnya, AKBP Raden Erik Bangun Prakasa, menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada semua pihak dari Forkopimda, tokoh masyarakat, para kiai, hingga perguruan pencaksilat di wilayah Magetan. Menurutnya, dukungan berbagai unsur tersebut menjadi bagian dari kerjasama untuk menjaga ketertiban masyarakat selama masa kepemimpinannya.
3: Apabila ada kekurangan, kesalahan selama menjabat di Polres Magetan ini, dan juga saya mohon agar silaturahmi tidak terputus, kami insya Allah akan berimbas di Polres Mojokerto. Apabila ada yang lintas ke Surabaya, monggo mampir ke Mojokerto.
21: Kepergian Erik dari Kabupaten Magetan diwarnai pelepasan oleh ratusan warga dari berbagai kalangan Rabu sore, mulai dari tukang becak, pengemudi ojek online, pesilat, komunitas lari hingga pelajar hadir untuk mengantar mantan Kapolres Magetan tersebut menuju tugas barunya sebagai Kapolres Mojokerto. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
20: Calon Jemaah Haji 2027 Kota Madiun menjalani pemeriksaan kesehatan tahap kedua di puskesmas terdekat domisili masing-masing. Sabrina melaporkan.
22: Persiapan ibadah haji 1448 Hijriah atau 2027 Masehi di Kota Madiun memasuki pemeriksaan kesehatan tahap kedua yang dilaksanakan di puskesmas terdekat domisili masing-masing calon jamaah haji CCH. Ada 6 puskesmas yang disiapkan Dinas Kesehatan untuk melakukan pemeriksaan tahap kedua, yakni Puskesmas Demangan, Banjarejo, Manguharjo, Ngegong, Sukosari, dan Puskesmas Tawangrejo. Menurut data dari Kementerian Haji dan Umroh Kemenhat Kota Madiun, CCH yang melakukan pemeriksaan kesehatan di Puskesmas Demangan 38 orang, di Banjarejo 49 orang, Manguharjo 22 orang, Ngegong 13 orang, Sukosari 46 orang, dan Puskesmas Tawangrejo 24 orang. Pada pemeriksaan kesehatan tahap kedua, CJH membawa berkas hasil medical check-up MCU pada pemeriksaan kesehatan tahap pertama di RSUD Sogaten. Hasil dari MCU diperiksa oleh dokter dan selanjutnya dimasukkan ke aplikasi khusus untuk menentukan isi toah CJH. Selain data MCU tersebut, di puskesmas, CJH masih menjalani pemeriksaan tensi darah, lingkar perut, berat dan tinggi badan, serta pemeriksaan psikologi. Salah seorang CJH yang menjalani pemeriksaan di puskesmas Sukosari, Istiqomah, mengaku lega setelah menjalani pemeriksaan tahap kedua, karena tinggal menunggu hasil yang diharapkan bisa istitoah.
23: Alhamdulillah hasilnya bagus, memuaskan. Semoga besok selanjutnya bagus semuanya. Masih nunggu hasilnya, memasukkan aplikasi, tinggal istitoahnya. Mudah-mudahan bisa berangkat bersama suami.
22: Sementara hasil dari pantauan RRI, dari hasil pemeriksaan tahap kedua masih ada CJH yang harus menjalani pemeriksaan lanjutan atau mendapat rekomendasi untuk menurunkan tensi terlebih dahulu dan akan dilakukan pengecekan ulang beberapa hari ke depan. Ada juga CJH yang mendapat rekomendasi rujukan untuk melakukan pemeriksaan ke poli jantung di RSUD Sogaten antara tanggal 5 hingga 9 Oktober 2026. Sementara bagi CJH yang hasil pemeriksaannya tinggal menunggu penentuan istitoah dari Kemenhat Pusat, diminta tetap menjaga kesehatan dengan menjaga pola makan dan olahraga teratur. Demikian Sabrina RRI Madiun melaporkan.
20: Pendengar dan pemirsa, Pogdarwis Desa Simbatan menggerakkan perekonomian warga melalui pasar.

0: Via. Kelompok Sadar Wisata atau POK Darwis Desa Simbatan menginisiasi hadirnya Pasar Ahad Dewi Sri sebagai langkah nyata menggerakkan roda perekonomian masyarakat lokal. Langkah ini diambil untuk memaksimalkan potensi situs peninggalan sejarah di desa agar memberikan manfaat ekonomi nyata secara berkelanjutan. Ketua POK Darwis Desa Simbatan, Andri Mukti Wibowo menjelaskan bahwa kawasan situs petirtaan di Desa Simbatan merupakan cagar budaya peninggalan sejarah Kerajaan Mataram Hindu. Meski kegiatan festival budaya rutin digelar setiap tahun, dampaknya terhadap kesejahteraan ekonomi warga dirasa masih belum optimal.
1: Setiap tahun sebenarnya kita mengadakan kegiatan festival budaya. Karena kegiatan festival budaya ini menjadi potensi wisata, tapi belum berdampak buat masyarakat. Maka kami POK Darwis membuat kegiatan yang berdampak buat masyarakat, yaitu Pasar Pak Desri ini.
0: Andri menambahkan, Pasar Pak Desri dirancang tidak hanya untuk memperkenalkan nilai sejarah petirtaan kepada publik, tapi juga sebagai wadah pemberdayaan ekonomi bagi warga sekitar. Melalui pasar ini, potensi usaha warga dapat berkembang secara mandiri.
1: Jadi ini adalah sebenarnya untuk mengangkat bahwa kita mengenalkan bagian dari peninggalan sejarah ini juga membuat kegiatan yang berdampak buat masyarakat secara ekonomi.
0: Melalui komitmen POK Darwis Desa Simbatan, Pasar Ahad Dewi Sri diharapkan dapat terus konsisten menjadi penggerak ekonomi kreatif warga tanpa menghilangkan nilai-nilai sejarah dan budaya yang ada. Nisa Aufiah melaporkan.
2: Demikian informasi dari Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan RRI Jember bersama Sandy Wira. Silakan, Sandy.
3: Terima kasih, Nindi. Memperingati Hari Batik Nasional, PAUD Yasmin menggelar pameran batik hasil karya anak-anak. Kegiatan ini menjadi cara mengenalkan batik sekaligus menumbuhkan kecintaan anak terhadap budaya Indonesia sejak dini. Kia Deborah melaporkan.
4: Pendengar, memperingati Hari Batik Nasional, PAUD Yasmin menggelar pameran batik hasil karya anak-anak. Kegiatan tersebut menjadi ruang bagi anak untuk mengenal proses dan beragam teknik membatik sekaligus menumbuhkan kecintaan terhadap budaya Indonesia. Kepala PAUD Yasmin, Husnul Wardani Aprianti mengatakan, karya batik tersebut dibuat anak-anak melalui proyek selama satu pekan. Anak-anak diajak berproses membuat berbagai goresan dan kreasi batik yang kemudian dipamerkan kepada wali murid. Husnul mengatakan pameran batik merupakan kegiatan tahunan di PAUD Yasmin. Jika pada tahun sebelumnya karya anak hanya dipamerkan dalam bentuk sapu tangan, tahun ini bentuk karya dibuat lebih beragam.
5: Jadi dalam rangka memperingati Hari Batik ini, kami PAUD Yasmin mengadakan pameran batik hasil karya anak proyek selama satu minggu. Jadi anak-anak itu berproses membuat goresan-goresan, bentuk-bentuk batik sehingga nanti hari Jumat pagi ini dipamerkan untuk dilihat oleh wali murid PAUD Yasmin.
4: Sementara itu, salah seorang wali murid, Susiana, mengapresiasi kegiatan tersebut. Menurutnya, pengenalan batik sejak usia dini dapat memperluas wawasan anak sekaligus menanamkan kebanggaan terhadap budaya Indonesia.
6: Happy banget ya, karena anak-anak bisa melestarikan kebanggaan Indonesia, khususnya kain batik.
4: Susiana berharap kegiatan serupa terus dilakukan agar anak-anak semakin mengenal dan mencintai batik sebagai salah satu warisan budaya Indonesia. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember melaporkan.
3: Demikian kabar dari Jember, selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Diana Riza. Silakan Diana.
7: Terima kasih Sandy. Musim kemarau membuat sebagian warga di Kabupaten Malang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Polres Malang bersama BPBD menyalurkan 5.000 liter air bersih untuk membantu kebutuhan warga di Dusun Bandu Arjo, Kecamatan Kalipari. Berikut laporan William Nathan.
8: Warga Dusun Bandu Arjo, Desa Sumber Petung, Kecamatan Kalipari, Kabupaten Malang mendapat bantuan air bersih setelah mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan air selama musim kemarau. Polres Malang bersama BPBD Kabupaten Malang menyalurkan sebanyak 5.000 liter air bersih ke wilayah tersebut. Bantuan dikirim menggunakan satu tangki air dan selanjutnya didistribusikan kepada warga di RT 37, hingga RT 45 Dusun Banduarjo. Proses pendistribusian melibatkan Kapolsek Kalipare AKP Faris Kautsar Ramadhani bersama personel kepolisian, BBBD, pemerintah desa, dan masyarakat setempat. Tokoh agama

0: Ustadz Amin menyampaikan terima kasih atas bantuan air bersih yang diberikan kepada warga.
1: Mudah-mudahan bantuan air yang dibantuan kepada kami sangat bermanfaat bagi warga Pondok Kobong dan sekitarnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan semuanya dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah.
0: Polres Malang menyatakan koordinasi dengan BPBD dan pemerintah daerah terus dilakukan untuk menangani wilayah yang masih mengalami kekurangan air bersih. Masyarakat yang membutuhkan bantuan serupa diimbau segera melaporkan kondisi tersebut kepada pemerintah desa atau kepolisian setempat agar dapat dikoordinasikan dan ditindaklanjuti. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
2: Sekian berita dari RRI Malang, kita kembali ke RRI Sumeneb bersama Ani Purnama. Ani, silakan.
3: Ya, terima kasih Diana.

Kita masih melanjutkan kembali perjalanan Kediri sore ini di agenda hari ini Jumat 2 Oktober 2026. Masih bersama saya Willy Anugrah pendengar, kita masih melaju di perjalanan Kediri sore sampai nanti merapat pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan dengan segmen Galeri Budaya Nusantara yang akan kita hadirkan kembali hingga nanti merapat pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Masih melaju di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Melaju di perjalanan Kediri sore ini bersama 5 Minutes dengan Bertahan ya. Sudah mengantarkan kita di menit 46 lepas dari pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kabar terkini dan teraktual yang bisa kami hadirkan ini terkait dengan pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ini terus menata kawasan wisata Gunung Kelut termasuk menyiapkan fasilitas kuliner di area puncak. Selain pembangunan jalan menuju area parkir puncak, Disparbud Kabupaten Kediri juga menyiapkan food court sebagai salah satu amenitas pendukung aktivitas wisatawan. Disampaikan oleh Kepala Disparbud Kabupaten Kediri, pendengar, Mustika Prayitno Adi, pihaknya masih menyusun skema pengelolaan food court dengan melibatkan para pedagang yang telah beraktivitas di kawasan tersebut.

0: Sobat muda, tahukah kamu lingkungan pergaulan dan rasa ingin tahu yang tidak diimbangi dengan pengetahuan bisa menjadi salah satu pintu masuk penyalahgunaan narkoba. Karena itu, berani berkata tidak pada narkoba adalah langkah awal untuk melindungi masa depan. BNN Kabupaten Kediri mengajak seluruh remaja, sekolah, dan komunitas pemuda di Kabupaten Kediri untuk bersama-sama menciptakan lingkungan sekolah dan desa yang bersih dari narkoba. Jika kamu, keluarga, atau orang terdekat membutuhkan bantuan terkait penyalahgunaan narkoba, jangan takut untuk mencari pertolongan. BNN Kabupaten Kediri menyediakan layanan rehabilitasi yang aman, profesional, dan menjaga kerahasiaan. Jangan ragu untuk berkonsultasi. Manfaatkan layanan edukasi dan konsultasi dari BNN Kabupaten Kediri. Untuk informasi selengkapnya, kunjungi Instagram resmi @infobnn_kab_kediri atau hubungi call center BNN 184. Jauhi narkoba, raih prestasi, dan lindungi masa depanmu. BNN Kabupaten Kediri, War on Drugs for Humanity.
1: Bapak lagi baca surat apa toh? Kok dari tadi termenung, mondar-mandir, seperti orang bingung aja?
2: Ini loh Bu, surat prapensiun dari kantor. Tidak terasa ini 3 bulan lagi Bapak resmi purna bakti. Rasanya kok ya cepat sekali 30 tahun mengabdi ini.
1: Lah terus kenapa? Pensiun itu ya dinikmati, disyukuri. Bapak sudah bisa melewati semua dengan lancar, sehat. Bapak masih kepikiran si Arman yang masih kuliah itu toh.
2: Arman ini kan masih semester 5 toh Bu. Dewi juga baru keterima kerja. Biar dia fokus membangun karir dulu. Jangan malah kita repoti.
1: Sudah, jangan kepikiran terus. Nanti malah sakit loh. Ibu punya ide. Gimana kalau uang pesangon Bapak kita pakai wirausaha ternak ayam sama buka catering makanan?
2: Wah, ide bagus itu Bu. Arman juga kuliahnya di peternakan. Bisa bantu-bantu dia. Ibu juga hobi masak toh. Biar nanti di usia lanjut finansial kita ini loh tetap kondusif.
3: Usia senja bukan akhir dari produktivitas.
2: Ayo mandiri finansial di hari tua.

0: hoax atau fakta. Kami sampaikan kebenaran informasi yang viral di masyarakat dalam Cek Fakta setiap hari pukul 14 dan 17 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Kediri.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kita hadirkan kembali segmen Cek Fakta, kabar hoax atau kabar bohong hari ini yang akan kita hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Kali ini kabar hoax mengenai Kompas TV yang menyiarkan suhasil memungut biaya admin untuk pencairan bantuan pensiunan. Kita hadirkan bersama rekan Dia Ayu. Selamat mendengarkan.
3: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengeklaim Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengimbau masyarakat untuk membayar biaya admin sebagai syarat pencairan bantuan pensiunan. Video itu juga mencatut Kompas TV sebagai media yang memberitakannya. Namun faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah melusuri sumber video unggahan menggunakan teknik reverse image search, hasilnya video itu sama persis dengan unggahan kanal YouTube Kompas TV berjudul Breaking News, Kemenku respon laporan harta Rafael Alun Trisambodo pada 1 Maret 2023. Dalam video itu, Suhasil yang saat itu masih menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan mengenakan kemeja berwarna biru muda dan jaket hijau tua. Hasil uji Hive Moderation menemukan bahwa suara Suhasil di dalam video yang beredar di media memiliki probabilitas Artificial Intelligence atau AI dengan probabilitas 98% dan Threat Scan dengan probabilitas 99%. Berikut Cek Fakta selengkapnya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

untuk memperkenalkan, melestarikan, dan mengapresiasi warisan ragam budaya Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kita hadirkan Galeri Budaya Nusantara.

0: Propo Sari.
1: Iya, baik, kita masih lanjutkan kembali perjalanan Kediri sore ini di program Galeri Budaya Nusantara. Dan sore hari ini berangkat di edisi Jumat 2 Oktober 2026 kita akan mengusung tema satu kuliner tempo dulu ya, yang berasal dari Jawa Tengah. Namun saat ini kuliner ini sudah banyak yang mengatakan bahwa keberadaannya sudah semakin sulit dijangkau, artinya memang langka begitu ya untuk diperoleh. Jadi tidak segampang dulu. Jadi artinya memang ini menjadi tugas kita semuanya, termasuk khususnya warga Jawa Tengah, untuk termotivasi agar menjaga warisan leluhur ini, makanan tempo dulu ini tetap terjaga dan juga lestari. Nama makanan ini adalah grontol jagung, pendengar, yang akan menjadi tema kita di sore hari ini. Seperti yang kita ketahui bersama, Indonesia memiliki banyak sekali budaya yang tersebar luas ya, dari Sabang sampai Merauke. Dan setiap wilayah memiliki ciri khas masing-masing, baik dari bahasa, adat istiadat, budaya, dan tidak lupa pula makanannya. Banyaknya budaya yang tersebar di Indonesia ini membuat banyak sekali makanan khas dari berbagai daerah. Salah satunya adalah grontol jagung yang merupakan makanan khas dari Jawa. Grontol jagung merupakan makanan yang sudah ada mulai masa penjajahan Jepang ya. Dahulu kala masyarakat Indonesia kekurangan beras karena sangat sulit untuk didapatkan, sehingga masyarakat memanfaatkan jagung yang diolah menjadi grontol. Dan maka dari itu grontol jagung merupakan makanan pokok pengganti waktu masa penjajahan Jepang. Grontol jagung diolah dengan cara jagung direbus yang diberikan sedikit garam dan gula, lalu disajikan dengan parutan kelapa. Rasa dari grontol jagung sendiri juga sangat lezat dengan rasa manis, gurih, dan asin. Selain itu pendengar, makanan ini juga sangat digemari oleh masyarakat hingga saat ini ya, di lintas generasi bahkan. Namun makanan ini seiring waktu mulai sulit untuk dijumpai, padahal grontol ini dulu merupakan makanan pokok, sebagai pengganti jika beras tidak ada, khususnya di zaman penjajahan. Saat ini grontol jagung menjadi jajanan khas dari Jawa Tengah, dan langkanya dijumpai grontol jagung juga disebabkan minat masyarakat yang kurang, dan masyarakat saat ini lebih menyukai jajanan modern seperti sosis, nugget, dan lain sebagainya. Sebenarnya sebagai masyarakat Indonesia, ini sudah jadi kewajiban kita bersama pendengar ya, untuk terus menjaga budaya kita agar tetap lestari, tidak luntur, tergerus oleh zaman. Karena bagaimanapun juga, sebuah budaya ini adalah ciri khas dari daerah-daerah kita yang memang spesifik, ada beberapa maskot begitu ya, ada beberapa potensi yang memang paling tampak ini apa. Makanan seperti grontol jagung ini juga merupakan sebuah identitas bahwa hal ini merupakan makanan khas Jawa Tengah ya, untuk grontol sendiri. Oleh sebab itu, jangan pernah melupakan sejarah dan budaya, karena semuanya memiliki makna dalam kehidupan, khususnya di masa yang akan datang.

Masih di Galeri Budaya Nusantara dan kita masih berbicara tentang kuliner tempo dulu yang sudah langka keberadaannya ya di Jawa Tengah ini. Grontol jagung. Ini yang sebenarnya kalau kita bicara tentang grontol jagung juga sudah banyak ditemui juga di Kediri ya. Artinya memang penyebaran daripada berbagai jenis makanan legendaris atau tempo dulu ini juga luas sekali pergerakan dan juga penyebarannya sendiri. Termasuk juga grontol jagung ini saat ini sudah bukan lagi identik dengan Jawa Tengah begitu. Di Jawa Timur pun banyak kalau kita berbicara tentang kuliner satu ini cara mendapatkannya dengan harga yang terjangkau. Ini juga tentu sudah banyak sekali dijual di pinggir-pinggir jalan yang bisa kita temui dengan mudah.

Berbicara tentang budaya, ini merupakan ciri khas dari masing-masing wilayah atau mungkin tanah kelahiran kita, begitu pendengar ya. Makanan seperti grontol jagung ini merupakan sebuah identitas. Jika memang merupakan makanan khas Jawa Tengah, maka jangan pernah melupakan sejarah dan budayanya, karena semua yang terjadi adalah memiliki makna dalam kehidupan, tanpa terkecuali keberadaan jagung grontol sendiri. Dan berbicara tentang grontol jagung pendengar, ini sebenarnya sampai saat ini pun masih banyak warga yang merindukan begitu ya. Ketika merindukan, maka secara otomatis warga ini akan mencari begitu kuliner yang sangat digemari ketika muda hingga saat ini tentunya. Namun tentunya grontol jagung seiring waktu juga pada akhirnya banyak yang mengeluh kepunahan dari kuliner-kuliner tradisional, salah satunya grontol jagung ini. Tapi ya luar biasa bahwa berbicara tentang kuliner grontol jagung ini sudah seperti ini ya, sahabat dan juga teman karib untuk sarapan begitu, khususnya bagi warga yang ada di Jawa, baik itu Jawa Timur maupun di Jawa Tengah. Pendengar, tuntas sudah kebersamaan kita di program Galeri Budaya Nusantara untuk edisi hari ini, Jumat 2 Oktober 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda di kesempatan sore hari ini, dan yang pasti nanti dapat kami informasikan kumandang azan maghrib akan hadir pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat.

0: Anda baru saja mendengarkan Galeri Budaya Nusantara edisi hari ini. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Masih dengan ragam dan keunikan budaya. Persembahan Pro 1 RRI Kediri. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Refleksi dan Implementasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pendengar, saatnya kita hadirkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Kediri dan sekitarnya.

dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah,

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia terdiri atas jasad, ruh, dan akal. Dan ketiga hal tersebut masing-masing ada asupan nutrisi yang harus kita berikan. Asupan nutrisi bagi jasad adalah makan dan minum yang halal dan thayyib, makanan dan minuman yang menguatkan jasad fisik bukan merusaknya. Kemudian asupan nutrisi bagi akal adalah dengan ilmu dan wawasan yang bermanfaat untuk kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian asupan nutrisi bagi ruh adalah ibadah. Asupan nutrisi bagi ruh adalah dengan amal solih. Dan selain itu, salah satu nutrisi bagi ruh adalah istirahatnya jiwa dan hati melalui hal-hal yang ringan, senda gurau dan hiburan yang halal. Syariat Islam mengajarkan keseimbangan dan memperhatikan semua sisi pada diri manusia. Oleh karena itu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Istirahatkanlah hati dan carilah nutrisi hikmah untuknya, karena hati bisa jenuh sebagaimana badan bisa lelah." Islam tidak mengajarkan untuk berwajah masam dan murung, namun hendaknya berwajah manis dan tersenyum. Dari Abu Dzar radhiyallahu an, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kamu menganggap remeh sedikit pun kebaikan walaupun kamu hanya berwajah manis atau tersenyum kepada saudaramu ketika bertemu." Dari hadis riwayat Muslim. Kemudian Syekh Al-Allamah Yusuf Al-Qarawi mengatakan, "Tertawa termasuk ciri khas manusia. Adapun hewan tidak bisa tertawa. Dan tertawa adalah respon yang muncul dari pengetahuan terhadap ucapan yang didengar atau kejadian yang dilihat sehingga memunculkan tawa. Oleh karenanya ada ungkapan bahwa manusia adalah makhluk yang humoris. Namun demikian, semua ini dilakukan secara proporsional, tidak berlebih-lebihan, dan bercanda tidak boleh dibarengi dengan dusta atau cara-cara yang menyakiti diri sendiri maupun orang lain, serta tidak pula mempermainkan agama. Mirisnya banyak sekarang yang menjadikan agama sebagai bahan gurauan, candaan agar orang-orang tertawa. Tujuannya adalah untuk menghibur namun malah mendapatkan dosa. Na'udzubillahi min dzalik. Kita harus mewaspadai hal-hal yang seperti ini, dan jika memang ingin bersenda gurau, jika memang ingin hiburan, maka mencari hiburan harus yang halal, tidak dengan mempermainkan atau mengolok-olok agama, dan tidak berdusta serta menyakiti orang lain. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memampukan kita untuk lebih selektif dalam memilih hiburan bagi diri kita dan bagi keluarga kita, sehingga tetap dalam koridor syariat dan tidak sampai melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bisawab. Saya Rahma Ayuning Tias. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Warta Kediri menyajikan informasi tercepat dan teraktual seputar Kediri Raya hari ini.
1: Malam mendengar semua disiarkan langsung dari Jalan Panglima Besar Sudirman 14 kawasan Pari Kediri. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Kediri.
2: Itu bisa diteruskan ke masyarakat melalui siaran-siaran yang diproduksi oleh RRI Kediri. Ke depan kami berharap kerjasama ini tetap terjalin, sehingga harapan kami sangat besar untuk melakukan edukasi, literasi tentang informasi-informasi kecuacaan, iklim yang ada di Kediri Raya ini bisa tersampaikan ke masyarakat melalui siaran-siaran yang sudah dilakukan oleh RRI selama ini.
3: 4 bulan terakhir ini, sehingga ke depannya kamu bisa akses, betul-betul bisa membantu pemerintah Kabupaten Jombang dalam hal meningkatkan kesadaran kerukunan beragama. Dalam hal ini adalah moderasi kerukunan beragama di Kabupaten Jombang.
1: Sari berita BMKG dan RRI Kediri perkuat kolaborasi diseminasi informasi cuaca dan iklim untuk dukung mitigasi kebencanaan di Kediri Raya. Pengurus FKUB Jombang periode 2026-2031 resmi dikukuhkan siap perkuat moderasi beragama. Inilah Warta Kediri selengkapnya Jumat 2 Oktober 2026 bersama saya Arfonda. Informasi yang pertama mendengar, BMKG dan RRI Kediri perkuat kolaborasi diseminasi informasi cuaca dan iklim untuk dukung mitigasi kebencanaan di Kediri Raya. Rekan Anu Kusuma memberikan laporannya.
4: Informasi cuaca, iklim serta peringatan dini kebencanaan di wilayah Kediri Raya diperkuat melalui kolaborasi LPP RRI SP Kediri dengan BMKG Stasiun Meteorologi Doho Kediri. Kerjasama ini diarahkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap informasi meteorologi, klimatologi dan geofisika sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesiapsiagaan untuk menghadapi potensi bencana dan juga perubahan kondisi cuaca. Penguatan diseminasi informasi tersebut ditandai dengan penandatanganan kerjasama kedua lembaga di kantor BMKG Stasiun Meteorologi Doho Kediri pada Jumat 2 Oktober 2026. PLT Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Doho Kediri, Taufik Hermawan, menjelaskan bahwa kerjasama dengan lembaga penyiaran dibutuhkan agar informasi cuaca dan juga iklim dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas dan juga cepat. Taufik menilai, keterhubungan antara informasi BMKG dengan sarana penyiaran RRI menjadi langkah penting dalam memperkuat penyampaian informasi publik.
2: BMKG Doho Kediri itu memanfaatkan kanal-kanal yang dimiliki oleh RRI Kediri, sehingga informasi kecuacaan, iklim itu bisa diteruskan ke masyarakat melalui siaran-siaran yang diproduksi oleh RRI Kediri. Kedepan kami berharap kerjasama ini tetap terjalin, sehingga harapan kami sangat besar untuk melakukan edukasi, literasi tentang informasi-informasi kecuacaan, iklim yang ada di Kediri Raya ini bisa tersampaikan ke masyarakat.
4: Sementara itu, Koordinator RRI Kediri Ricky Anggoro menyebut kerjasama dengan BMKG menjadi bagian dari upaya memperluas penyebaran informasi tentang cuaca, iklim, dan juga kebencanaan kepada masyarakat. Ricky berharap kolaborasi tersebut dapat menambah jumlah sekaligus meningkatkan kualitas informasi yang diterima oleh publik, khususnya terkait kondisi cuaca dan juga potensi kebencanaan di Kediri Raya.
5: Harapannya masyarakat Kediri dan sekitarnya ini lebih banyak dan lebih luas lagi menerima informasi mengenai iklim, cuaca, dan kebencanaan. Perjanjian ini harapannya bisa berlangsung terus dan selama berjalan kita terus melakukan evaluasi, apa-apa yang masih kurang akan kita perbaiki.
4: Melalui kolaborasi ini, informasi meteorologi dan klimatologi diharapkan dapat diterjemahkan menjadi informasi publik yang mudah dipahami, sehingga dapat menjadi pertimbangan masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, terutama saat terdapat potensi cuaca ekstrim atau kondisi yang berkaitan dengan kebencanaan. Anu Kusuma melaporkan.
1: Pengurus FKUB Jombang periode 2026-2031 resmi dikukuhkan siap perkuat moderasi beragama. Rekan Chantianov memberikan laporannya.
6: Kepengurusan Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Jombang resmi dikukuhkan untuk periode 2006 hingga 2031. Pengukuhan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara tokoh agama, masyarakat, dan pemerintahan Kabupaten Jombang dalam merawat keharmonisan antar umat beragama. Wakil Ketua FKUP Jombang, Haji Didik Tondo Susilo, SHMSI, menyampaikan ucapan terima kasih kepada jajaran pemerintah Jombang, warga, serta seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD terkait atas kepercayaan yang diberikan kepada kepengurusan baru ini.
3: Kami yang pertama, kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Bupati beserta seluruh Forkopimda dan organisasi perangkat daerah terkait yang telah memberikan kepercayaan kepada kami, khususnya para tokoh agama yang telah ditunjuk dan dipilih untuk menjadi pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Jombang. Kedua, kami menghimbau kepada seluruh warga masyarakat khususnya yang ada di Kabupaten Jombang bahwa marilah kita terus melakukan interaksi sosial dari segi keagamaan untuk bisa bersatu padu, bergotong royong dalam rangka membangun Kabupaten Jombang yang lebih maju dan lebih sejahtera. Setelah pengukuhan, tentu saja yang akan kami lakukan adalah yang pertama adalah konsolidasi organisasi, tapi yang akan mengadakan rapat internal khusus kepengurusan FKUP, dan setelah itu membuat program kerja yang bisa kita laksanakan secara nyata, yaitu di 4 bulan terakhir ini, sehingga ke depannya kami bisa eksis, betul-betul bisa membantu pemerintah Kabupaten Jombang dalam hal meningkatkan kesadaran kerukunan beragama, dalam hal ini adalah moderasi kerukunan beragama di Kabupaten Jombang.
6: Lebih lanjut, Hadi Didik mengimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Jombang agar senantiasa meningkatkan interaksi sosial yang sehat dari segi keagamaan. Ia mengajak masyarakat untuk terus beradu padu dan gotong royong demi membangun Jombang yang lebih maju dan sejahtera. Sebagai langkah awal usai pengukuhan, FKUP Jombang langsung memprioritaskan konsolidasi internal organisasi melalui rapat pengurus. Langkah ini dilanjut dengan penyusunan program kerja nyata yang dapat langsung dijalankan dalam 4 bulan ke depan. Chan Chanov melaporkan.
1: Sebenarnya Anda masih mendengarkan Warta Kediri. Warta Kediri juga bisa Anda simak melalui media streaming kami, yaitu melalui rri.co.id, ataupun bisa melalui aplikasi mobile yang ada di smartphone Anda, yaitu melalui RRI Digital ataupun saluran frekuensi 100,2 MHz edisi Jumat 2 Oktober 2026. Pendengar, Hari Batik Nasional 2026 Hotel Lotus Kediri gelar aksi mencanting untuk dongkrak batik khas Kediri. Rekan Anu Kusuma memberikan laporannya.
4: Hotel Lotus Kediri menggelar aksi live mencanting dalam memperingati Hari Batik Nasional 2026 yang jatuh pada 2 Oktober 2026. Kegiatan ini menampilkan secara langsung proses pembuatan batik tulis di hadapan para tamu hotel sekaligus memberikan pengalaman untuk mengenal teknik mencanting dan juga batik yang berkaitan dengan budaya Kediri. General Manager Lotus Garden Hotel by WH Kediri, Himawan Widyalistiono, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut tidak hanya menjadi momentum peringatan Hari Batik Nasional, tetapi juga menjadi sarana edukasi bagi tamu untuk melihat langsung proses pembuatan batik tulis. Dalam agenda ini, pihaknya juga menggandeng perajin batik Kediri, salah satunya Batik Lokatara, untuk memperkenalkan motif dan juga karya batik yang mengangkat unsur budaya daerah.
7: Selain memperingati, kita juga tidak hanya sekedar peringatan, tapi kita juga ingin memberikan sebuah aksi nyata yang ingin menunjukkan bahwa seperti ini loh batik itu di Indonesia. Salah satunya yang kita bawa adalah canting tadi, kita tunjukkan kepada tamu-tamu hotel kita. Jadi live canting ini kita datangkan khusus yang memang seniman yang mencanting batik supaya tamu-tamu juga ikut merasakan feel-nya.
4: Sementara itu, perajin batik Lokatara, Sih Panganti, menyebut bahwa hampir 90% motif batik yang dihasilkan dari batik Lokatara memang mengadopsi unsur kebudayaan Kediri. Di antaranya terinspirasi dari pahatan di situs Candi Adan-Adan, Goa Selomangleng, Gunung Kelut, hingga Monumen Simpang Lima Gumul.
8: Karena kita suka dengan budaya yang ada di Kabupaten Kediri, kita mempunyai motif, yaitu motifnya ada adan-adan, simpang limang gumul, mangga podang, nanas, dan gunung kelut. Dan masih banyak lagi motif-motif yang lainnya, seperti yang sekarang ini lagi booming di Kabupaten Kediri, ada gringsing, lidah api, beserta padma.
4: Aksi lift mencetik ini diharapkan dapat membuat masyarakat tidak hanya mengenal batik sebagai produk budaya, tetapi juga memahami proses panjang dan juga ketelitian di balik pembuatannya. Dari kegiatan peringatan Hari Batik Nasional 2026 ini, Hotel Lotus Kediri juga membuka peluang untuk mengembangkan kegiatan tersebut menjadi program pojok batik di setiap akhir pekannya. Anugusuma melaporkan.
1: Informasi yang terakhir pendengar, hingga saat ini petugas gabungan telah berhasil menemukan dan memulangkan 7 jenazah korban KMP Virgo Transport 8 asal Kediri Raya. Rekan Ayu Citra memberikan laporannya.
9: Hingga saat ini petugas gabungan telah berhasil menemukan dan memulangkan 7 jenazah korban KMP Virgo Transport 8 asal Kediri Raya. Upaya dilakukan seiring dengan kesiapan sejumlah petugas dalam penanganan insiden tenggelamnya kapal tersebut pada Minggu 13 September 2026. Menanggapi hal itu, pada hari ini Kepala Cabang Jasara Harja Kediri, Nur Asnawi As, membenarkan sampai sekarang ini sudah ada 7 jenazah korban KMP Virgo Transport 8 yang dipulangkan ke rumah duka. Adapun rumah duka keluarga mereka ini menyebar di sebuah titik yang ada di wilayah Kediri, Blitar, dan Tulungagung.
10: Di bawah Kediri kan ada 7 kabupaten kota. Totalnya ada 7 kalau nggak salah. Tujuh pak ya. Blitar pertama, kedua yang Purwasri, Purwasri ketiga ini kan? Yang sini ya. Aditya ya. Keempat sini Ringin Rejo. Lima kemudian Tulungagung, hari ini satu, Blitar satu lagi, ya tujuh. Sampai saat ini 7.
9: Terpisah, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kediri, Arianto, mengatakan agar masyarakat tidak mudah percaya dengan informasi yang belum tentu benar. Sebab sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat, maka petugas perundang di Kediri selalu mengikuti kabar terbaru dari Basarnas. Termasuk sempat beritanya kabar simpang siur terkait jenazah Tri Sutrisno dari Kediri yang akhirnya berhasil temukan petugas dan dibawa ke rumah duka di Dusun Nanas, Desa Manggis, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri pada Selasa 29 September 2026.
11: Kalau kemarin salah dari beritanya, tapi kita tetap berpegangan pada data dari Basarnas itu aja. Karena tidak masuk di list, berarti belum ditemukan gitu loh.
9: Sebelumnya, adik Tri Sutrisno yakni Aditya Firmansyah lebih dulu ditemukan oleh petugas dalam kondisi meninggal dunia dari kebumikan Kediri pada Jumat 25 September yang lalu. Ayu Citra melaporkan.
1: Demikian Warta Kediri hari ini. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Arfonda, beserta Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Baru saja kita dengarkan bersama Warta Kediri. Kita berjumpa lagi di edisi selanjutnya. Divisi Pemberitaan, Anak Kusuma, Ayu Citra, Heri Susanto, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda.

Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang. Pada masa revolusi tahun 1945 hingga 1949, selain RRI, dikenal juga radio-radio perjuangan. Di antaranya, radio pemberontakan di Surabaya, Malang, dan Solo, di mana Bung Tomo mengobarkan semangat perjuangan. Radio Internasional Indonesia di Kediri, Gelora Pemuda di Madiun, Radio Militer, dan Radio Indonesia Raya di Yogyakarta. Lantas, ada juga Radio Perjuangan di Semarang dan Rimba Raya di Aceh. Sejarah radio di negeri ini sebetulnya dimulai sejak Gubernur Jenderal Dick Ford meresmikan pemancar Radio Malabar di Bandung pada 5 Mei 1923. Inilah stasiun radio pertama yang menghubungkan Belanda dan Hindia Belanda. 4 tahun kemudian, Belanda melakukan percobaan siaran radio gelombang pendek melalui pemancar PCG dari Laboratorium Philip di Eindhoven ke Hindia Belanda. Semenjak itu, seiring perkembangannya, siaran radio mulai didengar telinga warga pribumi dan masyarakat internasional.

Bulan September kerap disebut sebagai September hitam karena menjadi bulan yang menyimpan ingatan atas sejumlah peristiwa kekerasan dan pelanggaran HAM di Indonesia. Berbagai tragedi terjadi pada waktu dan latar belakang yang berbeda, tetapi meninggalkan persoalan yang serupa. Korban dan keluarga korban yang masih menanti pengungkapan kebenaran, keadilan, serta pertanggungjawaban. Ingatan tersebut antara lain berkaitan dengan tragedi politik 1965, peristiwa Tanjung Priok, tragedi Semanggi, hingga pembunuhan aktivis HAM Munir. Peristiwa-peristiwa itu menjadi bagian dari perjalanan sejarah Indonesia yang terus dibicarakan. Karena dampaknya tidak berhenti ketika peristiwa berlangsung, melainkan berlanjut dalam kehidupan keluarga korban dan masyarakat. September hitam pada akhirnya bukan sekedar penanda kalender, melainkan simbol untuk menolak lupa dan merawat ingatan. Mengingat kembali berbagai peristiwa tersebut dapat menjadi upaya untuk memahami sejarah secara kritis, menghormati para korban, serta menjaga agar kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia tidak kembali terulang.

0: Tadi di sekolah, aku menang lomba Agustusan, juara 1 lomba estafet bendera, sama juara 2 lomba tebak foto pahlawan nasional.
1: Wah, anak perempuan ayah memang hebat. Gitu dong. Sini-sini, sambil dengerin ayah. Jadi, merdeka itu bukan berarti perjuangan kita sudah selesai. Justru harus dipertahankan dengan karya, prestasi. Ya, seperti kamu hari ini.
0: Iya ya. Kata guruku di sekolah, anak Indonesia harus

0: kendaraan.
1: Lucu kamu. Maksudnya, anak-anak Indonesia yang hebat seperti kamu adalah aset bangsa. Jadi, anak ayah harus pintar, jujur, berbudi pekerti luhur. Masa depan negeri ini ada di tanganmu, sang generasi penerus.
0: Siap, ayah. Kalau kata ibu, dengan tidak membuang sampah sembarangan, aku sudah menyelamatkan bumi Indonesia. Dengan menghormati teman yang beda suku dan agama, aku sudah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
1: Nah, ini baru anak Indonesia keren. Jadi warisan bangsa yang memberi dampak untuk perubahan. Negeri kita tidak kekurangan orang pintar, nak. Tapi butuh sosok peduli, bergerak, dan berdampak.
0: Jadilah warisan terbaik untuk negeri.
1: Gelorakan aksi nyata untuk Indonesia seutuhnya.

0: sebagai jenis plastik polistirena, sedangkan kode 7 digunakan untuk berbagai jenis plastik lainnya. Perlu diketahui, angka-angka tersebut menunjukkan jenis bahan plastik, bukan jaminan bahwa kemasan tersebut aman untuk dipakai berulang kali. Nah, sekarang sudah tahu kan? Ternyata angka kecil pada kemasan plastik punya arti tersendiri. Jadi, jangan lupa perhatikan kode plastik sebelum menggunakan atau membuangnya.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Berapa kali mata berkedip dalam sehari? Mata manusia berkedip ribuan kali setiap hari. Rata-rata, orang dewasa berkedip sekitar 14 hingga 20 kali per menit. Ini artinya, dalam satu jam manusia berkedip sekitar 840 hingga 1200 kali. Jika manusia menganggap seseorang tidur selama 8 jam setiap malam, maka jumlah kedipan mata saat terjaga berkisar antara 13.440 hingga 19.200 kali per hari. Setiap kedipan biasanya berlangsung antara 0,1 hingga 0,4 detik. Menariknya, penelitian menunjukkan bahwa jumlah kedipan ini tidak berbeda dengan signifikan berdasarkan jenis kelamin atau usia. Meskipun ada variasi individu, jumlah kedipan yang tinggi ini normal dan tidak perlu dikhawatirkan kecuali mempengaruhi kualitas hidup. Mengingat manusia berkedip terlalu sering, kedipan mata bahkan menyumbang sekitar 10% dari waktu manusia terjaga. Mata bisa lebih sering berkedip karena beberapa alasan. Salah satu penyebab utama adalah computer vision syndrome atau sindrom penglihatan komputer yang terjadi saat seseorang menggunakan komputer dalam waktu lama tanpa istirahat. Penelitian menunjukkan bahwa frekuensi berkedip bisa berkurang hingga 66% saat menggunakan komputer. Jika mata terasa kering saat menggunakan komputer, ini mungkin karena berkedip lebih jarang. Beberapa orang dengan penyakit Parkinson juga bisa lebih jarang berkedip karena masalah dengan gerakan otot mereka.
1: Pernahkah Anda melihat atau merasakan tangan gemetar sendiri tanpa bisa dikendalikan? Kondisi ini disebut sebagai tremor. Tremor adalah gerakan gemetar tidak terkendali yang terjadi secara berulang dan tanpa disadari. Paling sering menyerang tangan, namun bisa juga terjadi di kepala, kaki, atau bagian tubuh lainnya. Penyebab utamanya adalah adanya gangguan pada bagian otak yang bertugas mengatur gerakan otot kita. Secara umum, tremor terbagi menjadi dua. Ada yang muncul saat tubuh sedang diam atau beristirahat. Ada yang muncul saat kita sedang aktif bergerak, seperti saat menulis atau memegang gelas. Selain karena faktor kelelahan, kecemasan, atau konsumsi kafein berlebih, tremor juga bisa menjadi gejala dari masalah saraf seperti Parkinson. Lalu, bagaimana cara mengatasinya? Penanganan tremor selalu difokuskan pada penyebab utamanya. Dokter biasanya akan menyarankan konsumsi obat-obatan tertentu, terapi fisik untuk melatih koordinasi tubuh, hingga tindakan operasi untuk kasus yang sangat parah. Untuk penanganan mandiri di rumah, Anda bisa membatasi kafein, mengelola stres, dan menerapkan pola hidup sehat. Segera periksakan diri ke dokter jika tremor ini muncul tiba-tiba, terjadi di bawah usia 50 tahun, atau sudah mulai mengganggu aktivitas sehari-hari Anda. Jaga kesehatan saraf Anda sejak dini.
2: Sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
3: Dari Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi pendengar ya. Saat lagi tepat pukul 19 kita bergeser dalam jalan Warta Berita Center akan siarkan langsung dari RRI Pro 3 Jakarta. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ketika terjadi bencana, informasi bergerak begitu cepat. Dalam hitungan detik, kabar tentang gempa, erupsi, cuaca ekstrim, atau kondisi suatu wilayah bisa langsung menyebar melalui media sosial. Namun, pernahkah kita berpikir apakah semua informasi yang kita terima benar? Dalam situasi seperti ini, masyarakat dihimbau untuk tetap tenang, tetapi tidak mengurangi kewaspadaan. Jangan langsung percaya pada pesan berantai, video, atau unggahan yang belum jelas sumbernya. Sebelum membagikan informasi, lakukan 3 langkah sederhana. Pertama, cek sumbernya. Pastikan informasi berasal dari lembaga resmi dan pihak yang berwenang. Kedua, cek waktunya. Informasi lama bisa saja kembali beredar seolah-olah merupakan kejadian terbaru. Ketiga, jangan ikut menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, karena satu pesan yang tidak benar dapat menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat. Untuk informasi kebencanaan, masyarakat dapat mengikuti perkembangan dari lembaga resmi seperti PVMBG, BMKG, BNPB, pemerintah daerah, dan instansi terkait. Ingat, saat bencana terjadi, kita bukan hanya membutuhkan keberanian untuk menghadapi keadaan, tetapi juga membutuhkan informasi yang benar. Jangan panik, jangan mudah percaya, dan jangan asal membagikan. Karena saring sebelum sharing bukan sekedar slogan, tetapi bagian dari menjaga keselamatan bersama. Tetap tenang, tetap waspada, dan pastikan informasi yang kita terima maupun kita bagikan benar-benar dapat dipercaya.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami yakin kami bisa memberikan saran, masukan, pertimbangan sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang.
0: Presiden Prabowo Subianto melantik puluhan anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI. Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan komitmennya melanjutkan hal-hal baik yang telah dilakukan Agus Gumiwang Kartasasmita untuk memperkuat sektor industri.

0: Delta Lestari TBK di Cikarang. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 2 Oktober 2026 bersama saya Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto melantik puluhan anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Wantimpres dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI. Berikut laporan Sugandi Afandi.
1: Demi Allah, saya bersumpah.
2: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Wantimpres di Istana Negara Jakarta sore tadi. Ketua Wantimpres Pratikno mengatakan anggota-anggota yang baru saja dilantik merupakan tokoh nasional dari berbagai bidang, tokoh agama, dan profesi yang sudah berpengalaman membaktikan diri untuk bangsa Indonesia. Wantimpres akan memberikan saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang. Penjelasan Pratikno disampaikan usai dilantik di Istana Negara Jakarta sore tadi.
3: Dengan kekayaan pengetahuan, pengalaman yang luar biasa dari para anggota Dewan Pertimbangan Presiden, kami yakin kami bisa memberikan saran, masukan, pertimbangan sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang. Jadi tugas kami memang khusus dengan satu beneficiary, ya, yaitu Bapak Presiden.
2: Selain melantik anggota Wantimpres, Presiden Prabowo juga melantik Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI menggantikan M. Kodari. Adapun M. Kodari dilantik sebagai Sekretaris Wantimpres. Syahganda mengatakan akan meneruskan program Bakom sebelumnya.
4: Soal AI dan lain-lain, jadi kita akan masuk juga ke sana, mungkin kita akan mengembangkan satu kelompok tim khusus mempelajari bagaimana algoritma itu bisa merusak atau memberi jarak antara pikiran-pikiran presiden dengan masyarakat.
2: Anggota Wantimpres dari berbagai latar belakang seperti pengusaha, tokoh agama, politisi dan lain sebagainya. Sejumlah nama diantaranya Shinta Nuria Wahid yang merupakan istri dari mantan Presiden Republik Indonesia Gus Dur. Kemudian ada nama Rocky Gerung, Muhammad Quraisyab yang merupakan tokoh Muslim Indonesia, pengusaha Khairul Tanjung dan mantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan komitmennya melanjutkan hal-hal baik yang telah dilakukan Agus Gumiwang Kartasasmita untuk memperkuat sektor industri. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
5: Karena itu, kami meminta sebentar kepada Bapak-Bapak Ibu.
6: Muhammad Sarmuji resmi menggantikan Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Menteri Perindustrian atau Menperin. Serah terima jabatan atau sertijab dilakukan setelah Sarmuji dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menperin baru pada Kamis kemarin. Dalam sertijab yang dilaksanakan di Jakarta hari ini, Sarmuji menyampaikan akan melanjutkan pekerjaan yang telah dirintis Agus selama menjabat Menperin. Ia juga meminta jajaran Kemenperin bekerja sama untuk memperkuat sektor industri sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
5: Karena itu, kami meminta sebentar kepada Bapak-Bapak Ibu seluruh pejabat di lingkungan perindustrian. Mari kita bersama-sama bahu-membahu saling meringankan beban untuk mencapai tujuan kita bernegara untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia melalui sektor perindustrian.
6: Sebelumnya, berdasarkan tayangan YouTube Sekretariat Presiden, pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, lalu dilanjutkan dengan pembacaan keputusan Presiden atau Kepres nomor 104P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024 hingga 2029. Sarmuji kemudian mengucapkan sumpah jabatannya dipandu oleh Presiden Prabowo.
1: Harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya.
7: Bahwa saya
1: akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
7: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
1: Tahun 1945.
7: Tahun 1945.
1: Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan.
7: Serta menjalankan segala peraturan perundang-undangan.
1: Dengan seluruh-seluruhnya.
7: Dengan seluruh-seluruhnya.
1: Demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara.
7: Demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara.
1: Bahwa saya.
7: Bahwa saya.
1: Dalam menjalankan tugas jabatan.
7: Dalam menjalankan tugas jabatan.
1: Akan menjunjung tinggi etika jabatan.
7: Akan menjunjung tinggi etika jabatan.
1: Bekerja dengan sebaik-baiknya.
7: Bekerja dengan sebaik-baiknya.
1: Dengan penuh rasa tanggung jawab.
7: Dengan penuh rasa tanggung jawab.
6: Selain melanjutkan pekerjaan sebelumnya, Sarmuji meminta jajaran Kemenperin melihat peluang pengembangan sektor industri dan membangun target yang lebih besar. Ia mengatakan pembahasan mengenai langkah, pihak yang perlu ditemui, hingga kolaborasi akan ditentukan setelahnya. Dari Jakarta, Eliana Zara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang kawasan industri ke PT Puradelta Lestari TBK di Cikarang, Kabupaten Bekasi hari ini. Laporannya selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
8: Rancangan undang-undang kawasan industri ini ya semakin banyak masukan dari masyarakat akan semakin cepat selesai.
9: Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang atau RUU Kawasan Industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang, Kabupaten Bekasi hari ini. Menurut Ketua Komisi 7 DPR RI, Saleh Partonan Daulay menjelaskan, kunjungan kerja Komisi 7 dilakukan untuk menggali informasi secara komprehensif tentang pengelolaan kawasan industri kepada pihak pengelola yang nantinya akan dijadikan masukan.
8: Jadi kalau ada payung hukumnya, kita berharap nanti investasi dan investor akan lebih yakin untuk datang ke tempat ini dan ke Indonesia secara umum untuk menanamkan modal. Dengan begitu, semakin banyak investor yang masuk, investasi masuk, maka terbuka lapangan pekerjaan bagi warga negara kita.
9: Sementara itu, Operation Director PT Pura Delta Lestari TBK Robertus Satrio Utama menyambut baik kunjungan kerja Komisi 7 DPR RI. Pasalnya dalam kesempatan tersebut, pihaknya bisa menyampaikan langsung aspirasi, kendala, atau tantangan dan keinginan selaku pihak pengelola kawasan industri.
8: Kawasan itu. Jadi saya sangat berterima kasih Pan dari Komisi 7 DPR sudah mau berkunjung, mau mendengarkan aspirasi kami dan juga mendapatkan beberapa solusi. Kami sangat berharap kedepannya kami tetap dibimbing Pak, diberikan pengarahan juga, kami terus dapat berdiskusi apa yang menjadi tempat kami, yang menjadi keinginan kami gitu Pak. Tentunya mengelola ini kawasan 3.200 hektar ini tidak mudah, banyak sekali kendala, tapi kendala-kendala itu bisa diselesaikan jika adanya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga investasi, investor, dan kami sebagai pengembang.
9: Direktur Industri Regional Kementerian Perindustrian Winardi berharap RUU Kawasan Industri diharapkan memperkuat regulasi pengelolaan kawasan industri di Indonesia, sehingga berbagai macam tantangan dan hambatan yang selama ini dihadapi bisa diselesaikan dengan lahirnya peraturan tersebut.
8: Dari Kementerian Perindustrian sebagai pembina kawasan industri menyampaikan dukungan dan terima kasih kepada Komisi 7 atas kunjungan ini, dan ini akan memperkuat regulasi kawasan industri karena selama ini masih PP peraturan pemerintah paling tinggi, sehingga permasalahan tantangan yang sifatnya lintas kementerian lembaga itu bisa diatasi oleh undang-undang kawasan industri.
9: Dengan lahirnya Undang-Undang Kawasan Industri, Komisi 7 DPR RI berharap investasi maupun investor akan berdatangan ke Indonesia sehingga bisa membuka lapangan kerja yang bisa mensejahterakan masyarakat Indonesia. Dari Kawasan Industri Cikarang, Kabupaten Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Musik. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan penggeledahan di Dinas Perdagangan serta Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Kota Madiun. Penggeledahan dilakukan terkait pengembangan dugaan korupsi gratifikasi dan TPPU ex Wali Kota Madiun Maidi. Berikut laporan Khairul Umam.
10: Mencari alat bukti tambahan terkait dengan dugaan penerimaan-penerimaan lainnya.
11: Komisi Pemberantasan Korupsi terus mengembangkan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi di Kota Madiun, Jawa Timur. Kali ini penyidik mendalami dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang yang diduga melibatkan penyelenggara negara. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, KPK hingga kini memang belum menetapkan tersangka dalam pengembangan perkara tersebut, di mana penyidik masih melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan untuk mencari alat bukti tambahan dalam kasus ini. Penyidik sendiri telah melakukan penggeledahan di dua lokasi di lingkungan Pemkot Kota Madiun. Kedua lokasi tersebut yakni Dinas Perdagangan serta Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun. Penggeledahan dilakukan untuk mencari bukti tambahan terkait dugaan penerimaan oleh oknum penyelenggara negara di sejumlah OPD. Budi menjelaskan pengembangan perkara ini tidak hanya menyasar Dinas PUPR yang menjadi pokok perkara sebelumnya, tetapi juga sejumlah dinas lainnya di Pemkot Kota Madiun.
10: Penyidik ada kebutuhan untuk mencari alat bukti tambahan terkait dengan dugaan penerimaan-penerimaan lainnya yang dilakukan oleh oknum penyelenggara negara di Kota Madiun, ya di luar PUPR ya, karena pokok perkara itu kan di Dinas PUPR ya, sekarang menyasar di dinas-dinas lainnya, termasuk juga soal unsur pencucian uangnya, bahwa dari uang-uang yang diterima dari sejumlah OPD tersebut ada dugaan kemudian dialih bentuk, ada disembunyikan, diatasnamakan kepada pihak-pihak lain. Nah.
11: Sementara itu, PLT Wali Kota Madiun Fransiskus Bagus Panuntun yang pernah diperiksa KPK beberapa waktu lalu memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awak media.
12: Ya Pak, gimana bisa disampaikan dulu dikit Pak Bagus?
13: Apa-apa hasil pemeriksaannya? Pak, mungkin dikit aja Pak.
12: Dikit Pak.
11: Selain mendalami dugaan penerimaan dari sejumlah OPD, KPK juga menelusuri dugaan upaya menyamarkan atau mengalihkan hasil penerimaan tersebut. Budi mengatakan penyidik menduga uang yang diterima dari sejumlah OPD kemudian dialihkan bentuk disembunyikan, bahkan diduga dialihkan atas nama pihak lain. Kondisi tersebut menjadi salah satu fokus penyidik dalam menelusuri aset-aset yang diduga berkaitan dengan perkara. Pengembangan perkara ini merupakan lanjutan dari penanganan dugaan korupsi di lingkungan Kota Madiun yang pernah menjerat mantan wali kota Madiun, yaitu Maidi. Dalam perkara tersebut, KPK menduga Maidi menerima gratifikasi sekitar 1,1 miliar selama periode 2019 hingga 2022 dari berbagai pihak. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan atau P2 pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Rizal. Entah barang yang disita penyidik KPK merupakan barang yang perolehannya berasal dari usaha di luar kedinasan dan dari warisan keluarga. Hal tersebut disampaikan Rizal saat memberikan keterangan sebagai terdakwa dugaan kasus tindak pidana korupsi dan suap pengurusan kepabeanan di Ditjen Bea Cukai. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
14: Ini merupakan laporan gratifikasi yang disampaikan oleh terdakwa melalui advokatnya, Yang Mulia. Ini disampaikan pada tanggal 12 Februari, artinya masih dalam rentang waktu 30 hari.
15: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pada Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Rizal. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Eli Yuniar Dienwardi Haskori mendengarkan keterangan terdakwa Rizal. Dalam keterangannya, terdakwa Rizal mengaku uang dan barang bermerek yang disita penyidik KPK dalam operasi tangkap tangan atau OTT bukan berasal dari uang suap, pengaturan impor barang ilegal asal swasta tanpa pemeriksaan fisik melalui manipulasi jalur hijau. Menurutnya, uang dan barang yang disita murni kepemilikannya berasal dari usaha yang legal dan warisan dari orang tua.
16: Uang yang memang saya dapatkan karena saya sering dulu di BNN maupun di DIRP2 itu melaksanakan perjalanan luar negeri dinas, dan itu saya mendapatkan uang-uang dolar maupun falas,
17: ada uang ringgit, ada uang pecahan rupiah, ada beberapa mungkin perhiasan, ada juga logam batangan 500 dan 99 ini. Saudara jelaskan ini apa dan mungkin sumber dananya serta kapan saudara peroleh?
16: Seluruh emas yang ada di situ, perhiasan maupun emas yang lain yang ada di situ, itu milik istri saya, baik yang dari tabungan yang saya berikan maupun dari orang tuanya.
18: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK Muhammad Takdir menilai barang dan uang yang disita berasal dari suap yang dilakukan pemilik Blu-ray Cargo, John Firth, melalui anak buahnya Orlando Hamonangan, Bayu Prasojo, dan Sis Prian Subiaksono.
19: Karena sejak awal penyidikan diduga bahwa aset-aset itu memiliki keterkaitan dengan perkara ini. Jadi kami semua yang disita itu yang menjadi barang bukti tentunya adalah penyitaan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum, dan itu sudah kami ajukan di sidang. Dan sejauh ini pun bagi kami apa yang kami tampilkan kaitan beberapa barang bukti yang memang disita dari terdakwa, ada tadi tas, ada jam dan sebagainya, itu pun diakui oleh terdakwa ya.
18: Jaksa Muhammad Takdir mengatakan tindakan penyitaan saat operasi tangkap tangan OTT KPK di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terjadi pada tanggal 4 Februari 2026 di Jakarta dan Lampung. Uang dan barang bukti yang disita senilai 40 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hari Batik Nasional tahun ini diperingati dengan nuansa berbeda. Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya, menjadi pusat perayaan nasional dengan berbagai kegiatan yang menampilkan kekayaan batik dan wastra Nusantara. Selengkapnya disampaikan Anik Hasanah dari RRI Surabaya.
20: Hari Batik Nasional diperingati setiap tanggal 2 Oktober sebagai momentum untuk meneguhkan batik sebagai bagian penting dari warisan budaya Indonesia. Tahun ini perayaan Hari Batik Nasional memiliki nuansa berbeda. Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya, dipercaya menjadi pusat perayaan nasional yang sebelumnya lebih sering dipusatkan di Jakarta. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono mengapresiasi kepercayaan tersebut. Menurutnya, Jawa Timur memiliki kekayaan batik yang sangat beragam dengan motif dan tradisi yang tersebar di berbagai daerah. Adi Karyono menekankan pelestarian batik tidak cukup hanya dengan meningkatkan kecintaan masyarakat untuk mengenakan batik.
21: Sama dengan tahun lalu kita temanya juga ngambil batik Tuban, sekarang batik Curumang. Jadi terima kasih, mudah-mudahan dengan Hari Batik Nasional tidak hanya ya orang cinta batik memakai batik, tapi pekerjanya juga sejahtera, industrinya juga maju, dan juga banyak anak-anak yang bisa ikut meramaikan ya, untuk bisa menjadi entrepreneur yang batik gitu ya.
20: Hal senada disampaikan Wakil Menteri Perindustrian Republik Indonesia Faisal Riza. Ia menyebut meningkatnya permintaan batik perlu diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia, khususnya regenerasi perajin.
22: Ingin juga agar pasar batik kita ini makin meluas ke daerah-daerah. Kita tahu ada banyak daerah yang sebenarnya memiliki kekayaan wasantara, wastra, dan motif batik yang sudah lama nggak diaktifkan. Dan melalui kegiatan semacam ini, di workshop, di pameran, bisa kita ajak untuk aktif kembali.
20: Perayaan Hari Batik Nasional 2026 ditandai dengan pameran HBN di Atrium Kunjungan Plaza 3 Surabaya. Pameran yang untuk pertama kalinya digelar di luar Jakarta ini berlangsung 30 September hingga 4 Oktober, menghadirkan batik dari berbagai daerah, talk show, serta parade wastra Nusantara di sepanjang Kalimas Surabaya. Ani Hasana melaporkan.
0: Dengar, bangunan liar di Komplek Lapas Kelas 2A Cibinong terus diselidiki oleh Irjen Imipas untuk ditindaklanjuti proses hukum. Berikut laporan reporter Yofri Haryadi dari RRI Bogor.
2: Drama Lapas Cibinong yang menyediakan fasilitas VVIP untuk warga binaannya belum berakhir. Pasca pembongkaran, 10 dari 13 bangunan di area lapas tersebut juga masih menyisakan persoalan, yakni legalitas izin bangunan dan juga peruntukan lahan yang digunakan. Bupati Bogor Rudi Susmanto mengungkapkan, apabila lahan yang digunakan untuk membangun komplek rumah peristirahatan yang baru saja dibongkar adalah tanah pinjaman aset Pemkab Bogor. Lokasinya berada di bantaran Kali Ciliwung yang dipastikan tidak diperbolehkan untuk dibangun. Lahan yang dibangun lapas kelas 2 A Cibinong dipinjamkan kepada instansi vertikal sejak 2023. Pemkab Bogor masih menghormati proses hukum yang berjalan dan akan memastikan penggunaan aset daerah tetap sesuai aturan.
3: Jadi segala hal yang terjadi di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tentu mereka memiliki ketentuan-ketentuan tersendiri yang diatur oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Hanya lapas Pondok Rajab lokasinya berada di wilayah administratif Kabupaten Bogor. Kalau bicara perizinan bangunan, tentunya karena wilayah administratifnya ada di Kabupaten Bogor, maka perizinannya melalui pemerintah Kabupaten Bogor. Nah, maka nanti kami akan pastikan kepada dinas terkait mekanisme pembangunan tersebut, kita bicara dari sisi perizinan, bukan dari sisi pembangunannya oleh siapa.
2: Sebanyak 10 dari 13 bangunan di kawasan Lapas Cibinong yang dibongkar pada 30 September 2026 itu pun kini sudah rata dengan tanah. Namun yang masih menjadi pertanyaan, siapa saja warga binaan elit yang menikmati fasilitas VVIP di lapas tersebut. Anggota Ombudsman RI Syafrida R. Rasahan mengungkapkan, ada bukti kunci yang akan mengungkap aktivitas semuanya di komplek bangunan tersebut, yakni rekaman kamera CCTV yang terpasang di bangunan sebelum dibongkar.
4: Itu ada di rumah yang putih itu ada CCTV ya, ada sebenarnya. Tapi apakah CCTV itu berfungsi atau tidak, kami tidak mengetahui. Itu soal Jimmy, ya kami mengkonfirmasi sebenarnya iya, ya, karena itu berdasarkan keterangan ya, dan itu kan fotonya ada dan memang sempat berhadapan dengan salah satu asisten kami. Alhamdulillah kami semua dalam keadaan selamat, tidak ada teror yang kami alami, pimpinan maupun seluruh jajaran. Kami mohon doanya, semoga kami tetap selamat.
2: Ombudsman RI juga mendorong Kementerian IMIPAS mengevaluasi secara menyeluruh, termasuk soal regulasi kesejahteraan pegawai dan tata kelola pemasyarakatan di seluruh Indonesia, termasuk dugaan pungli yang banyak dilaporkan warga binaan, yang mereka istilahkan turun kamar, menggunakan HP, hingga setoran setiap kali ada keluarga yang menjenguk ke lapas. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Menteri Unifikasi Korea Selatan Chong Dong-yong mengusulkan kepada Korea Utara untuk memulai perundingan terkait ledakan ranjau di dalam zona demilitarisasi DMZ pekan lalu yang melukai 3 personel militer Korea Selatan. Hal itu menurut kantor berita Yonhap Jumat hari ini sebagaimana dikutip dari Antara. Pada 21 September, 3 orang termasuk 2 tentara Korsel terluka dalam ledakan yang diduga berasal dari 2 ranjau di zona demilitarisasi, sebuah ranjau lain yang belum meledak kemudian ditemukan di area yang sama. Militer Korsel menyatakan bahwa ranjau yang meledak tersebut dipasang oleh Korut dan menyebut insiden itu sebagai pelanggaran terhadap perjanjian gencatan senjata serta menuntut permintaan maaf dan langkah yang sesuai dari Pyongyang. Korut membantah terlibat dalam insiden tersebut dan menyebut tuduhan Seoul sebagai tindakan provokasi. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Pelatih John Hartman menyatakan wasit keempat mengakui ada kesalahan komunikasi terkait tambahan waktu babak kedua pada laga Indonesia kontra Bangladesh. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Ditiloli.
23: For Indonesia, scored by player number 23, Kelsey Hoener. Goal untuk Indonesia.
24: Timnas Indonesia John Hartman mengungkapkan adanya kesalahan komunikasi terkait tambahan waktu babak kedua saat menghadapi Bangladesh.

Yang saya tidak yakin ketika mereka menunjukkan angka 2 menit, saya rasa setiap orang stadion tahu itu adalah sebuah kesalahan. Ada beberapa kali pengecekan VAR. Jadi saat bertanya kepada ofisial keempat, apakah ini kesalahan? Dia menjawab, ya.

Ya, itu gila. Kami sempat melihat dan berpikir seperti, apa yang kamu lakukan dengan 2 menit? Apakah kita memainkan pertandingan yang berbeda atau bagaimana? Lalu kemudian diubah menjadi 7 menit. Dan kami seperti, okay, kami terima. Tapi kita masih harus mencetak 2 gol, kan? 2 gol. Jika Anda melihat mentalitas grup ini, ya, sangat

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kediri Malam Kini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Anda masih bersama saya Ariel Fonda. Kita memasuki penyajian mimbar agama Kristen. Pada penyajian mimbar agama Kristen ya, edisi malam hari ini, yang mana akan disampaikan ya persembahan dari Pendeta Sambatini Marta Wijaya SPSI STH selaku penyuluh agama Kristen Kota Kediri dan juga founder MMD Ministry yang juga guru agama Kristen SMP Papar dan juga SMA N8 Kediri, yang mengatakan topik itu kunci bahagia selalu. Selamat mendengarkan.

Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Selamat malam para pendengar setia Radio Republik Indonesia yang saya kasihi dan saya banggakan. Jumpa lagi dengan saya, sahabat ini Marta Wijaya, penyuluh agama Kristen Kota Kediri, yang pada minggu ini boleh berjumpa lagi dengan saudara-saudari, dengan bapak ibu ataupun siapapun yang mendengarkan siaran ini dimanapun berada dan dari manapun juga berada. Saya bersyukur kita masih bisa berjumpa dengan keadaan yang luar biasa. Untuk yang masih dalam perjalanan, saya ucapkan selamat mengendarai kendaraannya. Kira-kira pukul segini banyak yang mungkin pulang kerja atau masih ada yang baru berangkat mencari makan ya, atau ada yang mau jalan-jalan. Saya ucapkan selamat menikmati perjalanan dan tetap stay di siaran ini, karena 30 menit ke depan saya akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan ya, singkat, yang akan kita bahas tentang full senyum ya, tema yang begitu menarik. Kita akan bahas juga yang ada dari rumah atau dari manapun Kediri Raya ya, terutama yang bisa mendengarkan siaran langsung atau yang melalui streaming juga dari luar kota, bahkan dari luar daerah provinsi pun juga bisa ya. Saya ucapkan selamat malam juga, perkenalkan mungkin baru pertama kali ketemu saya. Kita selalu berjumpa di minggu kedua tiap bulan bersama saya, sahabat ini Marta Wijaya. Sebelum kita memulai hari ini, marilah sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk malam yang indah. Di hari ini kami bisa berjumpa kembali Tuhan di siaran tercinta mimbar agama Kristen Radio Republik Indonesia dari Kota Kediri Raya ini, dari Pare. Kami bersyukur Tuhan, di mana kami boleh bersama-sama berjumpa Tuhan melalui siaran ini untuk semakin dikuatkan melalui firman Tuhan, melalui renungan yang kami yakin dan percaya bisa memberikan kekuatan dalam hidup kami sebagai seseorang yang semangat menjalani kehidupan. Tuhan, kami percaya perlu kekuatan yang daripada-Mu. Berdoa dari awal, pertengahan, ya pada akhirnya 30 menit ke depan kami serahkan tangan kuasa-Mu. Biarlah para pendengar boleh mendengarkan dengan baik dan boleh menikmati firman ini, menikmati renungan ini, dan mengamalkannya, bahkan menjadi kekuatan dalam kehidupannya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, demikian perkenalan singkat saya dan doa. Sekarang kita akan sama-sama belajar ya tentang materi full senyum yang saya akan ceritakan ya, bahas untuk kita semua, yang saya ambil dalam Ratapan 3 ayat 22 dan 23. Beginilah firman Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu. Ya Bapak Ibu, ayat ini sangat singkat ya, ayat yang hanya berisi dua ayat ini ya, yang akan memberkati kita hari ini ya. Full senyum, apa maksudnya dari full senyum itu ya? Saya percaya bahwa dalam hidup ini akan ada sebetulnya hal-hal yang membuat kita tidak bisa full senyum ya. Kita bisa jadi hari-hari ini mengalami kondisi yang buruk ya. Salah satunya mungkin ada yang mengalami di PHK ya, dipecat ya, ada yang mengalami kehilangan ya, ada yang mengalami perbuatan yang mungkin merugikan kita ya. Bahkan kalau kita tahu bahwa sering sekali kita mendengar ya istilah dari dunia ini adalah jangan melewatkan kesempatan, karena keselamatan tidak datang kedua kalinya. Kadang kita berpikir ya, ketika kita keluar dari pekerjaan ya, lalu kita berpikir kenapa kok kita seceroboh itu akhirnya bisa keluar dari pekerjaan, dan apakah kita akan dapat pekerjaan yang lebih baik lagi ya. Atau kita yang belum mendapat pekerjaan ketika ada tawaran pekerjaan ya, tapi kita tidak bisa mengikutinya interview ya, kita nggak bisa

0: mencoba untuk mengusahakannya ya, lalu ternyata pekerjaan itu tidak bisa kita dapatkan, lalu kita berpikiran, waduh sayang sekali, apakah pekerjaan bisa dapat yang seperti ini lagi ya. Atau bisnis ya, kita kadang berpikir bahwa ada nasabah atau ada klien atau ada customer yang akan masuk di kita ya, tapi ternyata kita tidak bisa melayani dengan baik sehingga customer itu pergi atau klien kita itu pergi ya, pembeli kita itu tidak ngambil barang di kita. Lantas kita selalu berpikir, apakah nanti aku bisa dapat lagi ya berkat seperti ini, customer seperti ini ya. Kadang kita selalu berpikir bahwa kita menyesal ketika kesempatan satu hilang ya, ketika satu hal kita biarkan pergi, lalu kita akan seringkali manusia ya, seringkali kita itu akan merasa kesempatan ini sangat amat sayang untuk dilewatkan, dan kita menyesal sampai kita berpikir bahwa kesempatan gak akan datang kedua kali. Itu karena kita terlalu dicekoki dengan pemikiran dunia Bapak Ibu, di mana dunia selalu berkata bahwa kesempatan itu datang setiap kejadian itu satu kali, jadi gak akan terulang lagi ya. Itu yang kita sampai hari ini pun kita selalu masih berpikir seperti itu ya. Tapi dari ayat ini Bapak Ibu akan membuka pikiran kita ya. Saya bacakan sekali lagi ya, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi. Nah, besar kesetiaanmu. Ini yang saya sangat sukai dengan kata selalu baru tiap pagi. Artinya berkat Tuhan itu setiap pagi itu diperbarui Bapak Ibu, saudara-saudaraku semua ya. Jadi jangan berpikir kesempatan datang hanya sekali ya. Mungkin hari ini kita melewatkan kesempatan, kita mengalami kegagalan hari ini. Ya sudah, biarkan saja. Karena kita punya iman, besok kita akan mendapatkan kesempatan yang baru ya. Kita akan mendapatkan peluang yang baru lagi. Kita akan mendapatkan kebahagiaan yang baru lagi. Jadi tetap full senyum saja Bapak Ibu ya, enggak perlu kita khawatir ya. Bahkan kadang-kadang kita di dalam dunia pekerjaan itu sangat keras ya. Semakin kita membangkang, memberontak, kita semakin mungkin akan dihabisi ya Bapak Ibu ya. Bahkan ya saya maupun kita mengalami ya, kita seakan-akan diancam, tak habisi kamu ya, kau habisi kamu ya. Hari ini percaya ya, tidak akan pernah habis kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Jadi enggak perlu khawatir ya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, mungkin pekerjaan kita atau mungkin usaha kita mungkin bisa jadi akan habis ya, akan hancur, akan bagi dunia kesempatan akan hilang. Tapi bagi Tuhan tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Kalaupun pekerjaan kita Tuhan ambil, ya sudah ya, kita berikan saja orang Tuhan yang kasih pekerjaan. Mau diambil pun percaya Bapak Ibu, nanti akan Tuhan ganti yang terbaik ya. Saya percaya bahwa semuanya dari Tuhan ya. Dan kalau memang Tuhan mau ambil ya, kita harus percaya bahwa Tuhan pasti menyediakan yang terbaik. Dan tak habis-habis rahmatnya. Dalam artian adalah Tuhan itu selalu memberikan hikmat, marifat, rahmat ya. Itu tidak pernah berkesudahan, tidak pernah habis ya. Hari ini kenapa kita takut kehilangan sesuatu hal, padahal kita tahu Tuhan itu bisa memperbarui setiap hari. Saya pernah ya mendapatkan hadiah kuota Bapak Ibu. Kuota internet itu kan selalu ada limitnya ya. Mungkin 5 giga, 10 giga, 50 giga. Bayangkan ya Bapak Ibu, kita mungkin karena kecerobohan buka YouTube, kita kelupaan ya. Terus kita habiskan 50 giga dalam satu hari. Kita akan sedih kan ya. Tapi betapa bahagianya ketika seseorang itu mendapatkan kuota unlimited 50 dan diperbarui lagi tiap hari. Wah, itu pasti bahagianya banget ya. Hari ini dihabiskan 50, besok ada 50 lagi. Habiskan lagi, besoknya lagi dapat 50 giga lagi. Bagaimana kebahagiaan orang, apalagi anak-anak kecil itu ya, anak-anak muda itu kalau dapat kuota 50 giga dan dihabiskan untuk main game, besok dikasih lagi, besok muncul lagi, itu apakah mereka tidak apa ya? Enggak mungkin bisa dibayangkan kebahagiaan mereka ya Bapak Ibu ya. Betapa senangnya pasti ya. Betapa hidup kita juga begitu Bapak Ibu. Kasih setia Tuhan itu tidak pernah habis ya, bahkan dikatakan tidak berkesudahan, selalu baru tiap pagi. Nah ini yang saya tuh sukanya, tiap pagi itu kebahagiaan kita di ya diisi ulang sama Tuhan itu Bapak Ibu ya. Saya tuh senang kalau ke restoran tuh ada istilah bisa direfill ya. Jadi minum teh itu kadang bisa, ini tehnya bisa direfill ya, habis dikasih lagi, habis dikasih lagi. Begitu juga Bapak Ibu, kebaikan Tuhan itu dalam hidup kita itu ya tidak pernah habis. Pagi hari ini Tuhan kasih kebahagiaan, besok pagi kebahagiaannya diperbarui sama Tuhan ya, jadi full senyum tiap hari. Nah, dan yang paling jadi kekuatan bagi saya adalah kasih setia Tuhan itu tidak pernah berakhir. Kesetiaan Tuhan sampai selama-lamanya. Artinya apa? Kebahagiaan kita itu akan sampai akhir hidup kita. Amin ya Bapak Ibu. Ini yang saya sebut adalah happy ending ya. Apa itu happy ending? Happy ending itu ending yang bahagia atau akhir yang bahagia. Saya sering menonton film ya, sering menonton sinetron ya. Saya paling tidak suka ketika menonton sinetron atau film itu yang endingnya nggak bahagia ya Bapak Ibu. Ada loh film itu yang, jangan dipikir semua film itu happy ending ya, ada film yang endingnya tuh nggak bahagia sama sekali Bapak Ibu ya. Di tahun 1995an ya saya lahir, dan mungkin tahun 2000an itu ada satu film Korea Selatan ya, nama filmnya itu coba saya searching dulu ya, Autumn in Love kalau nggak salah ya, atau dulu saya sering kenal dengan nama Endless Love ya. Itu bercerita tentang kisah dua orang anak kecil ya, anak bayi itu pertama itu dia ketukar waktu di rumah sakit ya. Jadi ketika di rumah sakit, bayi ini anak orang kaya dan satu bayi anak orang miskin ketukar. Jadi ini pertukaran hidup ya Bapak Ibu ya. Jadi yang harusnya jadi anak orang kaya dia jadi anak orang miskin, yang harusnya jadi anak orang miskin jadi orang kaya. Nah, apa yang terjadi? Ketika mereka tumbuh besar ya, mereka mulai, bayi ini mulai beranjak dewasa sampai ke sekolah itu ya. Ya mereka menjalani kehidupan sesuai kondisi ekonomi masing-masing. Yang anak orang miskin ini, yang harusnya jadi anak orang miskin ini akhirnya hidup dalam keluarga orang kaya dan enak sekali hidupnya. Dia punya kakak ya, sangat harmonis Bapak Ibu hidupnya ini ya. Dia sebetulnya bukan anak aslinya ya keluarga ini ya, karena ketukar ya, tapi dia benar-benar ya merasakan keluarga orang kaya, karena memang gak ada yang tahu awalnya kalau dia itu sebenarnya bukan anak asli ya. Nah, sampai singkat cerita dia juga dia akhirnya bisa sekolah dengan fasilitas yang fantastis ya pastinya ya. Kakaknya juga sangat menyayanginya, orang tuanya juga menyayanginya ya. Di suatu hari terjadi kejadian yang tidak diduga. Pulang sekolah itu ketabrak ya. Jadi ada truk gitu akhirnya enggak sengaja nyerempet nih sepedanya anak orang miskin yang akhirnya di orang kaya ini ya, yang diasuh orang kaya ini karena ketukar tadi ya. Nah, akhirnya ketika diselidiki ternyata perlu donor darah, dan baru ketahuan di situ Bapak Ibu kalau darahnya tidak sama, golongan darahnya itu berbeda. Wah, langsung itu jadi pukulan yang berat buat keluarga itu, karena baru bukan anak asli mereka ternyata. Apalagi kakaknya terlanjur sayang sekali sama adiknya ini, kakaknya cowok ini, akhirnya betapa dia sedih ketika dia tahu itu bukan adik asli, bukan adik kandung dia. Singkat cerita ternyata anak asli mereka tuh ada di sekolah juga di situ, yaitu musuhnya ini. Ternyata anaknya yang asli itu ada di satu sekolah yang dimana dia tuh ternyata rivalnya si anak ini ya, waktu di sekolah tuh selalu bermusuhan gitu ya. Nah, betapa kacaunya hidupnya, dan akhirnya yang terjadi adalah anak yang sebetulnya anak orang kaya ini yang sekarang tinggal sama orang miskin ini minta kembali ke ibu aslinya, ingin jadi orang kaya ya, karena memang dia sebetulnya anaknya asli ya, anak kandung ya. Nah, akhirnya ini pukulan buat anak yang sebetulnya anak orang miskin tapi sudah terlanjur diasuh sama orang kaya ini ya, dia harus kembali ke ibu aslinya yang miskin menderita ya. Akhirnya karena tidak ingin hidup dalam kesedihan yang berlarut-larut, keluarga orang kaya ini memutuskan untuk pindah ke luar negeri ya. Ini nanti kalau Bapak Ibu mau nonton itu bisa di YouTube ada, tapi jangan sih, menurut saya nggak enak sekali karena endingnya sangat buruk ya. Dia akhirnya keluar negeri dan pulang dari luar negeri itu sangat lama ya, sampai kira-kira ya sudah dewasa, sudah bekerja itu kakaknya ya. Dan dia pun juga yang ditinggal ini, anak-anak yang angkat ini ya sudah dewasa juga, sudah bekerja, tapi dia hidup dengan kondisi yang sangat menderita ya. Dan akhirnya apa yang terjadi, kakaknya yang dulu jadi kakak tirinya berarti itu ya, sangat kangen ya, sangat rindu sama adiknya ini, akhirnya kembali ke daerah itu dan desanya dia dulu kecil ya, untuk mencari adiknya. Wah, itu sangat sedih itu. Tambah itu saya nonton tuh mangkel sendiri ya Bapak Ibu, karena bayangkan sudah lama ditinggal, dia mau ketemu, mau ngapain, dan juga ketemunya itu seperti sinetron-sinetron ya, selalu sisipan. Jadi di perahu itu tiba-tiba sudah ke depan, hadap-hadapan tuh enggak ketahuan ya. Terus di hotel, ternyata adiknya ini kerja di hotel. Terus dia menginap di hotel pun juga enggak ketemu ya. Padahal satu hotel yang sama. Terus di golf juga satunya datang, satunya pergi. Ya itu yang namanya sinetron, enggak ada senang-senangnya. Dari kecil udah sampai detik itu pun enggak ada bahagia-bahagianya. Sampai pada akhirnya kejadian singkatnya adalah di mereka ketemu. Dan ketika mereka ketemu, kakaknya yang dulu jadi kakak tirinya ini cinta, kayaknya jatuh cinta sama adiknya ini ya, adiknya yang dulu diangkat itu ya, jatuh cinta. Tapi ya gimana ya, karena memang mereka sudah kayak seakan-akan adik kakak, jadi orang tua nggak ada yang merestui juga. Dan juga dua-duanya sudah punya pacar sebetulnya, dua-duanya sudah punya pasangan masing-masing, tapi dua-duanya ternyata cinta ya, dua-duanya ternyata saling mencintai karena dari kecil sudah ada ikatan ya, tapi terpisahkan karena ketahuan bukan anak asli tadi ya. Dan akhir cerita ini adalah ketika mereka dengan perjalanan yang sangat pelik tadi, mereka bertemu, akhirnya itu sudah sangat panjang ceritanya. Saat bertemu akhirnya memutuskan untuk dekat, dan betapa kagetnya si adik ini sakit-sakitan. Ya, saya juga nggak habis pikir ini betapa ini film kok ya, apa bahasanya, bahasa Jawanya itu melas ya, kasihan, sedih sekali, tidak ada bahagia-bahagianya hidupnya ya. Ternyata kena leukemia Bapak Ibu, jadi kanker apa itu ya, darah ya, di mana sel darah putihnya lebih banyak daripada sel darah merah. Dan wah, endingnya itu Bapak Ibu, mau menikah akhirnya mereka berdua ini, dan terpaksa tidak jadi karena adiknya ini, wanita ini yang tukar di awal tadi, meninggal ya, karena nggak bisa survive dengan penyakitnya. Setelah meninggal adiknya ini, kakaknya yang cinta adiknya ini juga menabrakkan diri di truk, jadi kecelakaan. Waduh, itu saya juga berpikir kok ada ya hidup seburuk itu ya, happy-nya ending yang nggak happy ya. Itu saya nggak suka ya, film-film yang sinetron yang endingnya jelek ya. Karena apa, hidup itu sesulit apapun ya, kita ingin bahagia ya Bapak Ibu ya, kita percaya bahwa itu nggak akan terjadi dalam hidup orang Kristen ya, nggak akan terjadi dalam hidup kita. Karena apa, janji Tuhan dalam hidup kita, kesetiaan Tuhan dalam hidup kita adalah selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan Tuhan ya, kebahagiaan kita ya bersama dengan Tuhan itu ya. Ayatnya yang tadi saya akan baca sekali lagi ya, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu ya. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, kita harus imani ya, kita full senyum tiap pagi, Tuhan berkati kita ya. Gak ada antara kita yang mengalami ending yang tidak happy ya, kita percaya bahwa ending kita pasti happy. Saya akan akhiri dengan satu ayat terakhir ya, dalam Yeremia 17, Yeremia 29 ayat yang ke 11 ya, saya akan bacakan Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rencana atau rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, ini Bapak Ibu, ayat yang luar biasa yang menutup perjumpaan kita di malam hari ini Bapak Ibu ya. Sudah saya bahas tiap hari, kita akan dapat berkat yang baru, bahkan berkat yang baru itu akan selalu berlangsung sampai pada akhir hidup kita. Nah, di mana Tuhan akan berjanji bahwa Tuhan yang akan memberikan rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Artinya apa? Happy ending ya. Saya percaya di akhir hidup Bapak Ibu kita semua yang mendengarkan radio ini ya, malam hari ini, harus punya keyakinan penuh bahwa ending hidup kita pasti penuh harapan, ending yang pasti bahagia, hidup yang kekal, hidup yang penuh kebahagiaan ya. jangan khawatir ya, saat ini ketika kehilangan pekerjaan, kehilangan kesempatan bisnis ya, mungkin kita ditipu orang, kita akhirnya tidak jadi ya, barang produk kita dibeli orang ya, atau kita yang mau ngelamar kerjaan kita kelewat interview dan sebagainya. Jangan berpikir, jangan putus asa, jangan berpikir bahwa kesempatan kita sia-siakan, kita gagal. Jangan ya, percaya, tiap hari baru ya, diberikan kesempatan lagi, diberikan kesempatan lagi, bahkan kesempatan itu unlimited, tiap hari baru ya buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati, kiranya hari ini Bapak Ibu semuanya menikmati malam yang indah, dan besok pagi dengan berkat yang baru Tuhan sediakan untuk kita ya, kesempatan yang baru Tuhan berikan kepada kita, pelanggan yang baru Tuhan berikan kepada kita. Jangan takut, jangan menyerah, jangan putus asa ya, sebab Tuhan mengetahui rancangan-rancangan apa yang daripadanya mengenai kita. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rencana damai sejahtera, bukan kecelakaan, untuk memberikan kepada kita semua hari depan yang penuh harapan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa lagi minggu kedua bulan depan bersama saya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya akan akhiri dengan berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu yang selalu baru tiap pagi Tuhan. Besar kesetiaanmu Tuhan dalam hidup kami, sehingga hari ini kami bisa mengucap syukur atas setiap kebaikanmu dalam hidup kami. Tuhan berkati anak-anakmu yang akan menghadapi Tuhan tantangan-tantangan, kesempatan-kesempatan yang ada dalam dunia ini. Kami percaya Tuhan Yesus, sekalipun satu kesempatan berlalu, tapi kami percaya akan ada kesempatan yang baru yang Tuhan sediakan dalam hidup kami. Kami tidak pernah takut, tidak pernah gentar, tidak pernah ragu Tuhan akan kasih setiamu, karena kami percaya Tuhan Engkau mengetahui rencana yang terbaik dalam hidup kami. Berkati saat ini yang dalam kelemahan Tuhan, Engkau menyertai mereka Tuhan dalam menghadapi setiap pergumulan hidup. Kami serahkan tanpa kuasa Tuhan, berikan kekuatan Tuhan, berikan penghiburan Tuhan di kala mereka sedih Tuhan. Kami percaya Tuhan, pertolonganmu juga akan nyata dalam setiap kehidupan anak-anakmu Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus memberkati kuliah, memberkati pekerjaan, memberkati usaha, memberkati sekolah, memberkati apapun profesi kami yang mendengarkan saat ini. Kami percaya Tuhan, tantangan boleh ada, tapi rencana Tuhan dan jawaban Tuhan pasti Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kami. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami serahkan malam hari ini, sementara kami akan mungkin beristirahat Tuhan. Kau sertai kami dalam istirahat kami, sehingga kami boleh beristirahat dengan tenang, dan besok pagi boleh bangun lagi dengan ucapan syukur, dengan mendapatkan hal-hal yang baru, yang daripada Tuhan, yang jauh lebih indah daripada hari ini. Kami percaya Tuhan, hari kemarin jauh lebih baik hari ini daripada hari yang kemarin. Hari ini akan jadi lebih baik juga dari hari yang kemarin, dan hari esok akan jauh lebih baik daripada hari ini. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Kalau orang luar kami bermegah karena kuda dan kereta, tapi kami di sini Tuhan bermegah karena punya Allah seperti Engkau, Tuhan Yesus Kristus. Dengan berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati buat kita semua. Sampai berjumpa lagi, tetap stay di siaran RRI karena ada program yang menarik selanjutnya ya. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu. Shalom.
1: Baru saja mendengarkan mimbar agama Kristen, persembahan Pro 1 RRI Kediri, kanal inspirasi.

101,2 Radio Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi pendengar ya. Baru saja kita sudah simak bersama mimbar agama Kristen bersama dengan Pendeta Sahabat Ini Marta Wijaya SPSI STH selaku penyuluh agama Kristen Kota Kediri dan juga guru agama Kristen SMP Papar dan juga SMA N8 Kediri. Yang mengatakan begitu kunci bahagia selalu. Mudah-mudahan bisa mempertebal kemenangan Anda bagi Anda yang mempercayainya. Sekali mendengarnya, kita bergeser dalam menjalankan manajer Rahman Radio. Lalu dianjurkan akan ada kumpulan musik ya sampai dengan tim berdapat pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pastikan terus jangan kemana-mana, tapi 100,2 FM Radio Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kediri Malam Kini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: 100,2 MRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Sekarang kita simak bersama-sama pendengarnya Mini Tama Radio. Pada penyajian Mini Tama Radio edisi malam hari ini, persembahan dari RRI Semarang dengan judul Sekolah Mendoan. Sama dengarkan.
2: Desa itu berdiri di lembah kecil yang selalu dibungkus aroma kedelai rebus. Di sini, pagi tidak dibangunkan ayam, melainkan denting kaleng fermentasi tempe yang digantung di serambi rumah. Lia dan Panji datang bukan sekedar membawa ransel, tetapi juga ambisi yang kadang lebih berat dari barang bawaan mereka. Mereka tidak tahu bahwa desa ini akan menampung semua gelombang yang mereka bawa, bahkan yang mereka sembunyikan di balik tawa.
3: Selamat datang. Ingat, kalian kali ini tidak cuma belajar dari buku. Di sini yang mengajar adalah kehidupan itu sendiri. KKN itu tentang belajar dari masyarakat. Semangat ya.
4: Tenang Bapak, program sekolah yang saya rancang sudah lengkap. Dari literasi dasar sampai pelatihan teknologi sederhana, saya ingin semuanya berjalan sistematis.
3: Bagus.
5: Aku lebih tertarik cari tahu siapa yang punya warung mendoan yang paling enak, Pak. Itu juga penting untuk kelangsungan hidup di desa.
3: Panji, Panji. Ya sudahlah, semoga dedikasimu muncul nanti malam ya.
2: Tidak lama setelah mereka menjejakkan kaki, riuh kedelai direndam warga lebih cepat dari sambutan mereka. Konflik tidak selalu datang dari hal besar. Kadang dari hal sesederhana mengurus tempe.
6: Tolong ya, kalau mau bantu tuh bantu beneran. Kalau mau bikin sekolah tapi akhirnya bayar ya sama aja. Kami ini udah pusing ngurus kedelai dan tempe, malah nanti stres juga mikir biaya sekolah.
4: Tidak perlu khawatir Bu, ini semua gratis kok untuk anak-anak.
7: Aman Bu, fokus aja buat tempe dan mendoan yang enak Bu. Anak-anak biar kami yang urus.
3: Lia, Panji, ingat, pengabdian itu bukan tentang terlihat sibuk ya, tapi tentang gimana kalian benar-benar hadir di masyarakat. Ingat ya.
2: Pagi pertama, misi KKN itu disambut aroma kedelai yang direndam dan angin desa yang tenang. Di meja balai desa, sebuah amplop coklat tampak menunggu seperti pesan yang sengaja disembunyikan semesta.
4: Panji-panji, amplop begini biasanya nggak bawa kabar baik. Takut deh, coba buka.
5: Tenang, kita belum sempat bikin masalah kok. Lihat, ini daftar murid sekolah. Jumlahnya total 62.
4: Hah? Loh, kemarin yang datang sosialisasi cuma 5 loh. Ini anak-anak atau meteor jatuh dari langit?
2: Begitulah, visi yang mereka bawa mulai diuji sejak langkah pertama. Bukan oleh teori, tetapi oleh jumlah murid yang tiba-tiba melampaui bayangan.
4: Panji, tadi Pak RW sudah bilang ada rumah yang dulu dipakai buat sekolah. Tapi gak tahu apa masalahnya jadi kosong. Kita coba bangun itu lagi yuk.
5: Oke, kita kesana sekarang juga ya.

0: bambu ditegakin aja. Masa dulu ini sekolah sih, miris banget Lia. Apa bakal cukup menampung anak-anak sebanyak itu? Aku gak yakin deh.
1: Namun esok pagi, rumah bambu itulah yang tetap terpilih menjadi sekolah. Kapur tinggal serpihan, spidol kering, dan kursi hanya 3.
0: Lia, ini beneran. Mana gak bau lagi. Tempat olah kedelai di dekat sini kan ya?
2: Gak apa-apa, Ji. Yang penting semangat dulu. Sisanya kita benahi pelan-pelan. Kita mulai ya.
0: Oke.
1: Kala itu, di tengah kesederhanaan desa, mereka belajar. Pengabdian bukan soal sempurna, melainkan keberanian memulai.
2: Hari ini kita belajar tentang ekonomi ya. Kita belajar tentang uang dengan sederhana.
3: Kalau uangnya aja nggak ada gimana, Mbak? Kita berangan-angan aja gitu kalau punya uang.
2: Setidaknya kita bisa belajar biar nggak kalap kalau punya uang. Kalaupun pas punya uang, kita bisa pakai untuk bantu orang tua kita urus tempe.
4: Kalian hebat. Umur kalian ini bisa bantu anak-anak lebih paham. Keren.
1: Hari terakhir KKN datang juga. Suasana haru tapi hangat. Proses pembelajaran karya para mahasiswa akan terus berlangsung di desa itu, dibantu muda-mudi desa yang semakin mahir dan pandai. Warga berkumpul memberi ucapan terima kasih, dan mahasiswa mencoba menahan emosi meski tak bisa menahan lapar.
2: Terima kasih semuanya. Kami banyak belajar dari Bapak, Ibu, dan anak-anak. Semoga yang sudah kami lakukan dapat memberi manfaat untuk Bapak, Ibu semua. Anak-anak juga makin jadi pintar, bisa kuliah sampai lulus.
0: Kalau nanti saya main lagi ke sini, tolong siapin menduan terbaik buat saya ya, Bu. Jangan lupa cabai yang banyak, itu yang paling saya rindukan.
4: Kalian sudah menjalankan tugas dengan baik. Tapi ingat, hal kecil yang kalian mulai di sini bisa berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih besar.
1: Dan begitulah, KKN berakhir, tetapi cerita tentang sekolah, konflik, tawa, dan kebersamaan di desa yang tidak akan terlupakan. Mereka pulang dengan kenangan, dan Panji pulang dengan janji untuk kembali demi gorengan menduan kecintaannya.
5: Baru saja kita sudah simak bersama ini tambah radio Persembahan dari RRI Semarang dengan judul Sekolah Menduan. Mudah-mudahan bisa menghibur pendengar semuanya. Sekali kita bergeser dan menjalin kumpulan musik sampai dengan tim mendapat pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM dari Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, tahukah Anda apa itu petrichor? Ini adalah senyawa dengan aroma atau bau alami yang harum dan khas yang muncul saat air hujan pertama kali membasahi tanah. Dalam bahasa Yunani, petrichor berasal dari kata petra yang berarti batu dan ichor yaitu cairan yang mengalir di pembuluh darah para dewa. Petrichor pertama kali dicetuskan tahun 1964 oleh dua peneliti asal Australia dan Inggris, Isabel Joybert dan Roderick Thomas. Bau dari senyawa petrichor sangat menenangkan karena melibatkan kombinasi kuat antara warisan evolusi purba, cara kerja otak manusia, dan faktor psikologis. Bagi nenek moyang kita dulu, aroma petrichor adalah sinyal keselamatan dan kehidupan. Bau tanah basah menandakan berakhirnya musim kemarau, datangnya air bersih, serta tanah yang subur untuk bertanam. Secara naluriah, manusia purba juga mengaitkan aroma ini dengan kelimpahan sumber daya. Pola ini tertanam kuat dalam genetik manusia, sehingga saat menghirupnya, otak secara otomatis merasa aman dan bebas dari pemikiran soal rasa lapar.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Fenomena embun es atau yang dikenal masyarakat sebagai embun upas kembali muncul di kawasan dataran tinggi Dieng saat musim kemarau. Peristiwa ini terjadi ketika suhu udara pada dini hari turun hingga mendekati atau di bawah 0 derajat Celcius, sehingga embun yang menempel di permukaan tanah, rumput, dan tanaman membeku menjadi lapisan kristal es tipis. Fenomena tersebut umumnya muncul pada puncak musim kemarau, terutama pada bulan Juni hingga Agustus ketika langit cerah dan kelembapan udara rendah. Kondisi tersebut menjadikan kawasan Dieng memiliki pemandangan unik yang kerap menarik perhatian wisatawan. Hamparan rumput dan tanaman yang diselimuti kristal es memberikan kesan menyerupai salju, sehingga banyak pengunjung datang pada pagi hari untuk menyaksikan langsung fenomena alam yang hanya terjadi pada waktu-waktu tertentu. Selain menjadi daya tarik wisata, suhu udara yang sangat dingin juga membuat wisatawan perlu mengenakan pakaian tebal agar tetap nyaman saat beraktivitas. Di balik keindahannya, embun upas juga membawa dampak bagi sektor pertanian. Lapisan es yang menempel pada daun dapat merusak jaringan tanaman, terutama kentang, kubis, dan sayuran dataran tinggi lainnya yang menjadi komoditas utama petani Dieng. Oleh karena itu, masyarakat setempat telah terbiasa mengantisipasi kemunculan embun upas setiap musim kemarau dengan berbagai upaya untuk meminimalkan kerusakan tanaman sembari memanfaatkan fenomena tersebut sebagai salah satu daya tarik wisata alam khas Dieng.

Tahukah Anda, ternyata bukan hanya manusia yang memiliki sidik jari. Ada satu hewan yang juga mempunyai pola sidik jari yang hampir identik dengan manusia. Hewan tersebut adalah koala yang hidup di wilayah pesisir timur dan selatan Australia. Menariknya, ketika ilmuwan membandingkan koala dengan dua kerabat dekatnya, wombat dan kanguru, hanya koala yang ditemukan memiliki sidik jari. Para peneliti menyebut kemampuan ini merupakan hasil adaptasi yang muncul dalam perjalanan evolusi koala. Penemuan sidik jari koala bahkan sempat membuat penasaran dunia kepolisian. Pada 1996, sidik jari koala ditemukan di sebuah tempat kejadian perkara dan awalnya disangka sebagai sidik jari manusia. Karena bentuknya sangat mirip, koala pun menjadi hewan yang perlu dicurigai. Namun, penelitian berikutnya justru mengungkap fungsi luar biasa dari sidik jari tersebut. Sidik jari koala ternyata membantu hewan ini menggenggam benda, terutama saat memegang cabang dan batang pohon. Kemampuan tersebut sangat penting karena koala harus menggenggam daun eukaliptus sebelum menyuapkan ke mulut. Bahkan pola pada jari mereka membantu meningkatkan kepekaan terhadap tekstur dan bentuk benda, sehingga koala dapat memilih daun yang paling sesuai untuk dimakan. Sidik jari koala juga menjadi bukti bahwa bagian tubuh yang tampak sederhana ternyata memiliki fungsi yang sangat penting. Sama seperti manusia, setiap pola sidik jari bersifat unik dan tidak sama dengan individu lainnya, bahkan pada anak kembar sekalipun. Sayangnya, keberadaan koala kini menghadapi ancaman serius. Habitatnya terus berkurang, sementara kekeringan dan kebakaran hutan di Australia turut menyebabkan populasinya menurun. Sejak 2016, koala tercatat sebagai spesies rentan dalam daftar IUCN.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dari Pro 1 Kediri dengan informasi dan inspirasi mendengarnya saat lagi tepat pukul 21 kita bergeser dalam penyajian ruang rindu, ruang berbagi rindu dan memori dan lagu yang bisa merequestkan lagu sangat Anda, lagu Indonesia lawas ya, sampai dengan nanti merapat pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM dari Pro 1 Kediri dengan informasi dan inspirasi.

0: Selamat datang.
1: Jadi keretanya masih 2 jam lagi. Tahu gitu tadi Mami masih sempat belanja oleh-oleh buat teman-teman arisan. Kamu ini kok bisa salah lihat jadwal toh? Bejo, Bejo.
2: Loh, kok jadi nyalain Bejo toh Mimi? Bejo kan dapat info jadwal kereta api ini dari Cak Pi. Ayo Cak, sampai nih kita tanggung jawab toh.
3: Iya, maafkan saya Bu Bos. 20 tahun jadi supir, baru sekarang saya salah lihat jadwal. Maklum, faktor U. Tapi lebih baik datang awal daripada terlambat toh.
1: Ya sudah, wong ya sudah terlanjur. Tapi 2 jam nunggu kereta datang ini terus kita ngapain? Mau makan kenyang, mau tidur kok ya tempatnya rame begini.
2: Lah ini yang pelupa bukan cuma Cak Pi itu ternyata. Mami juga pelupa ini.
1: Loh.
2: Kalau jam 9 sampai jam 11 malam itu waktunya ruang rindu. Kami kirim-kirim salam buat pasukan Giba RT.
3: Wah, kok ya sama. Suka ruang rindu. Tiap hari kecuali Rabu kan? Saya juga dengerin Pro 1 RRI Kediri loh. Trying to forget
1: but I won't let go. Untung Bejo ingat. Untung sekarang ini sudah ada RRI digital. Fans-fansku pasti sudah nungguin.
3: Beli madu di warung Cikgu.
2: Ruang rindu,
1: ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Take me to your
4: heart. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: 100,2 FM dari Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Anda masih bersama saya Arifon Dakita, memasuki jalan ruang rindu, ruang berbagi rindu dan memori dan lagu yang bisa merequestkan lagu kesayangan Anda ya, lagu Indonesia lawas ya. Sampai dengan tim rapat pada pukul 23 waktu Indonesia Barat ya, ini sudah tersambung ya, sudah ada pendengar yang masuk. Kita sapa dulu, ada dari Pak Sukarjin ya. Kita sapa dulu ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu Mas Arin.
0: Ruang berbagi
1: ruang
0: rindu.
1: Berbagi rindu dan memori lewat
0: lagu. Pak Sukarji, gimana kabarnya?
1: Kabarnya sehat luar biasa nih Mas Arin.
0: Puji Tuhan. Panas nggih Pak nggih?
1: Panas ongkep Mas Arin.
0: Benar. Monggo lagunya apa Pak
1: Sukarji? Mungkin apa pergantian perjabat dalam sehari.
0: Oh iya benar.
1: Anget-anget ya.
0: Anget-anget ya. Kalau gitu anget-anget saya enggak mau ikut-ikutan. Biarin anget-angetnya yang di Jakarta aja, yang di sini mah saya mah ya mengikuti air saja.
1: Iya.
0: Yang
1: penting kita happy-happy aja.
0: Benar, happy-happy aja, penting bahagia. Benar kata Pak Sukarji. Nggih, lagunya
1: yang
0: apa Pak
1: Sukarji? Kan 92 ya.
0: Apa tuh 92?
1: Kan kemarin 92 ya Indonesia itu.
0: Oh
1: ya.
0: Yang penting menang 92. Ya benar. Mau 6-0 kek Malaysia terserah. Yang penting 92 aja.
1: Yang penting 92.
0: Benar.
1: Mas Ari, nanti dalam. Kalau ada dari Panco ya.
0: Panco? Yang mana itu?
1: Ya. Kau dan si buah hati.
0: Kau dan sebuah hati.
1: Demi yuk, kau dan sebuah hati.
0: Oke, siap. Salam-salamnya Bang Go.
1: Ya, salamnya buat semua saja penggemar
0: okay. Ruang
1: Rindu ya. Di antaranya di Tulungagung ada Pak Mariono.
0: Pak Mariono, Pak Karyoto.
1: Terus enggak lupa Pak Slamet Klangret ya juga. Yang Purba. Terus Mas Ardiansa. Terus kalau mendengarkan nanti Mas Mas Obed.
0: Mas Obed.
1: Mendengarkan enggak kira-kira ya?
0: Insya Allah mendengarkan.
1: Ini biasanya direndang Mas Ari.
0: Oh gitu.
1: Kalau Ruang Rindu saya enggak tahu. Juga enggak tinggalan di kota dari
0: okay.
1: Pak Agus, Pak Yoyo, Pak Muroto, terus Pak Sujianto, terus Pak Uki ya, yang di Bangsal.
0: Bangsal Kota Kediri.
1: Terus sahabat kita Bu Siti Aisyah, selamat malam. Juga Bu Rini ya di Wates.
0: Oke.
1: Di Pare ada Bobo Bani.
0: Bobo Bani
1: di TikTok kan Bobo Bani Mas Ari nyanyi di TikTok loh.
0: Wow.
1: Juga enggak kenalan juga ada Bu Sita juga anu ya apa Mbak Niar ya.
0: Mbak Niniar
1: ya. Pak Tarji, Pak Sioko juga enggak kenalan ada Pak Uco ini. Di Pare semuanya nih.
0: Oke.
1: Terus lagi di luar Jawa ada Bu Eti, Bu Farida, Mbak Diona juga nggak lupa ada Mbak Pina, terus Pak Zainal.
0: Zainal.
1: Ya. Terus ketiga bulan juga ada Bu Utri sama Mas Freddy ya di Merauke.
0: Oke.
1: Juga Mas Widi di Tokyo, selamat malam juga.
0: Iya.
1: Musim apa di sana ya di Jepang ini sama Ferry?
0: Musim salak kali.
1: Musim salak kali ya.
0: Lanjut.
1: Saya kalau lihat video-video di Jepang itu Mas Arin enak ya. Jalan-jalan ruajin enggak ada yang lubang Mas Arin.
0: Nah, ya Allah. Aduh Pak Sukarji.
1: Sampai desa-desa enggak ada yang lubang Mas Arin.
0: Pak Sukarji bercandanya saya enggak berani ngomen lagi. Ah, saya diam aja.
1: Kalau di sini kan lubangnya kok banyak
0: diri. Nah, itu dia tuh. Ya Allah, tolong.
1: Padahal di sana kan enggak kenal apa itu agama Mas Arin.
0: Oke,
1: di sini
0: tuh
1: mayoritas agamanya Bu Agus.
0: Benar.
1: Korupsinya juga Bu Agus.
0: Aduh, prit.
1: Juga enggak kelihatan ada Mas Irwan.
0: Binda
1: ya sih. Bogor. Terus Mas Ari, terus Mas yang ada di Gurah itu Mas
0: Mas Putra. Mas Putra tuh.
1: Juga Mas Faris. Untuk semacam Mas Arin ya.
0: Oke deh. Siap.
1: Ucapan selamat malam untuk seluruh penggemar Ruang Rindu.
0: Inggih.
1: Apapun yang terjadi,
0: jangan lupa
1: dingin, yang penting jangan lupa bahagia.
0: Bahagia. Makasih, malam. Di belakang Pak Soekarjo sudah ada yang masuk. Jaluan air sapa dulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagai rindu dan memori lewat lagu. Anda Aril.
0: Bapakku Pak Selamat, gimana kabarnya?
2: Bapak sudah dalam pemulihan ini.
0: Alhamdulillah sudah sudah terlihat dari suaranya yang sudah semangat ya, sudah ya, seger.
2: Kalau untuk jalan sepertinya masih kurang
0: tinggi, dibawa latihan dikit-dikit dulu aja Pak Selamat.
2: Iya, karena itu kan serangan secuk ringan, tapi jalannya boleh.
0: Oh gitu.
2: Cuma belum bisa keras.
0: Tinggi.
2: Satu-satunya ya. Penghibur Nanda Ari.
0: Amin ya Allah. Amin.
2: Sabar ini.
0: Dak.
2: Semua penyiar RRI.
0: Katanya pendengar Ari penyiar yang paling berisik.
2: Semua sabar. Buat saya bagikan obat itu.
0: Amin. Amin. Allahumma amin.
2: Banyak maju sekali apalagi minta lagu diputarkan.
0: Aduh, amin. Insyaallah. Alhamdulillah. Insyaallah.
2: Ini nanti mohon putarkan perasaan yang ditinggalkan.
0: Dari siapa itu?
2: Dari Titik Sandora.
0: Dari Titik Sandora. Siap. Salam-salamnya monggo.
2: Ya. Salamnya semua sudah terbaca sama Pak Soekarjo. Itu nanti yang saya baca ya sama.
0: Inge.
2: Jadi nunut Pak Soekarjo.
0: Nunut Pak Soekarjo.
2: Enak kan punya R3 jadi ya enggak. Enggak merogoh kantong itu.
0: Inge, siap.
2: Pak Soekarjo mesem ini.
0: Nah, iya pastinya Pak Soekarjo ketawa-ketawa ini.
2: Pendukung saya semangat
0: itu. Amin.
2: Saya terima kasih.
0: Terima kasih.
2: Iya, semua teman RRI
0: penyiar
2: dan pendengarnya semua baik hati.
0: Amin. Ya. Insyaallah. Terima kasih.
2: Kira itu aja.
0: Nggih. Pak Selamat.
2: Selamat bertugas, semoga selalu berbahagia, selalu sehat terus
0: keluarga. Amin. Pak Selamat juga sehat juga.
2: Amin. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Selamat ya di Kalambret Tulungagung sudah merapat di jalur on air. Monggo Bu Siti Aisyah tadi masuk Bu Siti. Ayo Bu Siti. Bu Siti Aisyah. Ayo masuk lagi Bu Siti Aisyah. Tadi sudah masuk, kenapa enggak masuk lagi Bu Siti? Di belakang Pak Selamat, saya coba bacakan dulu jawaban singkat ya. Ada dari Pak Mariono di Karangwaru, Tulungagung. Ruang rindu, ruang berbagai rindu dan memori lewat lagu. Dari Pak Mariono di Karangwaru, Tulungagung, minta diputarkan lagunya Pop Hatiku Hatimu Menyatu dari Bruri Peso 5. Salamnya buat Bu Eti, Bu Sita, Pak Selamat, Pak Soekarjo, Pak Munoto, Kong Bani ya. Lalu ada Pak Setiako, Pak Zainal Abidin, Pak Agus, Yang Purbo, Lek Dul, Pak Sugianto, semua pendengar pesawat dari kiri, bisa mendengar Arvonda, sama petugas, berikan kesehatan, kebahagiaan, rezeki berkah, amin ya. Ditunggu lagu nyangke Pak Mariono, oke? Okay? Di belakang Pak Mariono, jalan on air. Halo, selamat malam, orang rindu.
3: Malam. Berbagi rindu, memori, lewat lagu,
0: Mbak Ida.
3: Iya, Mbak Ida.
0: Gimana kabarnya, Mbak Ida?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Mas Ardi, dikecilin dulu Mbak Ida lo volumenya.
3: Sehat Mas Ariel.
0: Sehat dong, sehat. Ini saya teriak-teriak.
3: Alhamdulillah.
0: Nge, lagunya apa Mbak? Mana? Pada diem-diem.
3: Ego orang tua.
0: Hah?
3: Ego orang tua.
0: Nanti, tolong. Tolong, jangan.
3: Ya nanti.
0: Iya nanti. Sekarang sama, apa?
3: Ini loh, Ratih Purwasih.
0: Ratih Purwasih. Apa itu?
3: Inginnya begitu loh Pak. Inginnya begitu.
0: Inginnya begini jadinya begitu.
3: Iya.
0: Oh, nah itu oke, sudah ready salam-salamnya monggo.
3: Mbah Selamat, selalu sehat.
0: Mbah Selamat.
3: Tetap semangat.
0: Nah, itu dia.
3: Itu aja Mas Ari
0: dan Kurut Homo.
3: Makasih.
0: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Ida sudah merapat ya di jalur on air 0354 310 1108. di belakang Mbak Ida. Monggo yuk yang mau masuk lagi di jalur telepon WhatsApp, telepon seluler monggo 081234600289 atau di 085725355050. Ada Pak Widi ya di Jepang, Tokyo. Sapa dulu, halo selamat malam, orang rindu. Halo orang rindu.
4: Halo, selamat malam orang rindu.
0: Ruang mau dua gini dong.
4: Rindu memberi lewat lagu Mas Haril.
0: Iya Pak Widi, gimana kabarnya?
4: Kabarnya baik, sehat. Mas Haril gimana kabarnya?
0: Pangestu, insya Allah sehat.
4: Alhamdulillah, syukurlah.
0: Astungkare, alhamdulillah, ye. Pak Widi, cuaca di sana apa Pak Widi? Dingin kah?
4: Sekarang ya mulailah musim dingin, sudah terus hujan tadi pagi, kemarin terus hujan terus, jadi malamnya dingin.
0: Oh, dari kemarin hujan?
4: Sudah masuk bulan 10. Iya, sudah satu minggu lebih lah udah hujan terus.
0: Kalau buah-buahan musim apa di sana Pak Widi?
4: Kalau buah-buahan?
0: Musim
4: kalau buah-buahan gitu.
0: Adakah buah yang ada di Indonesia gitu kayak?
4: Kalau di sini di Indonesia ya apa ya?
0: Apa ya?
4: Itu anggur ada.
0: Oh, anggur ada mah di sini. Yang enggak ada di Indonesia apa?
4: Apel.
0: Yang enggak ada di Indonesia apa?
4: Yang enggak ada di Indonesia rambutan enggak ada. Pepaya ada di sini, tapi
0: oh, pepaya ada di situ.
4: Ada. Yang enggak ada rambutan di sini nih, sama durian enggak ada.
0: Oh, durian enggak ada. Kesemek ada enggak, Pak?
4: Kesemek apa?
0: Hah? Bapak enggak tahu kesemek, Pak?
4: Kesemek apa buah?
0: Buah nggak kesemek. Tahu. Buah kesemek apa? Yaitu, Pak, yang ada pakai bedak-bedak putih-putih itu. Ah, Bapak enggak tahu kesemek.
4: Oh. Itu ya enggak tahu apa, Pak.
0: Apa kalau bahasa Balinya apa itu ya?
4: Enggak ada. Enggak ada di sini ya.
0: Apa ya? Buah
4: kalau lurik kuce lain dah, enggak ada ya.
0: Buah kesemek namanya, Pak. Kalau di ya, Bali
4: pernah dengar kesemek tuh apa modelnya itu enggak?
0: Modelnya itu bentuknya itu oren, Pak. Ada
4: urin.
0: Oren, heeh. Buah kesemek bahasa Balinya
4: kesemek,
0: apa?
4: Kesemek.
0: Apa ya kalau bahasa Balinya itu?
4: Nanti saya cari ya kesemek ya.
0: Kesemek. Apa itu, Pak? Itu, Bang? Ada enggak di sana? Ada kali ya? Ada. Nggak tahu.
4: Kayak
0: biar PR aja buat Pak Widi.
4: Ya ini udah catat nanti saya cari nih.
0: Buah kesemek pakai K. Kesemek.
4: Ya buah kesemek. Arin
0: kurang ajar kesemek banget ya. Ini orang tua disuruh cari-cari ya. Ya Allah. Oke Pak Widi, mulai request lagunya Pak Widi. Dalam.
4: Dapat lagu ya?
0: Nggih, monggo. Apa ini?
4: Lagunya tahun berapa ini?
0: Indonesia lawas satu.
4: Lawas ya? Panji udah ada yang request.
0: Panji sudah ada dari Pak Sukarji tadi.
4: Kalau Damai Bersamamu itu dari versinya Paldiansa ada. Dari lawas apa? Tuh.
0: Siapa penyanyinya?
4: Damai Bersamamu dari? Dari kopernya Paldiansa.
0: Pakai apa? Paldi apa Valdi? Pakai F.
4: P itu pakai F, bukan P, F. Paldiansa tulisannya Paldiansa sama biasa. Paldian D D Y Y.
0: Paldiansa.
4: D ya.
0: Enggak ada.
4: Enggak
0: ada.
4: Terus yang ada di playlist ada apa tuh lagu lawas? Adanya, itu ya dari.
0: Kalau Damai Bersamamu dari Krisya mau kah?
4: Nah itu dah, itu dari Krisya aslinya.
0: Dari Krisya, iya dari aslinya boleh kah?
4: Iya ya.
0: Enggak apa-apa.
4: Iya aslinya boleh.
0: Oke, siap ya, deh.
4: Kalau covernya itu boleh aja.
0: Oke deh.
4: Yang nyanyinya kan dari aslinya itu dah.
0: Oke. Siap. Monggo salam-salamnya Pak Widi.
4: Salam-salam. Salam-salamnya. Salam yang pertama buat
5: Mbak Aril, selamat buka, sehat selalu sama keluarga, ntar banyak hati-hati di jalan. Kemudian ada Bu Farida di Palu, Ayu Masuki di Maluku Tengah, ada Pak Sutarji, Jai Pak Jainal, kemudian Pak Freddy di Merauke, Bu Utri, Bu Pipit, Pak Andi di Batam, Pak Mbak Purnama Sari di Sulawesi Barat, Bu Rini Ayu, Mas Gilang di Ketu Sono ya, Jawa Timur, kemudian ada Bu Eti ya di Samarinda, Mbak Nyerwanda, Pak Siti Aisyah, Pak Hamad yang Purba, Mbak Dewi, Pak Agus di Kediri, Pak Nasrun di Palu, kemudian ada Bung Binejo di Manado, Pak Slamet yang barusan lewat, kemudian ada Pak
0: Amin.
5: Munoto, Mbak Pina, Maria, ada Pak Ledul, Bang Le dan Uto, kesemuanya ada salamnya ya, Bang Aril.
0: Siap.
5: Selamat bertugas sampai tuntas. Terima kasih.
0: Terima

Pak Widi di Tokyo. Bu Siti Aisyah ditunggu-tungguin enggak masuk-masuk dari tadi Bu Siti. Ayo Bu Siti, ah Bu Siti ngambek kan. Segmen kedua ya Bu Siti ya. Ya ada tunggu ya Bu Siti ya. Oke deh. Pokoknya iya kata Bu Siti dari jauh mah. Oke, yuk kita langsung saja putarkan requestan dari pendengar semuanya. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu dan memori lagu.

105,2 Radio Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi pendengar yang Anda masih bersama saya Arfonda ya. Masih dalam jajaran ruang rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Sudah saya hadirkan dari lukisan dari pendengar semuanya. Yuk monggo yuk mau masuk lagi jalur on air ya 0354 3 10 11 08, ataupun di jalur pesan singkat WhatsApp juga SMS, telepon WhatsApp bisa, telepon seluler pun bisa di 0812 346 00289 atau di 0857 253 5256.

Ada dalur pesan singkat ya, Ibu Rahayu di Kabupaten Tulungagung. Ruang rindu, ruang berbagi rindu dan memori lagu dari Ibu Rahayu di Kabupaten Tulungagung. Minta diputarkan lagunya dari Robin Panjaitan, Sonata yang Indah. Salamnya untuk semuanya aja ya. Semoga sehat-sehat selalu dan juga berbahagia selalu. Amin. Oke, Bu Rahayu ditunggu lagunya, nggih. Di belakang Bu Rahayu ada dari Pak Ukik di Bangsal Kota Kediri. Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu dan memori lagu. Dari Pak Ukik di Bangsal Kota Kediri minta request lagunya untukmu dari The Mercies. Salamnya untuk fans RRI Kediri dimanapun Anda berada. Terima kasih Mas Adil, sama-sama.

0: Yuk monggo yang lainnya yang mau masuk ya, ada Pak Agus, mungkin ada Mas Gilang. Ada Mas Gilang mungkin, ada Mas Arif mungkin mau masuk ya, ada Pak Agus. Lalu ada dari Burini mungkin, ada Teh Dinda ya. Ada Pak Uco juga, Kung Bani ya. Ada Mas Obet mungkin ada yang mau masuk ya, yuk monggo ya. Ada misalnya Besti ya. Ada Mas Putra. Ya Mas Putra kayaknya lagi happy-happy nih, kemarin habis menang 92 gitu katanya ya. Mungkin ada Eyang Purba, Pak Bos ya. Eh Bos, masuk kan masuk. Di jauh anda sudah ada yang masuk, sapa dulu yuk. Halo, selamat malam, Burang Rindu.
1: Malam.
0: Malam.
1: Burang Rindu. Burang berbagi rindu, memori lewat
0: lagu. Lewat lagu, ada Lek Dol.
1: Betul sekali.
0: Gimana kabarnya, Lek Dol?
1: Baik-baik saja.
0: Alhamdulillah, siap. Yeay. Apa ini Lek Dol, lagunya Lek Dol?
1: Oh, lagunya apa ini, pop?
0: Oh, pop no, Indonesia no.
1: Iya. Dingin.
0: Ingin?
1: Dingin.
0: Dingin dari?
1: Ernie Johan.
0: Ernie Johan. Siap, salam-salamnya monggo.
1: Salamnya ada Kong Meronto, Pak Agus.
0: Oke.
1: Kong Bani juga. Dan semuanya aja yang aku mendengarkan
0: lagunya ingin ya.
1: Sabang sampai Merauke ya semuanya.
0: Oke deh.
1: Ya terlalu.
0: Siap, Lek Dul.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam wabarakatuh. Lek Dul jaga selalu. Ternyata ingin kembali ya dari Ernie Johan. Sudah ready ya Lek Dul ya. Sudah saya siapkan, nanti tinggal di uklik-uklik aja ya. Oke deh. Yuk yang mau masuk lagi di belakang Lek Dul monggo silakan.

0: Oke, sudah ada masuk lagi. Ada Bu Rini di Wates. Halo, selamat malam Ruang Rindu Bu Rini.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dan Memori Lewat Lagu.
0: Lewat lagu Bu Rini, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah luar biasa. Sehat
0: Mas Aril ya. Oke deh. Katanya Bu Rini ini Aril makan apa sih? Semangatnya gak pernah luntur-luntur di malam-malam jam 10 padahal. Ya Allah.
1: Perusahaan ini semuanya tambah semangat.
0: Begitu. Ya. Bukan tambah berbeken nggih, Bu nggih.
1: Enggak, malahan Mas Aril.
0: Enggak nggih.
1: Enggak ngantuk.
0: Alhamdulillah. Siap kayak bukan jam 10 ya.
1: Iya, sampai jam 11 nanti.
0: Siap deh kalau kayak gitu. Bu Rini mau ikut lagunya apa ini, Bu Rini?
1: Nanti Bori Saia ya, Mas Aril ya.
0: Siapa, Bu? Siapa, Bu?
1: Bori Saia.
0: Bori Saia. Judulnya?
1: Iya, Saia.
0: Judulnya?
1: Judulnya Jangan Kau Dustai.
0: Jangan Kau Dustai. Jangan kau dustai, adakah? Ah, nggak ada Bu.
1: Ada ya?
0: Nggak ada.
1: Oh, nggak ada.
0: Nggak ada.
1: Kalau gitu ya, pokoknya Bori kita gitu aja Mas Are ya.
0: Bori Saia.
1: Ya.
0: Bori Saia, engkau yang aku janjikan mau?
1: Ya, itu aja nggak apa-apa.
0: Oke deh, terima kasih Bu Rini, monggo salam-salamnya.
1: Iya, salamnya tadi ada Pak Sukarji. Ada Pak Agus. Ada Pak Selamat malam. Bu Siti Aisyah, Bu Sulis, juga ada Bu Eti, ada Bu Mbak Farida, Mbak Dinda.
0: Oke.
1: Okay. Pak Widi. Juga ada Bu Herdi.
0: Oke.
1: Okay. Bapak Bani. Ada juga ada yang Purbo, Pak Yoyo dan semua saja Mas.
0: Oke, okay, siap. Terima kasih.
1: Makasih banget.
0: Terima kasih Bu Rini.
1: Semoga sehat-sehat selalu.
0: Amin, ya. Amin. Terima kasih Bu Rini.
1: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi Sudah ada Bu Rini merapat juga ya di jalur telepon WhatsApp 0812-3460-0289. Kita beri sejenak ya di segmen ketiga. Monggo yang mau masuk lagi ya. Masih tenang aja waktu kita sampai dengan nanti merapat pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dan Memori Lewat Lagu.

0: Bagi satu dong. Emang masih?
1: Masih lah.
2: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, kembali lagi dalam jajan ruang rindu, ruang berbagi rindu dan memori erat lagu. Oke, sudah saya putarkan dari request Anda pendengar semuanya. Monggo silakan yuk emang masuk lagi ya. Jalan R nonton 3543101108 ataupun di jawaban singkat WhatsApp juga SMS di 0812-3460-0289 atau di 0857-2535-2550. Bu Aisyah, tunggu sebentar Bu Aisyah ya. Ada Teh Dinda di Bogor. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Rindu yang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap Teteh, gimana kabar?
1: Teteh sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Barakallah. Pangestu. Insyaallah sehat.
1: Teteh agak-agak kaget sih pas klik kok, pas kebetulan gitu.
0: Kebetulan pucuk di cinta ulam pun mati. Ulam tiba. Oke, yuk Teh, lagunya apa Teh?
1: Mancanegara kan?
0: Indo, mana ada manca? Mau tadi Indo?
1: Oh, Indo.
0: Indo.
1: salah lagi Teh.
0: Apa tuh Teh?
1: Tahunnya mah.
0: Lawas tetap.
1: Iya, nggak berubah-ubah gitu.
0: Jangan.
1: Iya, dan lagian nggak suka juga. Dulu siapa ya?
0: Saha.
1: Ini aja deh. Thousand Years.
0: Kok Thousand Years? Kan
1: Indo. Lagu Indonesia ya. Gara-gara Indonesia ya, ya Allah ya Robi.
0: Ya Allah ya Robi. Ah, aing mah ah. Dieur euy.
1: Tunggu.
0: Sahanya.
1: Kalau Pamungkas masuk enggak?
0: Enggak noh. Itu mah 2000-an. Ke bawah.
1: Sampai 90-an ya? Boleh deh, 90-an.
0: Sok.
1: Udah ini aja deh, Rian Kyoto aja.
0: Rian Kyoto, judulnya?
1: Emosi dan emosi.
0: Emosi, jangan emosi-emosi lah. Makan timun enak, biar adem.
1: Enggak, lagunya aja itu deh. Bagus iya. Lagunya.
0: Bener. Ah, sok mangga ada. Mangga.
1: Ada. Iya. Oke, kalau gitu buat Ariel doa terbaik dari Teteh.
0: Atunuhun. Siap.
1: Ah, terus untuk malamnya untuk tadi Ariel sempat sebut Ibu Siti Aisyah ya.
0: Ah, benar. Bu Siti.
1: Selamat malam Ibu Siti. Ada juga Ibu Rini. Selamat malam Ibu Rini. Lalu Bapak selamat sudah sehat.
0: Oke.
1: Semoga ya. Yang purba, yang rahmat juga selalu sehat. Selamat beristirahat. Pak Tarji, Pak Sukarji juga selamat malam. Tak lupa Kang Maman, Kang Ahmad Irwan juga.
0: Oke, di Garut.
1: Ada Bung Teddy di Merauke. Ada Sorong, ada Bang Ramadan. Dan di Kupang juga siapa lagi kah? Oh, Mas Gilang juga Mas Andi.
0: Oke.
1: Inilah. Oke okay deh. Untuk yang lainnya selamat beristirahat.
0: Hatur nuhun Teteh.
1: Thank you, malam, bye-bye.
0: Bye-bye. Yuk, monggo yuk ya di belakang Teh Dinda. Ada Bung Benijo tadi ya. Bung Benijo yuk masuk Ibu Benijo. Pak Munoton ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu.
0: Bapakku Pak Munoto, gimana kabarnya?
2: Kabarnya sehat. Di sini anginnya semilir.
0: Semilir. Masya Allah, enak itu Pak Munoto.
2: Enak di bawah pohon ini.
0: Masya Allah. Dada nyamuk nggih?
2: Ada.
0: Alhamdulillah. Penak
2: di bawah pohon enak dingin.
0: Dingin kan? Ya. Bener, Masya Allah.
2: Nggak ungkep seperti orang-orang.
0: Nah, gitu kan. Tapi kalau siang-siang jangan di bawah pohon. Isok panas.
2: Enggak, di bawah pohon tambah rindang pohonnya.
0: Oh gitu, alhamdulillah kalau kayak gitu.
2: pohon matoa ini rindang ini.
0: Matoa boleh nih Pak, udah musim belum Pak?
2: Udah habis.
0: Iya. Inggih. Monggo yuk lagunya Pak Wonoto.
2: Lagunya minta tua-tua keladi.
0: Tua-tua keladi.
2: Iya.
0: Dari Anggun ya. Monggo iya. Salam-salamnya yuk.
2: Salamnya tadi ada Teh Dinda. Mudah-mudahan Teh Dinda di Bogor sehat.
0: Amin.
2: Ini cikiasnya yang mana lampannya ini?
0: Nah, tuh Teh.
2: Belah mana Teh?
0: Nah.
2: Dekat rumahnya kediaman SBY enggak. Tiap hari saya dulu lewatan situ.
0: Masya Allah.
2: Heran itu saya.
0: Masya Allah. Lanjut.
2: Ini juga itu ya.
0: Inge.
2: Ada Pak Ahmad Irwan di Garut. Ada Bung Freddy di Merauke.
0: Oke.
2: Ada Pak Wiji di Tokyo.
0: Oke.
2: Pak Rija di Palu.
0: Oke.
2: Ada Kak Diona di Kupang. Ada Bu Eti.
0: Bu Eti.
2: Pak Zainal Abidin. Ada Kung Bani.
0: Kung Bani.
2: Ada Bu Sita.
0: Bu Sita.
2: Ada Pak Tioko.
0: Inge.
2: Ada Lekdu. Ada Mas Dila. Ada lagi itu Putra Gura.
0: Mas Putra Tutu.
2: Ya. Ada Pak Slamet.
0: Pak Slamet. Amin.
2: Ada yang Purbo, Pak Mariono, Pak Karyoto. Ada Mas Obet.
0: Mas Obet.
2: Baru.
0: Ada
2: Pak itu Pak siapa itu yang di Bandar ya?
0: Di Bandar Lor Pak Ukik.
2: Pak bukan.
0: Ah, siapa tuh?
2: Di Bandar bukan Pak Ukik.
0: Siapa itu? Gak tahu aku.
2: Terus ada yang di Bandar itu ada ya Burini,
0: Burini
2: Aisyah.
0: Oke.
2: Ya buat semuanya aja tanpa terkecuali.
0: Oke deh, siap.
2: Oh, Pak Agus ketinggalan nih.
0: Pak Agus siap.
2: Mudah-mudahan Pak Agus sehat.
0: Tinggi.
2: Buat semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke deh.
2: Mudah-mudahan dengar RRI semua. Selalu diberkahi kesehatan.
0: Amin.
2: Jauhkan dari malapetaka apapun.
0: Amin.
2: Buat Ariel keluarga juga begitu. Mudah-mudahan diberkahi kesehatan.
0: Amin.
2: Jauhkan dari malapetaka apapun.
0: Siap, amin. Doa terbaik untuk Pak Monoto.
2: Hati-hati, jaga keselamatan.
0: Inge. Siap.
2: Terima kasih waktunya.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam wabarakatuh. Oke, di belakang Pak Wonoto ada yang masuk, ada Bu Siti Aisyah. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
3: Selamat malam, Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu.
0: Lewat, ya Allah, kenapa di Bu Siti Aisyah? Bu, sehat Bu?
3: Alhamdulillah sehat. Kan ini masih jam 8 tuh, Mas.
0: Iya, tadi ah, gimana?
3: Ini kan masih jam 8.
0: Eh, bukan no, setengah 11 sekarang. Ariel aja yang enggak tahu diri. Kok bisa,
3: iya.
0: Kok masih kok bisa teriak-teriak jam setengah 11 ku piye, Ariel iki? Ya Allah, tolong. Ngapunten. Biskin berisik kata Bu Siti.
3: Apa? Terasa kan terasa masih kayak jam 8 gitu.
0: Ah. Yang benar.
3: Iya. Gak ada rasa matur sama sekali.
0: Masya Allah, barakallah, matur bangun.
3: Iya. Soalnya tadi itu aku kan masih bikin apa gitu. Saya tunggu pun nanti itu selesai. Baru kira-kira ya bisa dimakan lah. Nah, masih antri, yo tak tinggal lagi.
0: Oke. Oke. Ayo Bu, mau request lagunya apa nih Bu?
3: Anu Mas, Wakil Rakyat Mas.
0: Oke, Wakil Rakyat ya, Iwan Fales. Sudah iya. Ready, sumonggo. Salam-salam
3: iya. Pun salam buat yang sudah naik semua.
0: Oke.
3: Mbak Dinda. Apa tadi?
0: Oke.
3: Selamat. Pak Monoto. Pak Sugardi.
0: Oke. Okay.
3: Oh, pokoknya semua yang
0: semuanya
3: aja. Oh, yang belum
0: Bung Freddy, benar.
3: Ya kan Ahmad Irwan.
0: Ahmad Irwan. Oke. Oke.
3: Siapa sih Mas yang belum naik?
0: Ya.
3: Oh Pak Munoto yang ada di Bandar Lor itu Pak Sujianto.
0: Oh Pak Sujianto.
3: Dengan banyak Mas Aril banyak yang diingat.
0: Saya ya lupa.
3: Pak Sujianto yang di Mandar bukan Pak Ugi, Pak
0: Ugi Pecol. Masya Allah, benar. Mohon maaf tuh udah dijelasin tuh.
3: Iya. Ya,
0: makasihnya.
3: Okay. Selamnya selalu sehat.
0: Inggih. Terima kasih.
3: Amin.
0: Matur mbah nuwun.
3: Inggih. Bahagia dunia akhirat selalu dalam lindungan.
0: Amin. Matur mbah nuwun.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam wabarakatuh. Oke, di belakang dari Bu Siti Aisyah di Kandat sudah ada masuk lagi dari Pak Gun ya di Kota Kediri ya. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dan Memori telah Agus saat malam ya. RRI mau request lagunya Andi Meriam Mata Rata Cinta Hitam judulnya. Oke, terima kasih. Sama-sama. Ditunggu nggih Pak Gun nggih. Lagunya insyaallah diputarkan ya. Kita putarkan dulu requestan dari pendengar semuanya. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dan Memori telah Agus.

Oke, kembali lagi di penjajahan ruang rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Yuk monggo yuk yang mau masuk lagi ya, jalur on air ya 0354 310 1908, ataupun di jalur pesan singkat WhatsApp juga SMS, telepon WhatsApp bisa, telepon seluler pun bisa di 0812 3460028 9 atau di 0857 2535 2550.

0: Oke, ya, di penghujung segmen sudah ada yang masuk telepon pendapat terakhir ya. Di Yolo On Air, kita sapa dulu. Halo, selamat malam, Urang Rindu.
1: Lewat
0: lagu, Bung Freddy.
1: Waalaikumsalam.
0: Bung Freddy, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Merauke.
1: Seperti kemarin-kemarin belum ada hujan. Debu di mana-mana.
0: Sama berarti ya. Pari juga
1: sama
0: berusaha.
1: Ya. Iya, Mas Aril juga sehat ya bersama keluarga.
0: Pangestu insyaallah.
1: Alhamdulillah.
0: Oke,
1: Mas Aril, waktu tak banyak lagi ya. Aku datang di ujung waktu. Kan kalau Kang Irwa, Kang Ahmad Irwan kan pantun. Jadi bener. Aku saya bergaya anu saja baca puisi saya.
0: Siap.
1: Oke.
0: Okay, lagunya.
1: Waktu tak banyak ya. Ruth Sahanaya.
0: Dari Ute. Okay.
1: Iya. Kok jadi ketawa-ketawa? Saya lupa judulnya.
0: Apa dong?
1: Ruth Sahanaya judulnya Mengertilah Kasih.
0: Mengertilah Kasih. Sudah ready. Salam-salamnya.
1: Sudah ready. Salamnya untuk semua saja dimanapun berada.
0: Inge.
1: Terutama pendengar setia itu banyak ibu-ibu kalau di Kediri.
0: Nah, benar.
1: Jadi untuk semua ibu-ibu tanpa kecuali ya, okay. Semoga semuanya sehat walafiat. Okay. Dan terhibur di malam hari ini.
0: Amin, terima kasih.
1: Untuk bapak-bapaknya juga. Inge. Semua tanpa semuanya kecuali ya. Semoga semuanya sehat. Dan juga terhibur di malam hari ini.
0: Okay.
1: Mas Aril, pulangnya hati-hati ya.
0: Terima kasih.
1: Yang terbaik. Inge. Untuk Mas Aril bersama keluar.
0: Matur banun.
1: Matur sembahnuwun,
0: sugeng dalu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam wabarakatuh. Sudah ada Bung Freddy ya. Terakhir monggo yuk, sudah ada masuk lagi ya seluler ya. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu.
0: Memori.
2: Memori.
0: Lewat lagu.
2: Lewat lagu.
0: Mbak Dewi di Ngunut.
2: Iya betul.
0: Iya Mbak Dewi, gimana kabarnya Mbak Dewi?
2: Alhamdulillah bagus, sehat semangat.
0: Alhamdulillah.
2: Mas Agungnya bagaimana?
0: Pangestu no, insya Allah no.
2: Alhamdulillah bagus sehat.
0: Inggir. Ini mau request lagunya apa nih Mbak Dewi?
2: Aku apa tadi?
0: Indonesia Lawas.
2: Indonesia. Yang siap apa?
0: Apa no? Ada Widuri mau?
2: Widuri.
0: Widuri dari Bob Tutu Poli. Mau boleh? Inge, monggo salamipun.
2: Iya. Bung Pak Freddy.
0: Inge, Bung Freddy di Merauke.
2: Freddy, sudah dulu.
0: Inge.
2: Bung Freddy. Yang Maman.
0: Oke.
2: Pak
0: siapa kai? Lali aku. Pripun?
2: Saya pernah semua kapal.
0: Semua kapal. Inge sia Mbak Dewi.
2: Semua kapal.
0: Inge. Siap. Sehat-sehat selalu untuk Mbak Dewi. Inge.
2: Inge.
0: Amin. Inge.
2: Semoga bangga
0: sehat selalu. Amin, siap.
2: Banyak
0: yang baik. Insyaallah.
2: Banyak duitnya
0: sudah
2: bangga. Inge. Bangga.
0: Barakallah matur mbah nuwun. Mbak Dewi juga tambah cantik. Amin.
2: Iya.
0: Inge, siap. Terima kasih. Ditunggu mawon, Inge.
2: Terima kasih.
0: Inge.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendengar ya, dengan begitu tentang sudah kebersamaan kita dalam ajang Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dan Memori Lewat Lagu. Terima kasih atas atensi yang sudah meramaikan edisi malam hari ini. Ada Pak Sukarji, ada Pak Selamat, Pak Mariono, ada Mbak Ida, lalu ada Pak Widi. Ya, lalu ada Bu Rahayu, ada Pak Ukik di Bangsal, ada Lekdol, ada Burini, Teh Dinda, Pak Munoto, Bu Siti Aisyah, ada Pak Gun, lalu ada Bung Freddy, dan ada Mbak Dewi di Ngunut ya, Blitar ya. Mudah-mudahan bisa menghibur dengan semuanya. Yang lagunya gak keputar, insya Allah saya putarkan nanti di Harmoni Malam ya. Selagi masih ada penyajian Harmoni Malam sampai dengan tim rapat pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Lalu dilanjutkan Renungan Malam juga tutup siaran. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

rakyat seharusnya merakyat. Jangan tidur waktu singkat.

0: lagi happy? Sarapan pagi sambil dengerin radio. Kok ya sempet-sempet senyum sendiri?
1: Lah, gimana Bapak ndak happy, Tondo? Lagu September Ceria ini kan zaman Bapak sama Ibumu jadi pengantin baru dulu. Terus yang spesial lagi, tanggal 11 September kan ulang tahunnya RRI, Tondo.
0: Oh iya? Wow, RRI bukannya seusia dengan kemerdekaan bangsa kita ya, Pak? 81 tahun. Keren ya, Pak? Sudah lebih dari 8 dekade. RRI tetap ada melewati banyak generasi.
1: Ya itulah, Nduk. RRI ini bagi Bapak bukan sekedar alat radio saja, tapi media yang mampu merawat, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, lewat program-program siaran yang selalu terpercaya.
0: RRI memang radio paling tua ya, Pak. Tapi performanya selalu fresh dan mengikuti arus transformasi zaman. Di kampus, teman-temanku juga pada install aplikasi RRI digital loh, Pak.
1: Anak muda zaman sekarang ini memang hebat. Ya, termasuk kamu, Dok. Sekarang, ayo, waktunya jadi WNI cerdas dengan bijak menyaring informasi. Suara kebenaran ya di RRI tempatnya.
0: Saluran boleh berganti, teknologi senantiasa berinovasi.
1: Namun, persatuan dan kesatuan tidak boleh berhenti.
2: Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia.
3: Eropa punya Spanyol, maka Indonesia punya Spanyol. Anda tidak salah dengar. Spanyol adalah nama sebuah desa di Kabupaten Jombang. Secara administratif, desa Spanyol berada di Kecamatan Gudo. Namun, meskipun namanya terdengar mirip dengan negara Eropa, Spanyol sejatinya adalah permukiman pedesaan khas Jawa Timur yang dikelilingi hamparan persawahan dan pepohonan rindang. Suasana desanya tenang dan bersahaja, layaknya kawasan pedesaan pada umumnya. Dulunya, pada masa penjajahan Belanda, desa ini bernama Sekar Arum. Perubahan nama tersebut bermula dari kedatangan rombongan saudagar bangsa Spanyol yang singgah untuk mencari rempah-rempah. Kala itu, para pedagang Eropa tersebut datang melalui jalur Sungai Brantas. Sebagian besar berlabuh di sebelah timur sungai yang masuk wilayah Sekar Arum. Mereka menetap lama, membaur bersama para pribumi dan membangun keluarga. Hingga akhirnya tercetuslah perubahan nama Sekar Arum menjadi Desa Spanyol sesuai pelafalan lokal warga setempat.

0: berkah talenta.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, tahukah Anda apa itu petrichor? Ini adalah senyawa dengan aroma atau bau alami yang harum dan khas yang muncul saat air hujan pertama kali membasahi tanah. Dalam bahasa Yunani, petrichor berasal dari kata petra yang berarti batu, dan ichor yaitu cairan yang mengalir di pembuluh darah para dewa. Petrichor pertama kali dicetuskan tahun 1964 oleh dua peneliti asal Australia dan Inggris, Isabel Joybert dan Roderick Thomas. Bau dari senyawa petrichor sangat menenangkan karena melibatkan kombinasi kuat antara warisan evolusi purba, cara kerja otak manusia, dan faktor psikologis. Bagi nenek moyang kita dulu, aroma petrichor adalah sinyal keselamatan dan kehidupan. Bau tanah basah menandakan berakhirnya musim kemarau, datangnya air bersih, serta tanah yang subur untuk bertanam. Secara naluriah, manusia purba juga mengaitkan aroma ini dengan kelimpahan sumber daya. Pola ini tertanam kuat dalam genetik manusia, sehingga saat menghirupnya, otak secara otomatis merasa aman dan bebas dari pemikiran soal rasa lapar.

0: Setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio karena pada tanggal itu kali pertama Radio Republik Indonesia mengudara. Radio tersebut hasil merebut kantor radio Jepang Hosokyoku. Stasiun RRI yang pertama di Jawa ada 8 buah, yakni bekas Hosokyoku di Jakarta, Bandung, Purwakarta, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang. Pada masa revolusi tahun 1945 hingga 1949, selain RRI, dikenal juga radio-radio perjuangan. Di antaranya, radio pemberontakan di Surabaya, Malang, dan Solo, di mana Bung Tomo mengobarkan semangat perjuangan. Radio Internasional Indonesia di Kediri, Gelora Pemuda di Madiun, Radio Militer, dan Radio Indonesia Raya di Yogyakarta. Lantas, ada juga Radio Perjuangan di Semarang dan Rimba Raya di Aceh. Sejarah radio di negeri ini sebetulnya dimulai sejak Gubernur Jenderal Dick Ford meresmikan pemancar Radio Malabar di Bandung pada 5 Mei 1923. Inilah stasiun radio pertama yang menghubungkan Belanda dan Hindia Belanda. 4 tahun kemudian, Belanda melakukan percobaan siaran radio gelombang pendek melalui pemancar PCG dari Laboratorium Philip di Eindhoven ke Hindia Belanda. Semenjak itu, seiring perkembangannya, siaran radio mulai didengar telinga warga pribumi dan masyarakat internasional.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

Seekor kera tinggal di sebuah pohon di tepi telaga. Di telaga itu antara lain tinggal seekor ikan yang menjadi sahabat sang kera. Setiap hari mereka bercakap-cakap dengan akrabnya. Mereka merasa begitu cocok satu sama lain. Kepada sang ikan, sang kera sering menceritakan apa-apa saja yang dilihatnya dari atas pohon. Juga pengalaman-pengalamannya bersama teman-temannya. Sang ikan pun menceritakan kepada sang kera situasi di bawah air dan kehidupannya bersama teman-temannya. Bertahun-tahun mereka menjalin persahabatan. Pada suatu hari turun hujan dengan lebat sehingga air di telaga itu semakin naik dan semakin naik. Dari atas pohon sang kera dapat melihat bahwa kalau air terus naik semakin tinggi dan terjadi banjir, maka sang ikan, sahabatnya, akan terbawa air entah kemana. Karena besarnya rasa cintanya pada sang sahabat, begitu ada kesempatan, segera disambarnya sang sahabat dan dibawanya ke atas pohon. Dia mengira bahwa dia telah menyelamatkan sahabatnya. Tetapi dengan sedih, akhirnya dia melihat bahwa tindakannya itu justru membuat dia kehilangan sang sahabat selama-lamanya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Baik pendengar ya, dengan demikian selesai sudah tugas kami dalam menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini Jumat 2 Oktober 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan akhirnya kami dan segenap kerabat kerja bertugas pada malam hari ini mohon diri, selamat malam, selamat beristirahat dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Gerili, program 1 FM 100,2 MHz karena informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat Anda dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program 1 FM 100,2 MHz. Kembali di udara menyelenggarakan siaran di sepanjang hari ini, Sabtu 3 Oktober 2026. Dari Jalan PB Sudirman 104 kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Anda masih di satu frekuensi 100,2 FM RRI Kediri.
1: Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Senang sekali saya Willy Anugrah dapat hadir kembali untuk Anda membuka jumpa kita dalam perjalanan Kediri pagi ini. Untuk edisi hari Sabtu di kalender 3 Oktober 2026 masih dipancar luaskan secara langsung dari Jalan Panglima Besar Sudirman nomor 104 di kawasan Pare Kediri. Kita akan buka perjalanan Kediri pagi dengan hadirnya Mutiara Pagi Tausiah Islam yang kita hadirkan secara live on air di pagi hari ini yang mengusung tema Langkah Mudah Bangkit dari Titik Terendah. Bersama Ustadz M. Asad Effendi, PhD Fiskwa, dosen Universitas Strada Indonesia, dan juga pengasuh Majelis Taklim Masjid At-Taqwa Tirto Udan, Kota Kediri, Jawa Timur. Beliau akan hadir satu jam ke depan pendengar sampai nanti merapat pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan monggo untuk Anda yang ingin berinteraktif langsung bersama Ustadz Asad, ada pertanyaan-pertanyaan apa yang ingin Anda sampaikan, ini Anda bisa langsung terhubung di nomor WA 0812-34600-289. Anda juga boleh bergabung di jalur WA kami yang selanjutnya yakni di 0857-2535-2550 dan juga di line telepon kami di 0354-310-1108. Satu jam ke depan sampai nanti merapat pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan nanti dilanjutkan dengan hadirnya Warta Pagi Pendengar yang akan kita relay dari Pro 1 RRI Surabaya dengan update kabar-kabar terkini dan teraktual seputar Jatim bersama rekan-rekan reporter yang tersebar di seluruh wilayah Jawa Timur yang nanti juga akan mengupdate kabar-kabar terkini di Warta Pagi. Saya akan hadir lagi untuk Anda nanti di perjalanan Kediri Pagi lewat program Kediri Menyapa Pagi dengan program-program menarik juga diantaranya ada Peta Cuaca kerjasama dengan BMKG Doho Kabupaten Kediri Jawa Timur yang nanti juga akan kita hadirkan ke ruang dengar Anda dengan beragam informasi-informasi terkini dan teraktual baik itu Kediri Raya, dari Tulungagung, Trenggalek, Blitar, Jombang hingga Kabupaten maupun Kota Kediri yang nanti juga akan turut kita update melengkapi paket-paket informasi di pagi hari ini. Baik pendengar, sebelum kita hadirkan Ustadz Asad ke ruang dengar Anda untuk kesekian kali, kita coba terlebih dahulu dengarkan pengajian Al-Quran Abil Surat An-Najmu ya. Surat An-Najmu ayat 1 yang akan kita dengarkan bersama dan akan dibacakan oleh Ustadz Abil Malik. Selamat mendengarkan.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Alhamdulillah Rabbil Alamin, baru saja kita dengarkan bersama pengajian Al-Quran Surat An-Najm ayat 1 yang dibacakan oleh Ustaz Abil Malik. Mudah-mudahan bagi yang membacakan dan juga yang mendengarkan senantiasa mendapatkan keberkahan, berkah kebaikan, berkah kesehatan, berkah kelancaran atas segala macam urusan kita, berkah kemudahan atas segala macam persoalan yang hadir dalam hidup kita, dan juga berkah kesehatan ya, jasmani, rohani, jiwa, raga, lahir dan batin untuk kita semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik pendengar, sebelum kita hadirkan Ustadz As'ad di pagi hari ini yang akan menyampaikan tema tausiah mengenai langkah mudah bangkit dari titik terendah, kita nikmati terlebih dahulu satu komposisi Islam yang akan kita hadirkan ke ruang dengar Anda mengiringi perjalanan kita di Kediri pagi ini dalam program Mutiara Pagi, sebelum nanti kita masuk di segmen yang pertama.

0: Pendengar setia yang dirahmati Allah, saatnya Anda mengikuti kajian Mutiara Pagi, persembahan Pro 1 RRI Kediri.
1: Pendengar, kita memasuki segmen pertama untuk program Mutiara Pagi yang akan mengusung tema Langkah Mudah Bangkit dari Titik Terendah, seperti yang tadi sudah kami informasikan di segmen pertama. Sudah siap hadir ke ruang dengar Anda Ustadz Muhammad As'ad Effendi, PhD Fiskwa, dosen Universitas Trade Indonesia, pengasuh Majelis Taklim Masjid At-Taqwa Tirto Udan Kota Kediri. Kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz As'ad.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Willy, apa kabar?
1: Iya, baik, kabar baik. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, ini sehat semuanya. Kami kru RRI juga sehat-sehat ini Ustadz. Ustadz Asad, bagaimana kabarnya ini? Sehat juga nggak Ustadz?
2: Insya Allah, selalu sehat.
1: Ya. Baik, baik, Alhamdulillah. Ustadz, tema kita di pagi hari ini juga menarik dan juga luar biasa ketika kita berbicara tentang langkah mudah bangkit dari titik terendah. Ini seringkali the lowest point atau titik terendah ini hadir begitu ya dalam kehidupan kita. Kira-kira kalau dari perspektif Islam ini seperti apa untuk bangkit dari titik terendah? Monggo, silakan Ustadz Asad untuk mukadimahnya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarika la. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sahabat-sahabat pendengar, puji syukur pagi ini Allah masih berikan kepada kita nikmat sehat, nikmat umur, sehingga dengan nikmat sehat, nikmat umur itu kita bisa bangun kembali di pagi hari ini. Dan tentunya sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah, tentunya kita harus mengawali pagi kita dengan kebaikan. Salah satunya adalah kita menyimak Mutiara Pagi hari ini dengan harapan kita bisa mendapatkan pencerahan. Dengan pencerahan itu kita bisa membuat hari ini kita lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok kita lebih baik dari hari ini. Sahabat-sahabat pendengar, topik kita hari ini adalah cara mudah bangkit dari titik terendah. Sahabat-sahabat, siapa sih di antara kita yang tidak pernah berada di titik terendah? Bisa jadi di antara kita semua pernah mengalami titik terendah, walaupun cara kita menyikapinya itu beda-beda. Dan kita melihat bahwa salah satu titik terendah kita adalah ketika kita merasa kehilangan segalanya, kehilangan karir, kehilangan jabatan, kehilangan rasa cinta, bisa jadi demikian. Tapi sahabat-sahabat, kita ingin lihat dari perspektif bagaimana Al-Quran mengajarkan kita untuk bisa bangkit dari titik terendah. Dan inspirasinya adalah tentunya kisah para nabi yang memang oleh Allah dijadikan Al-Quran itu salah satu isinya adalah qasas atau kisah-kisah supaya kita bisa memiliki hidup yang lebih baik. Jadi Al-Quran itu isinya kan tiga. Satu adalah akidah, yang kedua adalah tentang bagaimana kita syariah, ya, jadi bagaimana cara kita beribadah, dan yang ketiga ternyata poin yang paling banyak dalam Al-Quran itu adalah Al-Qasas atau kisah-kisah. Makanya sahabat-sahabat, ketika kita mencari solusi, maka kita bisa mencari dari referensi kisah-kisah yang sudah diajarkan di dalam Al-Quran. Sahabat-sahabat pendengar, ada tiga kisah yang saya ingin sampaikan di kesempatan singkat kali ini untuk bagaimana kita punya gambaran bagaimana kita bisa bangkit dari titik terendah. Yang pertama yang saya ingin sampaikan adalah kisah dari Nabi Yunus alaihi salam. Bagaimana beliau bangkit dari gelapnya, dari rendahnya kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Sahabat-sahabat, Nabi Yunus kita pahami beliau dapat tugas berdakwah di sebuah desa atau wilayah begitu, namanya Desa Ninawa, tapi mereka tidak kunjung beriman. Jadi diberi tugas oleh Allah untuk berdakwah begitu, kemudian penduduk desa tidak segera beriman dan beliau pergi dalam keadaan marah sebelum beliau izin pada Allah. Kemudian kita ingat kisahnya ya, yang sering disampaikan, beliau di kapal begitu, kenapa ini ada masalah nih kapalnya, kemudian diundi siapa yang harus dilempar ke laut untuk mengurangi beban, dan beberapa kali dilakukan demikian. Ternyata yang memang diminta untuk dilemparkan adalah Nabi Yunus begitu. Dan sahabat-sahabat, ternyata beliau qadarullah ditelan oleh ikan yang sangat besar, begitu. Dan ketika ditelan, ya kita pahami beliau berada di titik terendah beliau. Kenapa? Karena tidak ada orang yang bisa dihubungi begitu, tidak ada jalan keluar secara logika, sudah tertutup. Dan rendahnya beliau posisinya itu adalah berada di tiga kegelapan. Jadi beliau berada di gelapnya perut ikan, kemudian berada di gelapnya dasar lautan, dan berada di gelapnya malam. Dan ini bisa disimak sahabat-sahabat di surat Al-Anbiya ayat 87. Wa dhannuni idzahaba mughadiban fa dhanna allan naqdiru alaihi fanada fid dhulumat. Dan ingatlah Yunus, dia pergi dalam keadaan marah lalu dia mengira kami tidak akan menyulitkannya. Nah, ketika berada di titik terendah itu, Nabi Yunus tidak kehilangan harapan. Jadi beliau berdoa dengan doa yang dituliskan di Al-Anbiya 87, dengan doa yang sangat indah luar biasa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sahabat-sahabat barangkali sudah hafal, dan doa ini menarik sekali. Jadi Nabi Yunus berada pada titik terendah, berada pada tiga kegelapan begitu, kemudian dia berdoa dengan doa ini. Sahabat-sahabat, bisa jadi di antara kita ada yang mengalami ya ujian yang kalau kita sebut juga tiga kegelapan begitu. Misalnya udah karir hilang, di PHK, ada masalah mungkin dengan pasangan begitu, karena mungkin terkait ekonomi, kemudian anak-anak juga tidak bisa diatur karena memang waktunya habis untuk bekerja. Bisa jadi di antara kita ada yang berada di tiga kegelapan itu, seperti Nabi Yunus, gelapnya perut ikan, gelapnya dasar laut, dan gelapnya malam begitu. Dan sahabat-sahabat, kita coba bedah doa Nabi Yunus ini, sangat menarik luar biasa. Yang pertama beliau menyampaikan kepada Allah, la ilaha illa anta, tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Artinya ini satu pengakuan tauhid. Saat semuanya itu hilang, saat semuanya itu tidak bisa diharapkan, hanya Allah tempat dia bergantung. Maka dia sampaikan la ilaha illa anta. Yang kedua dia sampaikan subhanaka. Ini artinya satu bentuk penyucian Allah dari segala kekurangan. Artinya Allah tidak pernah salah dalam takdirnya, kesalahan hanya ada pada diriku. Kemudian beliau menyampaikan inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya ini adalah pengakuan dosa dan introspeksi. Dia tidak menyalahkan keadaan, dia tidak menyalahkan takdir, dan dia tidak pernah menyalahkan orang lain. Bisa jadi dia sampaikan ini saya jatuh nih gara-gara umat saya ini yang nggak bisa dikasih tahu, yang nggak bisa diatur. Bisa jadi Nabi Yunus bisa menyampaikan demikian, tapi dia katakan hanya tiga kalimat, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan sahabat-sahabat, yang menarik, doa ini tidak ada permintaan sama sekali, tapi doa ini menjadi sangat kuat. Kenapa? Nabi Yunus nggak minta, ya Allah keluarkan saya dari perut ikan, keluarkan saya dari lautan, selamatkan saya. Tidak. Nabi Yunus hanya menyampaikan tiga kata, dan itu tidak berisi permintaan sama sekali, tapi pengakuan la ilaha illa anta, pengakuan bahwa dia mengakui bahwa hanya Allah tempat bergantung, subhanaka menyucikan Allah, bahwa Allah itu tidak pernah salah dalam takdirnya, inni kuntu minadh dhalimin, dan yang salah itu saya, yang zalim itu saya. Kemudian Allah menyampaikan di ayat selanjutnya, fastajabna lahu wa najainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Maka kami kabulkan doanya dan kami selamatkan dia dari kedukaan, dan demikian kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Sahabat-sahabat, di ayat lain di As-Saffat ayat 143 sampai 144, di situ dikatakan bahwa falaula annahu kana minal musabbihin lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Maka sekiranya Yunus tidak termasuk orang yang banyak bertasbih, niscaya dia akan tetap tinggal dalam perut ikan sampai hari kebangkitan. Sahabat-sahabat, ada tiga pelajaran penting dari Nabi Yunus ini. Yang pertama adalah bangkit dari titik terendah itu dimulai dari kejujuran pada diri sendiri. Artinya apa? Kita harus belajar mengakui kesalahan kita, dan mengakui kesalahan itu sama sekali bukan kelemahan, melainkan pintu pertama pertolongan. Jadi akui dulu bahwa harus jujur pada diri sendiri. Yang kedua adalah perbaiki hubungan dengan Allah lebih dulu. Kita sering sibuk mencari siapa yang salah, kemudian apa penyebab semua ini, kenapa harus saya, begitu. Tapi Nabi Yunus memilih kembali kepada Allah. Dan yang ketiga, Nabi Yunus itu selamat karena beliau itu termasuk orang yang merawat ibadahnya ketika dalam kondisi yang lapang. Yunus selamat karena ia termasuk orang-orang yang banyak bertasbih. Jadi sahabat-sahabat, pahami bahwa untuk bisa bangkit dari titik terendah dari kisah Nabi Yunus ini adalah jujur pada diri sendiri, perbaiki hubungan dengan Allah, dan kita merawat ibadah kita ketika kita dalam kondisi sedang tidak jatuh. Selama ini kan kita rajin ibadah itu hanya ketika jatuh gitu, sampai gak biasa tahajud, tiba-tiba si ayah nih tahajud gitu, kata istrinya, ayah ada masalah apa lagi ini gitu. Kenapa? Karena dia tahajud hanya ketika ada masalah misalnya. Artinya rawat ibadah ketika kita sedang happy, sedang bahagia, ibadah itu malah harus dirawat begitu. Nah, kemudian sahabat-sahabat, kisah Nabi Yunus sangat menarik, luar biasa. Nah, kita lihat sekarang kisah Nabiullah Musa alaihi salam. Di surat Al-Qasas ayat 20 disampaikan, waja'a rajulun min aqsal madinati yas'a qala ya Musa innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka fakhruj innaka laka inni laka minan nasikin. Nabi Musa waktu itu ada kisah, bahasanya adalah menyebabkan seseorang itu meninggal, kemudian dikejar oleh tentara Fir'aun begitu. Karena sahabat-sahabat, Nabi Musa ini sebelumnya tinggal di istana Fir'aun, jadi dia dirawat oleh Fir'aun di istananya, dirawat dengan baik begitu. Kemudian dia melakukan satu kesalahan, kemudian dia lari dan ia menjadi incaran atau jadi buronan. Artinya ia selama ini tinggal di istana, sekarang jadi buronan begitu. Nah, kemudian sahabat-sahabat, di tengah perjalanan ketika beliau sedang dalam perjalanan, beliau itu tanpa bekal, tanpa kendaraan, tidak kenal siapapun. Dan artinya apa? Dia kehilangan segalanya, yang awalnya hidupnya enak di dalam istana, punya banyak pelayan begitu, kini menjadi orang yang tanpa bekal, tanpa kendaraan, dan jadi buronan begitu, karena dikejar-kejar karena sudah melakukan satu kesalahan. Kemudian di situ dilanjutkan, ada satu sumber mata air, beliau itu melihat dua perempuan menahan ternaknya karena tidak sanggup berdesak-desakan dengan para pengembala laki-laki. Jadi ayah mereka sudah sangat tua begitu. Kemudian Nabi Musa membantu para wanita pengembala itu untuk mengambilkan air. Dan sahabat-sahabat, ada tiga doa yang disampaikan oleh Nabi Musa, yaitu Rabbi najini minal qaumid dzalimin, ya Tuhanku selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Artinya apa sahabat-sahabat? Jika sahabat-sahabat berada pada titik terendah saat ini, mungkin dikejar-kejar hutang, dikejar-kejar orang jahat begitu, maka Rabbi najini minal qaumid dzalimin, doa perlindungan ketika ancaman itu datang. Jadi mintalah keselamatan kepada Allah, bukan hanya mengandalkan strategi kita sendiri. Rabbi najini minal qaumid dzalimin. Kemudian sahabat-sahabat, ketika Nabi Musa itu menuju perjalanan itu tanpa arah, dia berdoa begini, asa Rabbi ayyahdiyani sawa as-sabil, mudah-mudahan Tuhanku memimpinku ke jalan yang benar. Jadi dia optimis, Nabi Musa itu optimis dan husnuzon. Jadi doanya itu ada asa, ya asa itu artinya semoga, menunjukkan satu harapan kuat kepada Allah meski belum ada kepastian jalan. Nah, ini menarik. Jadi kita harus tetap berdoa, tetap optimis walaupun jalan ini belum tahu ini mau kemana begitu. Dia berdoa, asa Rabbi ayyahdiyani sawa as-sabil, semoga Tuhanku membimbingku ke jalan yang benar. Dan sahabat-sahabat, ini doa puncak Nabi Musa ketika beliau dalam kondisi yang lapar, kemudian lelah dan sendirian, tapi dia tetap menolong orang tadi itu, memberi minum ternak tadi itu. Kemudian dia berdoa satu doa yang sangat indah di surat Al-Qasas ayat 24, fasaqala huma tsumma tawalla ila dhilli faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Maka dia memberi minum ternak kedua perempuan itu, kemudian dia kembali ke tempat yang teduh, lalu dia berdoa, Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat membutuhkan segala kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku. Nabi Musa tidak spesifik doanya, jadi ya Allah saya lapar, saya lelah, saya sendirian, berikan aku semua itu ya. Tapi dia katakan, Robbi ini lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Tuhanku, aku sangat butuh segala kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku. Sahabat-sahabat, doa Nabi Musa ini ada tiga. Jadi doa perlindungan, mintalah keselamatan kepada Allah saat ancaman itu datang. Yang kedua adalah husnuzon, berharap penuh kepada Allah meski jalan kita belum terlihat. Dan Musa tidak menyebutkan apa yang dia butuhkan, tapi dia menyerahkan semua pada Allah. Apapun kebaikan darimu ya Allah, aku membutuhkannya. Sahabat-sahabat, kemudian setelah itu Allah mengabulkan doanya. Musa mendapatkan makanan, kemudian mendapatkan perlindungan, dapat pekerjaan, dan dinikahkan dengan salah satu dari anak perempuan yang dia tolong tadi itu. Dan sahabat-sahabat, tiga pelajaran dari Nabi Musa yaitu, satu, jangan pernah berbuat baik. Ketika kita berada pada satu titik terendah, jangan pernah berhenti berbuat baik. Musa itu menolong orang lain saat ia sendiri sedang lapar, saat ia sendiri tidak punya apapun. Tapi bisa jadi pertolongan kita bangkit dari titik terendah itu datangnya dari pintu kebaikan yang kita sedang lakukan walaupun kita sedang kekurangan. Yang kedua adalah bergerak sambil berdoa. Jadi Musa itu tidak berhenti berikhtiar keluar dari Mesir, dia selalu berdoa, dia berikhtiar. Dan bisa jadi sahabat-sahabat, titik terendah kita itu adalah masa persiapan. Jadi ketika dia ditolong dinikahkan dengan Syekh Madian di satu desa itu, ternyata itu adalah sekolah Nabi Musa sebelum dia diutus menjadi rasul. Jadi kondisi biasanya titik terendah itu adalah masa-masa persiapan. Bisa jadi kita sedang dipersiapkan oleh Allah untuk bisa menerima amanah yang lebih besar lagi dari itu. Sahabat-sahabat pendengar, satu doa yang menarik yang tadi disampaikan bahwa kita itu harus merasa butuh kepada Allah. Kita selama ini ketika berada pada titik terendah, kita merasa, saya pasti bisa ya, dengan pengalaman, dengan pengetahuan begitu. Nah, sahabat-sahabat pendengar, paling tidak apa yang kita bisa simpulkan dari apa kisah yang tadi kita sudah simak, yang pertama adalah mereka tidak pernah menyalahkan takdir. Nabi Musa, Nabi Yunus tidak pernah menyalahkan takdir. Yang kedua adalah mereka langsung kembali kepada Allah, bukan lari kepada selain Allah, dan mereka berdoa dengan bahasa hamba ya. Artinya kita merasa butuh doanya dengan doa yang jujur. Kita ini merasa lemah dan kita itu merasa butuh dengan apa yang disampaikan oleh Allah. Dan sahabat-sahabat, ini menarik. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan siapapun yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan bukakan jalan keluar baginya dan memberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Sahabat-sahabat, titik terendah kita itu bukan akhir cerita. Mungkin di antara kita sedang berada di perut ikan kita sendiri. Coba kita identifikasi sama-sama. Bisa jadi sahabat-sahabat saat ini sedang berada di perut ikan sebagaimana Nabi Yunus, atau seperti Nabi Musa yang tidak tahu arah kemana harus dituju. Maka jadikan ia tempat kembali kepada Allah, bukan tempat berputus asa. Nah, artinya apa? Artinya kita harus berusaha. Sahabat-sahabat yang hari ini sedang berada pada titik terendah, semoga Allah segera diselesaikan. Baca doa Nabi Yunus, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Semoga dengan itu kita oleh Allah dikeluarkan dari perut ikan yang selama ini kita ada di dalamnya. Yang kedua adalah lakukan satu kebaikan kecil hari ini sebagaimana Nabi Musa, dia melakukan kebaikan bahkan dia sedang kekurangan. Dan sahabat-sahabat, mulai satu langkah ikhtiar nyata sekecil apapun, kita harus berusaha untuk berikhtiar. Dan bisa jadi dengan itu Allah mengangkat kita dari titik terendah itu. Bukan tugas kita keluar dari titik terendah, itu tugas Allah untuk mengangkat kita dari titik terendah. Semoga dari kisah ini kita bisa mendapatkan satu pencerahan dan kita semua segera dikeluarkan dari perut ikan yang barangkali kita saat ini sedang terperangkap di dalamnya. Demikian Mas Willy untuk mukadimahnya.
1: Baik, terima kasih Ustadz Asad. Luar biasa, kita sudah mempelajari satu hal penting dan juga besar ini dari kisah Nabi Yunus dan juga Nabi Musa ya Ustadz, yang tadi sudah disampaikan, sehingga setidaknya ketika kita berada di titik terendah ini, kita sudah tahu nih bahwa dari pembelajaran hebat yang sudah disampaikan, jujur pada diri sendiri, mengakui kesalahan, ini yang pertama. Kemudian juga memperbaiki hubungan kita dengan Allah dengan cara merawat ibadah, kemudian memohon terus perlindungan dan keselamatan melalui doa-doa, dan yang tidak kalah pentingnya adalah berhusnuzon kepada Allah. Ini juga merupakan hal penting yang tidak boleh kita lupakan, ya Ustadz. Ini terus berpikiran positif. Betul. Begitu. Dan tadi saya juga notice menarik ketika Ustadz mengatakan satu doa yang mana disampaikan tidak sekedar menyampaikan kepentingan kita, tetapi dihadirkan satu statement yang luar biasa, yaitu ya Allah, apapun kebaikanmu, saya membutuhkannya. Ini adalah salah satu pembelajaran terbaik Ustadz nggih, yang bisa kita terapkan dan juga kita implementasikan pada saat kita berdoa di setiap hari. Baik, Ustadz Asad, mohon izin kita jeda terlebih dahulu ya Ustadz, sebelum nanti kita hadir kembali di segmen interaktif bersama pendengar di segmen kedua. Baik, benar, kita masih akan terus melaju di perjalanan Kediri pagi ini, masih akan kita hadirkan kembali nanti Ustadz M. Asad Effendi, PhD Fiskwa, dosen Universitas Trade Indonesia, pengasuh Majelis Taklim Masjid At-Taqwa Tirto Udan Kota Kediri, masih berbicara tentang langkah mudah bangkit dari titik terendah. Oke, baik, ini sudah ada yang bergabung di 0354 310 1108. Kita terima terlebih dahulu. Ustadz Asad, masih bersama saya ini?
2: Ya,
1: oke, baik. Ustadz Asad, mohon izin kita terima terlebih dahulu satu penelpon pertama yang sudah masuk. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Pagi.
1: Ya, Mutiara Pagi dengan Bu Utri.
3: Utri, ya, di Merauke.
1: Bu Utri di Merauke. Oke, baik. Bersama Ustadz Asad ini, Bu Utri.
3: Iya, mau bertanya dulu ya untuk Ustadz Asad.
1: Oke.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.

0: Asad. Perlu saya ulangi lagi apa sudah bisa didengar dengan baik tadi suara Bu Utri, Pak Ustad?
1: Sudah cukup.
0: Oh, ngatain gitu. Siap. Monggo silakan langsung Ustad Asad.
1: Baik, menarik sekali yang disampaikan surat Al-Baqarah ayat 45 di situ Allah menyampaikan wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyin. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sungguh yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Sahabat-sahabat pendengar, menarik yang disampaikan bahwa bagaimana sih kita menjadikan sabar dan sholat itu sebagai penolong kita. Yang pertama, penerapannya adalah sabar itu kita menahan diri dari keluh kesah. Kita berlapang dada menerima segala ketetapan yang Allah berikan dan istiqomah dalam ketaatan meskipun diuji dengan masalah yang berat. Dan ini paralel dengan kisah Nabi Musa itu. Nabi Musa itu tetap istiqomah dalam ketaatan meskipun beliau diuji. Jadi sabar itu artinya kita menahan diri dari keluh kesah. Kita berlapang dada menerima segala ketetapan Allah. Selama ini kan mungkin implementasinya kita beda. Ketika ada masalah dibagikan ke sosial media, jadi mengeluhnya ke sosial media. Dan itu bukan satu bentuk yang sabar. Karena ulama-ulama itu menyampaikan, jangan pernah kamu menunjukkan kesulitanmu, kesusahanmu pada siapapun gitu kan. Biarkan dirimu dan hanya Allah yang tahu gitu. Karena ketika kita menunjukkan pada orang lain, belum pasti mereka bisa menolong kita, atau orang yang tidak menyukai kita bisa jadi malah bilang syukurin begitu karena kita dapat masalah itu. Yang kedua adalah sholat sebagai tempat penolong kita adalah sholat itu tempat kita komunikasi yang paling jujur kita dengan Allah. Kita meletakkan kepala kita di tempat yang paling rendah, yang sejajar dengan kaki kita. Itu artinya kita sudah mengakui bahwa kita itu memang tidak ada apa-apanya. Maka sinkron dengan doa tadi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minad dzalimin. Demikian Mas Yuli untuk jawabannya.
0: Baik, terima kasih Ustaz Asad dan juga terima kasih Bu Utri di Merauke. Ini sudah terjawab, ini pertanyaan yang tadi disampaikan sudah terjawab oleh Ustaz Asad bahwa sholat ini adalah salah satu media komunikasi begitu ya Ustaz, yang tentunya ini bisa kita lakukan di setiap hari ini bahkan. Baik, Ustaz, ini menarik ketika kita bicara tentang titik terendah yang memang ini senantiasa hadir dalam kehidupan kita. Tadi juga banyak disampaikan bahwa titik terendah ini bisa jadi sebagai sarana ujian yang akan meningkatkan derajat kita. Namun apakah bisa jadi Ustaz manakala titik terendah ini hadir, meskipun tadi juga disampaikan bahwa seharusnya kita tetap berhusnuzon kepada Allah. Nah, apakah ini juga bisa jadi bahwa ini pertanda bahwa titik terendah ini juga merupakan wujud kemurkaan Allah kepada kita begitu Ustaz?
1: Jadi menarik. Jadi bisa jadi titik terendah itu adalah bentuk kemurkaan Allah. Kita tetap harus husnuzon, akan tetapi demikian sahabat-sahabat. Jadi Allah itu memberikan kepada kita berbagai macam kesulitan-kesulitan itu sebenarnya untuk membersihkan kita. Bisa jadi titik terendah itu terjadi karena kesalahan kita, dan Allah memberikan segala kesulitan itu supaya kita itu sadar, yang pertama. Yang kedua adalah supaya kita itu kembali kepada Allah. Jadi sahabat-sahabat, di pertemuan sebelumnya saya sempat menyampaikan ya, jadi kesulitan yang kita hadapi itu sebenarnya pembagiannya tiga. Karena dosa kita namanya azab, karena kelalaian kita namanya musibah, dan karena kita tidak melakukan apapun tapi dapat kesulitan itu namanya ujian begitu. Jadi kita tinggal introspeksi saja. Kita berada di titik terendah ini karena melakukan kesalahan apa, atau ketika saya tidak melakukan kesalahan berarti itu ujian untuk kita persiapan ke tempat yang lebih tinggi lagi.
0: Baik Ustaz. Iya, Ustaz, menarik juga manakala tadi juga disinggung mengenai ikhtiar ini yang memang harus menyertai kita begitu ya Ustaz ya, apapun begitu hajat kita, tujuan kita yang ingin kita capai begitu Ustaz. Kalau kita bicara tentang sisi spiritual Ustaz, ini mungkin boleh disampaikan kira-kira bagaimana menyeimbangkan antara doa kita kemudian juga ikhtiar nyata kita ini supaya kita betul-betul bisa bangkit dari titik terendah begitu Ustaz.
1: Fa'idha azamta fatawakkal 'alallah. Ketika kita punya niat, kita diminta untuk menyerahkan niat kita itu hanya kepada Allah. Jadi sahabat-sahabat, jangan sampai ketika kita berikhtiar kita lupa kepada Allah. Karena di surat Ali Imran tadi disampaikan, fa'idha azamta fatawakkal 'alallah.

0: kita baru punya niat di dalam hati, kita sampaikan niat kita itu pada Allah. Kita belum berikhtiar, kita belum bergerak, tapi baru punya niat saja, kita diminta bertawakal serahkan pada Allah. Nah, selama ini kan kita keliru ya, artinya oh saya tawakal ketika sudah ikhtiar, itu sebenarnya kurang pas. Kita tawakal ketika baru punya niat, itu sudah tawakal pada Allah, serahkan pada Allah. Artinya begini, ikhtiar kita harus tetap mengingat Allah. Jangan sampai ada ungkapan usaha tidak akan mengkhianati hasil, karena sepertinya di situ Allah jadi enggak ada begitu. Tapi kita ikhtiar sambil tetap tawakal, tapi hasilnya serahkan pada Allah supaya kita tidak terlalu tertekan dengan nanti hasil yang akan didapatkan begitu.
1: Baik, Ustaz. Ustaz, ini terakhir ada pertanyaan, mohon izin Ustaz saya bacakan dulu dari Bu Sandra di Kota Kediri ini yang sudah bergabung. Oke, Bu Sandra, ini pertanyaannya adalah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Willy dan juga Pak Ustadz. Pertanyaan Bu Sandra, seringkali saat kita berada di bawah, seseorang merasa putus asa dan juga menyalahkan takdir. Bagaimana cara kita menjaga prasangka baik atau husnuzon kepada Allah dalam situasi sulit? Ya, tadi sudah sempat banyak disinggung sebenarnya. Mungkin boleh direview sedikit lagi Ustadz untuk Bu Sandra ini. Silakan Ustadz Asad.
0: Sahabat-sahabat pendengar, satu hal yang manusiawi sekali ketika seseorang itu berada pada titik terendah, kemudian dia menyalahkan di luar dirinya. Karena memang sifat manusia secara dasar itu adalah dia itu suka berkeluh kesah. Nah, apa yang kita harus lakukan supaya ketika kita berada pada titik terendah tidak malah menyalahkan takdir, bahkan menyalahkan orang lain, mencari kambing hitam? Kuncinya adalah kita harus berani jujur pada diri kita sendiri. Artinya, kesalahan ini munculnya karena siapa sih? Pasti jawabannya nanti akan mengarah pada diri kita sendiri. Itu walaupun mungkin saya ini bangkrut karena ditipu, saya kehilangan segalanya karena ada orang yang menyakiti saya, semuanya. Tapi ujung-ujungnya itu sebenarnya kembali kepada kita sendiri begitu. Bisa jadi kita kurang teliti, bisa jadi kita kurang waspada begitu.
1: Ya, untuk itulah introspeksi diri ini harus dikedepankan begitu ya Ustadz ya. Tidak langsung menyalahkan keadaan. Baik, Ustadz Asad, luar biasa tadi sudah terjawab semuanya pertanyaan dari Bu Sandra di Kota Kediri, kemudian juga Bu Utri dari Merauke tadi yang juga sudah terjawab pertanyaan dari Bu Utri yang sudah dijawab oleh Ustadz Asad. Kita sampai di penghujung segmen. Ustadz Asad, mohon diberikan satu closing statement sebelum kita akhiri sesi yang luar biasa bersama Ustadz Asad di Mutiara pagi-pagi ini, hari ini. Silakan Ustadz Asad.
0: Sahabat-sahabat pendengar, bisa jadi saat ini mungkin kita sedang berada di titik terendah dalam hidup kita. Bisa jadi kita berada di perut ikan yang ada tiga kegelapan tadi. Maka jadikan itu tempat kembali kepada Allah, bukan tempat untuk berputus asa. Merendahlah pada yang maha tinggi, maka kita akan menjadi tinggi. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Asad untuk kesekian kalinya hadir di RRI menyampaikan tausiah Islam dengan tema-tema yang luar biasa. Insya Allah kita ketemu pekan depan dengan tema-tema yang tidak kalah menarik ya Ustadz Asad.
0: Insya Allah.
1: Baik, mohon izin kami akhiri. Sehat-sehat selalu Ustadz Asad.
0: Amin. Terima kasih.
1: Baik pendengar, baru saja kita hadirkan Ustadz Muhammad Asad Effendi, PhD Fiskwa, dosen Universitas Trade Indonesia, pengasuh Majelis Taklim Masjid At-Taqwa Tirto Udan, Kota Kediri, Jawa Timur. Beliau sudah menyampaikan tema tausiah Islam di pagi hari ini, langkah mudah bangkit dari titik terendah, dan tadi sudah dihadirkan juga oleh beberapa pendengar yang sudah berinteraktif ya di sesi pagi ini. Ada Bu Sandra di Kota Kediri dan juga ada Bu Utri di Merauke yang tadi juga sudah bergabung lewat jalur on air di kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan banyak manfaat yang bisa kita peroleh dengan menyimak kajian dari Ustadz Muhammad Asad Effendi di pagi hari ini, agar kita bangkit dari titik terendah dengan tetap tidak menyalahkan takdir dan tetap bermuhasabah diri, introspeksi diri, dan juga belajar dari kisah-kisah Nabi, yakni Nabi Musa dan juga Nabi Yunus yang tadi juga sudah disampaikan oleh Ustadz Asad untuk kita teladani bersama. Baik, saat lagi tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, pendengar, kita akan hadirkan Warta Pagi yang akan mengulas kabar-kabar terkini dan teraktual dari rekan-rekan reporter ya, yang tersebar di seluruh wilayah Jatim. Sampai nanti merapat pada pukul 6.30 waktu Indonesia Barat di perjalanan Kediri pagi ini. Saya akan hadir untuk Anda di perjalanan Kediri pagi ya, sampai nanti merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan program-program menarik yang nanti akan kita coba hadirkan untuk Anda mengiringi perjalanan Kediri pagi ini bersama Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sari Berita, Gubernur Jawa Timur memberikan penghargaan kepada 647 pendonor darah sukarela. Memperingati Hari Batik Nasional, PT KAI Daerah Operasi 8 Surabaya menghadirkan pengalaman berbeda bagi penumpang melalui kegiatan edukasi membatik. Inilah Warta Pagi selengkapnya, Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya, Celia Cahyani.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa memberikan penghargaan kepada 647 pendonor darah sukarela yang telah melakukan donor darah sebanyak 75 kali. Anik Hasanah melaporkan.
2: Sebanyak 647 orang pendonor sukarela 75 kali mendapat penghargaan dari Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa. Penghargaan disematkan kepada para sukarelawan di Gedung Negara Gerahadi Surabaya sebagai bentuk penghormatan dan rasa terima kasih. Joko Rustrianto menjadi salah satu pendonor muda sukarela yang telah mencapai 75 kali meski usianya kini baru 35 tahun. Ia mengaku senang menjadi salah satu sukarelawan yang secara teratur mendonorkan darah dan semakin bangga telah mendapatkan penghargaan dari Gubernur Jatim.
3: Sangat bangga dan sangat senang sekali ya, terkait saya sudah bisa mendonorkan sampai 70 kali dengan usia saya yang masih tergolong muda ya, dari 35 tahun.
2: Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa mendorong adanya perluasan para pendonor sukarela melalui Palang Merah Remaja PMR yang berkolaborasi dengan Pramuka. Kedua organisasi ini, lanjut Gubernur Khofifa, merupakan para pegiat kegiatan sosial dan layanan kemanusiaan.
4: Ini skalanya bisa sangat masif, karena pada dasarnya Pramuka di setiap sekolah dari mulai SD mereka sudah masuk di dalam area pembinaan kepramukaan. Jadi mungkin kalau nanti bisa dibangun sinergi keberseiringan antara Pramuka dan PMR.
2: Sementara itu, Ketua Palang Merah Indonesia Jawa Timur Imam Utomo menuturkan, kebutuhan darah di Jawa Timur dalam satu tahun mencapai sekitar 900 ribu kantong. Jumlah tersebut terbilang cukup banyak.
5: Surabaya selama ini memang mendorong betul kebutuhan darah Jawa Timur itu bisa terpenuhi dengan baik. Oleh karena itu, satu hari di Surabaya itu selalu mengambil darah sekitar 400 orang tiap hari. Satu bulan 12.000 orang untuk diambil.
2: Oleh karena itu, pihaknya mendorong pembentukan kantor PMI Surabaya 2 sebagai UDD atau unit donor darah sekaligus untuk memenuhi standar CPOB atau cara pembuatan obat yang baik. Ani Hasana melaporkan.
0: Pendengar, memperingati Hari Batik Nasional, PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 8 Surabaya menghadirkan pengalaman berbeda bagi penumpang melalui kegiatan edukasi membatik dan mencoba langsung proses mencanting di stasiun Surabaya Gubeng. Ermina Jen melaporkan.
6: Memperingati Hari Batik Nasional, PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 8 Surabaya menghadirkan pengalaman berbeda bagi para penumpang melalui kegiatan edukasi membatik dengan mencoba langsung proses mencanting di stasiun Surabaya Gubeng. Kegiatan ini menggandeng UMKM Binaan KAI sebagai mitra untuk memperkenalkan proses pembuatan batik sekaligus mendukung pelestarian budaya dan pemberdayaan pelaku usaha lokal. Fitri, salah seorang peserta workshop, mengakui sangat senang berkesempatan mengenal lebih dekat proses pembuatan batik, mulai dari memahami penggunaan canting hingga mempraktekkan cara menorehkan malam pada kain untuk membentuk motif.
7: Suasananya seru sekali, ramai, menyenangkan. Belajar pertama hari batik ini sangat bagus sekali untuk memperingati Hari Batik, karena batik adalah warisan budaya agar tidak punah di Indonesia.
6: Deputi KAI Daop 8 Surabaya Rahmat Zaini Kurniawan menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya KAI menghadirkan layanan yang memberikan nilai tambah bagi penumpang, sekaligus memanfaatkan ruang publik di stasiun untuk mengenalkan budaya Indonesia.
8: Hari Batik ini ya, jadi memang ini menjadi konsen kami untuk menghargai warisan leluhur, sehingga saat ini kita melakukan kegiatan mencanting, kita berikan kesempatan 50 pelanggan ya, itu bisa mencanting, merasakan bagaimana sih mencanting itu, apa sih yang bisa diambil manfaat dari sisi batik dan sebagai warisan leluhur di Indonesia.
6: Melalui kegiatan ini, KAI Daop 8 Surabaya berharap semakin banyak masyarakat, khususnya generasi muda, mengenal batik tidak hanya dari hasil akhirnya, tetapi juga memahami proses, nilai, dan keterampilan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ermina Jain melaporkan.
0: Pendengar, Duta Generasi berencana menjadi ruang bagi generasi muda untuk menyebarkan tiga misi penting, yakni pencegahan perkawinan anak, pencegahan penyalahgunaan narkoba, serta pencegahan seks bebas. Farin Regi melaporkan.
9: Jadi ruang bagi generasi muda Lamongan untuk tampil sebagai pelopor sekaligus menyebarluaskan edukasi tentang pentingnya perencanaan kehidupan berkeluarga dan perlindungan remaja dari berbagai persoalan sosial. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan menggelar puncak Grand Final Pemilihan Duta Generasi Berencana Kabupaten Lamongan di Benepo Lokatantra. Bunda Kindri Lamongan, Anis Kartikawati Yurudar Effendi, mengatakan dari proses seleksi yang dilakukan, terpilih 5 remaja laki-laki dan 5 remaja perempuan yang nantinya menjadi Duta Kindri Kabupaten Lamongan. Para pemenang akan mengemban 3 misi utama, yakni pencegahan perkawinan anak, pencegahan penyalahgunaan narkoba, serta pencegahan seks bebas di kalangan remaja.
10: Tugasnya sih mempunyai 3 misi. Yang utama, yang pertama memang untuk pencegahan perkawinan anak, kemudian pencegahan narkoba dan seks bebas. Tentunya itu nanti kan bisa dijabarkan sedemikian rupa. Jadi nanti mereka itu bisa melaksanakan, bisa mensosialisasikan menjadi tolak ukur atau contoh untuk generasi di masanya. Jadi bagaimana remaja itu tidak sampai terjerumus kepada 3 hal itu.
9: Kepala DP3 AKB Kabupaten Lamongan, Aini Masida, mengatakan para peserta Duta Kindri juga akan diimpun dalam sebuah komunitas, sehingga pembinaan dan keterlibatan generasi muda tidaknya diberikan kepada Duta Kindri.
11: Jadi pasca ini biasanya memang kita bentuk komunitas. Jadi bukan hanya yang 5 ini saja, jadi mulai seleksi awal kan ada 50 sekian, itu kita sudah buatkan grup. Nanti informasi-informasi akan kami sampaikan. Beberapa kegiatan nanti akan kita libatkan, seperti kemarin mungkin yang terakhir ada lomba singer, itu kita libatkan. Kemudian kalau misalkan nanti ada pelatihan atau ada seminar, biasanya kita ajak juga.
9: Melalui pola pembinaan tersebut, DP3 AKB Lamongan ingin membangun jejaring generasi muda yang aktif dan berkelanjutan, serta mampu meneruskan edukasi tersebut kepada teman sebaya di lingkungan masing-masing. Farin Raki melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Warta pagi ini tersampaikan, disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya pendengar, warga Kediri menilai bahwa Pancasila masih relevan sebagai kekuatan untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Berikut laporan Ayu Citra.
12: Peringatan Hari Kesatuan Pancasila, warga Kediri sepakat bahwa Pancasila masih relevan sebagai kekuatan untuk menjaga keutuhan NKRI, bahkan dalam upaya mempertahankan perdamaian di pelosok Nusantara. Seperti diungkapkan oleh Ketua Harian Persada Soekarno di Kediri, Kus Hartono. Ia mengatakan bahwa peringatan 1 Oktober kali ini adalah momentum yang sangat tepat untuk mengenang perjalanan sejarah dan perjuangan bangsa Indonesia.
13: Alhamdulillah, menurut kami dari Persada Soekarno Kediri, Pancasila itu adalah suatu dasar negara yang disebut Soekarno sebagai meja statis dan landstar dinamis. Artinya apa? Pancasila itu adalah sesuatu yang kokoh, yang tidak akan berubah, tapi dia juga sekaligus merupakan cahaya dinamis. Cahaya yang bisa mengikuti atau menyesuaikan dalam zaman apapun, dalam situasi apapun. Bahkan kami menyebut Pancasila itu cahaya kapan saja, di mana saja.
12: Terpisah, Yah Ayu, seorang mahasiswi di Kediri, mengatakan pula momentum 1 Oktober kali ini sudah menjadi motivasi bagi anak muda dalam menjaga perdamaian di tengah masyarakat.
14: Menurut saya, ke depan masyarakat di Kediri ini juga harus meyakini dengan semangat jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah, khususnya nilai Pancasila. maka Tuhan Yang Maha Esa akan memberikan keselamatan bagi seluruh umat manusia.
12: Kedepan, masyarakat di Kediri juga percaya dengan semangat jas merah. Jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah, khususnya dalam Pancasila, maka Tuhan Yang Maha Esa akan senantiasa memberikan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Ayu Citra melaporkan.
0: Pendengar, kecerdasan buatan tidak mampu menggantikan programmer karena kecerdasan buatan merupakan software yang tetap membutuhkan manusia untuk mengoperasikan perangkat tersebut. Farida Kusnia melapor.
15: Solution Arsitek Alibaba Cloud Indonesia, Rizky Andriawan menilai kecerdasan buatan tidak mampu menggantikan programmer karena menurutnya kecerdasan buatan seperti software. Rizky Andriawan mengatakan manusia tetap dibutuhkan untuk mengoperasikan software tersebut.
16: Kenapa AI itu penting di zaman sekarang? Saya dibilang penting nggak juga, tapi AI itu bisa menggantikan sesuatu. Dari semua slide saya yang paling penting itu yang ini sebenarnya. Jadi coba perhatikan baik-baik. Kalau misalkan sebelum ada AI, ya semua software itu butuh human. Anda bikin software apapun yang ada di laptop Anda, lu mulai dari browser, mulai dari Zoom meeting, mulai di handphone ada aplikasi Gojek, Grab, segala macam. Semua itu butuh human untuk bisa beroperasi. Kita sebut satu aplikasi lah, Instagram gitu misalnya. Instagram tuh bisa melakukan banyak hal sebenarnya. Tapi semua tuh tergantung humannya mau ngapain kan. Kita lihat screen kita ada apa sekarang. Oh ada story, oh ada tombol search, ada tombol FYP, ada apa gitu kan. Kita observe, kita decide, kita do something kan. Kita bisa scroll, kita bisa pencet sebuah tombol, kita bisa ngapain, and so on. Kemudian software-nya melakukan eksekusi. Contohnya apa? Dia pindah dari layar home jadi layar FYP misalnya. Apa yang terjadi? Itu kan ada software di situ. Oke, pindah ganti model layarnya, ambil data dari API berbeda, kita render lagi semuanya. Itu kerjaan software. Tapi semua yang ngedrive tuh manusia.
15: Sementara itu, AI engineer Digdaya Kaniagali Widowati mengatakan kecerdasan buatan sudah ada sejak tahun 1990-an.
17: Sebenarnya udah ada AI, cuma belum booming. Karena dulu tuh AI itu kebanyakan mainnya di reinforcement learning, di mana dia memang membutuhkan resource yang besar gitu ya. Dan implementasinya juga masih di teman-teman yang emang teknikal banget gitu ya. Terus di tahun 2017 sampai sekarang, AI ini berkembang dengan mengeluarkan model-model yang emang lebih seamless lah untuk dipakai sama teman-teman yang non-teknikal gitu ya. Di sini perkembangannya juga cukup banyak teman-teman, mulai dari Meta, kemudian ada DeepSeek, ada Mistral, ada Qwen, kemudian ada GPT, ada Gemini, Claude, dan lain sebagainya.
15: AI engineer Digdaya Kaniagali Widowati mengungkapkan, kecerdasan buatan memiliki beberapa model, seperti language model, contohnya ChatGPT, hingga vision language model. Farida Usnia melaporkan.
0: Pendengar, BMKG dan RRI Kediri memperkuat kolaborasi diseminasi informasi cuaca dan iklim untuk mendukung mitigasi kebencanaan di Kediri Raya. Laporan selengkapnya disampaikan Ane Kusuma.
18: Informasi cuaca, iklim serta peringatan dini kebencanaan di wilayah Kediri Raya diperkuat melalui kolaborasi LPP RRI SP Kediri dengan BMKG Stasiun Meteorologi Doho Kediri. Kerjasama ini diarahkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesiapsiagaan untuk menghadapi potensi bencana dan juga perubahan kondisi cuaca. Penguatan diseminasi informasi tersebut ditandai dengan penandatanganan kerjasama kedua lembaga di kantor BMKG Stasiun Meteorologi Doho Kediri pada Jumat 2 Oktober 2026. PLT Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Doho Kediri, Taufik Hermawan, menjelaskan bahwa kerjasama dengan lembaga penyiaran dibutuhkan agar informasi cuaca dan juga iklim dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas dan juga cepat. Taufik menilai, keterhubungan antara informasi BMKG dengan sarana penyiaran RRI menjadi langkah penting dalam memperkuat penyampaian informasi publik.
19: BMKG Doho Kediri itu memanfaatkan kanal-kanal yang dimiliki oleh RRI Kediri, sehingga informasi kecuacaan, iklim itu bisa diteruskan ke masyarakat melalui siaran-siaran yang diproduksi oleh RRI Kediri. Kedepan kami berharap kerjasama ini tetap terjalin, sehingga harapan kami sangat besar untuk melakukan edukasi, literasi tentang informasi-informasi kecuacaan, iklim yang ada di Kediri Raya ini bisa tersampaikan ke masyarakat.
18: Sementara itu, Koordinator RRI Kediri, Riki Anggoro, menyebut kerjasama dengan BMKG menjadi bagian dari upaya memperbaiki memperluas penyebaran informasi tentang cuaca, iklim, dan juga kebencanaan kepada masyarakat.
20: Harapannya masyarakat Kediri dan sekitarnya ini lebih banyak dan lebih luas lagi menerima informasi mengenai iklim, cuaca, dan kebencanaan. Perjanjian ini harapannya bisa berlangsung terus, dan selama berjalan kita terus melakukan evaluasi apa-apa yang masih kurang akan kita perbaiki.
18: Melalui kolaborasi ini, informasi meteorologi dan klimatologi diharapkan dapat diterjemahkan menjadi informasi publik yang mudah dipahami, sehingga dapat menjadi pertimbangan masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, terutama saat terdapat potensi cuaca ekstrim atau kondisi yang berkaitan dengan kebencanaan. Ana Kusuma melaporkan.
1: Info olahraga.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi olahraga. Meski tim sepak bola nasional Indonesia menang telak 9-2 atas Bangladesh dalam ajang FIFA Asian Cup 2026, pengamat sepak bola meminta kemenangan tersebut tetap menjadi bahan evaluasi, terutama sektor pertahanan di lini belakang. Oni Arianto melaporkan.
21: Timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan telak 9-2 atas Bangladesh dalam ajang FIFA Asian Cup 2026. Kemenangan tersebut diwarnai 5 gol Mitchell Bakker serta gol dari Rizky Rido, Justin Hapner, Luke Vickery, dan Kevin Dix. Pengamat sepak bola nasional Alif Safiar Jumat siang mengapresiasi kemenangan besar yang diraih oleh Timnas Indonesia. Namun ia meminta kemenangan tersebut tetap menjadi bahan evaluasi bagi skuad Garuda. Menurut Alif, sektor pertahanan menjadi bagian utama yang perlu mendapatkan perhatian. Ia menilai lini belakang Indonesia masih memberikan ruang gerak yang bebas bagi pemain Bangladesh untuk membangun serangan.
22: Kita senang, pasti bangga, apalagi pasti bangga. Tapi kemenangan ini melawan tim Gurem, ya kan, dengan skuad yang begitu mewah. Jadi kita tetap harus introspeksi, harus ada evaluasi. Nah, evaluasi ini apa evaluasinya? Kalau menurut saya yang paling utama adalah sektor belakang gitu. Kenapa sektor belakang? Bangladesh bisa membuat 2 gol dengan enak. Kemudian Bangladesh bisa melakukan serangan tusukan sampai masuk ke kotak penalti Indonesia. Leluasa. Ini apa, tim dengan peringkat FIFA bawah bisa masuk menerobos, bisa leluasa seperti itu.
21: Kemenangan 9-2 tersebut menjadi modal positif bagi Timnas Indonesia dalam persaingan final FIFA Asian Cup 2026. Namun evaluasi menyeluruh tetap diperlukan untuk meningkatkan konsistensi pemain skuad Garuda. Oni Arianto melaporkan.
0: Pendengar, Persebaya mematangkan persiapan jelang lawan Aisen Mulang Kalteng FC. Pertandingan tersebut dipindahkan ke Stadion PKOR Sumpah Pemuda Bandar Lampung akibat kabut asap. Berikut laporan Agustin Irdiani.
23: Persebaya Surabaya terus mematangkan persiapan jelang menghadapi laga berikutnya melawan Isen Mulang Kalteng FC yang akan berlangsung pada 9 Oktober mendatang. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares memilih memprioritaskan pemeriksaan kesehatan dan juga peningkatan kondisi fisik pemain karena masih terdapat sejumlah anak asuhnya yang belum mencapai kondisi 100%. Tavares mengatakan sesi latihan kali ini tidak sepenuhnya difokuskan pada latihan dengan intensitas tinggi. Tim pelatih terlebih dahulu memantau kondisi pemain agar seluruh skuad berada dalam kondisi lebih baik sebelum pertandingan. Menurutnya beberapa pemain masih membutuhkan penanganan dan peningkatan kondisi. Karena itu pekerjaan tim pada sesi latihan diarahkan untuk memastikan pemain semakin siap secara fisik menghadapi pertandingan berikutnya. Sekarang kami mencoba memeriksa kondisi pemain karena ada beberapa pemain yang belum dalam keadaan 100%. Target kami adalah meningkatkan kondisi mereka sehingga kami bisa memiliki lebih dari banyak pemain yang kondisinya lebih baik untuk pertandingan berikutnya. Di sisi lain, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla memaksa pertandingan Isen Mulang Kalteng FC versus Persebaya digelar di luar Palangkaraya. Venue kemudian dipindahkan ke Stadion PKOR Sumpah Pemuda Bandar Lampung. Manajemen Isen Mulang Kalteng FC mengumumkan perubahan venue melalui akun Instagramnya yang mengacu pada sirkular ke-10 yang diterbitkan I-League selaku operator kompetisi. Bukan hanya venue yang berubah, pertandingan kontra Persebaya juga dipastikan berlangsung tanpa penonton. Manajemen klub meminta supporter kedua tim tidak datang ke stadion. Kebijakan tersebut tersebut seiring dengan perubahan lokasi pertandingan. Meski mengalami perubahan lokasi dan tanpa penonton, jadwal pertandingan dipastikan tidak akan berubah. Pertandingan Isen Mulang Kalteng FC versus Persebaya dijadwalkan berlangsung pukul 19 waktu Indonesia Barat. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Pendengar, informasi yang terakhir, hasil pertandingan Pegadaian Championship 2026-2027 antara Direct FC melawan Persipura Jayapura di Stadion Gelora 10 November Surabaya Jumat malam, selengkapnya disampaikan Faris Yarbo.
2: Persipura sukses memetik poin penuh saat bertandang ke markas The Red FC usai menang dengan skor 3-1 pada lanjutan Pegadaian Championship 2026-2027 di Stadion Gelora 10 November Surabaya Jumat malam. Bermain di kandang sendiri, The Red FC coba langsung mengambil inisiatif serangan. Peluang emas didapat Felipe Veloso namun mampu ditangkap kiper Randy Oscario. Persipura yang bertekad meraih poin memberikan perlawanan. Beberapa kali serangan nyaris berbuah hasil namun selalu patah oleh pemain-pemain Red. Jelang babak pertama usai, Persipura harus bermain dengan 10 pemain setelah Lazarus Inim dihukum kartu merah usai melakukan pelanggaran keras terhadap kiper The Red Dimas Gali. Meski kalah jumlah pemain, namun skor tetap bertahan 0-0 di babak pertama. Unggul pemain, The Red FC melakukan perubahan dengan memasukkan Supriyadi. Hasilnya, gol cepat dicetak Supriyadi memanfaatkan umpan langsung dari belakang pada menit ke-47. Meski tertinggal dan kalah jumlah pemain, skuad Mutiara Hitam tetap memberikan perlawanan. Gol penyeimbang akhirnya tiba pada menit ke-57 melalui kaki Febri Uwob Nabin memanfaatkan blunder pemain belakang The Red. Tak butuh waktu lama, pada menit ke-60 Kelly Schroyer menambah keunggulan skuad Mutiara Hitam melalui tendangan bebas yang tak mampu diantisipasi kiper pengganti The Red, Panggi Prio. Gol kemenangan Persipura kemudian tiba pada menit ke-64 setelah gelandang The Red, Wisal El Burji, melakukan gol bunuh diri karena salah mengantisipasi bola crossing lawan. Kemenangan ini membuat Persipura meraih kemenangan perdana di musim ini. Pelatih Persipura Regi Yonatan mengaku bangga dengan kerja keras anak asuhnya sehingga berhasil memenangkan pertandingan.
3: Jadi saya pikir dengan 10 pemain tadi, strategi dan taktik saya bisa berjalan bukan karena saya, tetapi karena kinerja pemain yang begitu luar biasa. Kerja keras, mau lebih berlari, mau lebih untuk mencetak gol, kita bisa comeback. Ya, itu semua karena unity yang ada dalam tim. Jadi sesuatu yang mustahil kita bisa lalui bersama-sama.
2: Sementara itu, pelatih The Red Aji Santoso menilai kekalahan timnya disebabkan faktor mental pemain yang masih belum matang saat menghadapi tim besar.
4: Saya sampaikan di ruang ganti, bahkan di meeting saya sampaikan, ketika kita leading, terus perlawan pemainnya bisa membalas itu harus tetap tenang, gak boleh panik. Tapi anak-anak tadi kembali lagi seperti menghadapi Rans kemarin ketika kemasukan satu, panik. Ini tadi terulang lagi. Ini yang harus kita evaluasi, masalah mentaliti anak-anak gitu loh.
2: Dengan hasil ini, Persipura berhasil naik ke peringkat 4 grup B dengan torehan 4 poin, sementara The Red berada di peringkat ke-8 dengan torehan 4 poin. Faris Yerbo melaporkan.
1: Demikian info olahraga.
0: Pendengar, demikian warta pagi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami melalui rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Celia Chani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Yang itu masih melaju dalam perjalanan Kediri pagi ini, pendengar, dengan hadirnya Sinaran ya, dari Rosa featuring MKK Click. Ini yang sudah mengantarkan kita di menit 38 lepas dari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Wah, pas ya kita putar lagu-lagu seperti ini di pagi ini. Menyemangati kita semuanya dan juga membangkitkan energi positif kita semuanya di pagi hari ini. Masih bersama saya Willy Anugrah yang hadir kembali untuk Anda melanjutkan perjalanan ke diri pagi ini. Di Kediri pagi ini pendengar, kita akan hadirkan beberapa kabar-kabar terkini dan teraktual seputar Kediri Raya dari Tulungagung, Trenggalek, Blitar dan juga Jombang. Nanti kita juga akan lengkapi dengan hadirnya peta cuaca bekerjasama dengan BMKG Doho Kediri Jawa Timur. Saya menyapa Anda kembali, selamat pagi untuk pendengar dimanapun berada, dimanapun suara kami dapat Anda jangkau di pagi hari ini. Mudah-mudahan Anda tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat semuanya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah tetap termotivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik, menghadirkan karya-karya yang lebih baik untuk membuat kita semakin memiliki value tersendiri, tanpa terkecuali di akhir pekan kali ini.

bersamaku. Enak ya. Sinaran dengan kemasan yang lebih fresh lagi, ada rap-rapnya. Iya. Yeah.

Ya baik, kita akan lanjutkan nanti dengan menghadirkan kabar-kabar terkini dan teraktual. Sembari kita nanti terhubung dengan BMKG Dohok Kediri Jawa Timur untuk mengupdate cuaca di wilayah Kediri Raya ya, untuk hari ini seperti apa. Di agenda akhir pekan 3 Oktober 2026 masih di perjalanan Kediri Pagi ini dalam program Kediri Menyapa Pagi.

0: untuk memperluas penyebaran informasi cuaca, iklim, potensi bencana, dan info penting lainnya. Kita ikuti peta cuaca bersama BMKG Stasiun Meteorologi Doho Kediri.
1: Benar, kita hadirkan segmen peta cuaca bersama BMKG Stasiun Meteorologi Doho Kediri. Sesaat lagi kita coba terhubung dengan petugas di pagi hari ini dari BMKG. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mas.
1: Ya, selamat pagi dengan Mas Ringga ya.
2: Ya, betul, ya. Mas.
1: Ya, siap Mas Ringga. Silakan Mas untuk informasi dan juga update cuaca di seputar wilayah Kediri hari ini, Mas Ringga.
2: Ya, baik Mas, selamat pagi dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia.
1: Ya.
2: Pada kesempatan kali ini bersama saya Ringga Trigusti yang bertugas sebagai prakirawan cuaca Stasiun Meteorologi Doho Kediri akan menyampaikan informasi terkait kondisi cuaca di wilayah Kediri datarnya pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2026.
1: Ya.
2: Secara umum kami menyampaikan kondisi cuaca di wilayah Kediri Raya pada pagi hingga malam hari umumnya cerah hingga berawan di wilayah Kediri Raya baik di Madiun Raya. Kemudian untuk angin bertiup dari arah timur ke selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Kemudian untuk suhu udara berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius. Kemudian kami sampaikan untuk perakiraan tinggi gelombang di wilayah perairan selatan Jawa seperti perairan Trenggalek, Tulungagung, dan juga Pacitan.
1: Oke.
2: Berkisar antara 1,5 hingga 2,5 meter. Kami himbau kepada masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan untuk tetap menghidrasi tubuh agar tidak kekurangan cairan. Kemudian waspada terhadap bencana kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, dan hindari aktivitas pembakaran sampah atau membuang puntung rokok sembarangan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya.
1: Ya, terakhir Mas Ringga, mungkin boleh diinformasikan ke perkiraan untuk kemarau ini berlangsung sampai kapan begitu, Mas Ringga? Karena banyak pertanyaan juga dari masyarakat begitu. Kira-kira ya, sampai kapan ini? Halo, Mas Ringga.
2: Halo, iya Mas.
1: Iya, ya mungkin boleh disampaikan sedikit informasi Mas Ringga terkait prediksi.
2: Ya, Mas, bisa diulangi?
1: Iya, mungkin boleh disampaikan terkait dengan prediksi kemarau ini kira-kira berlangsung sampai kapan begitu, Mas Ringga? Karena sebagian juga wilayah sudah mulai hujan begitu ya, Mas Ringga. Walaupun mungkin intensitasnya masih kecil sekali, karena banyak pertanyaan dari masyarakat ini, Mas Ringga.
2: Ya. Baik Mas, kami sampaikan untuk kemarau ini perakiraan kami berlangsung hingga awal November nanti ya Mas ya.
1: Oke, baik.
2: Jadi kemarin sudah dirilis terkait prediksi awal musim hujan di 2026-2027. Ini wilayah Kediri Raya dan sekitarnya ini baru mulai memasuki musim hujan di Desember dasar yang 3 Mas. Maksudnya di akhir Desember.
1: Akhir, baik.
2: Jadi di wilayah akhir Desember, di wilayah Kediri yang berbatasan Nganjuk itu sudah mulai memasuki musim hujan. Kemudian diikuti wilayah lainnya itu mulai memasuki hujan di Desember selanjutnya Mas. Maaf Mas, di yang Kediri bagian berdekatan Nganjuk itu di November akhir.
1: Oke, baik.
2: Kemudian yang lainnya diikutin di Desember awal.
1: Oke, baik. Baik. Siap Mas Ringga. Terima kasih Mas Ringga update cuacanya di hari ini.
2: Mas, sama-sama.
1: Selamat bertugas kembali.

0: Selamat pagi, Mas Ringga.
1: Selamat pagi.
0: Baik, mendengar baru saja kita dengarkan Mas Ringga ya, perakirawan cuaca dari BMKG Stasiun Meteorologi Dohol Kediri yang sudah mengupdate kabar situasi terkini terkait dengan cuaca yang memang tadi disampaikan bahwa untuk update cuaca Kediri Raya sebagian besar ini cerah berawan dari pagi hingga malam hari nanti, sementara juga tidak berbeda dengan Madiun Raya dari keterangan Mas Ringga Tri Gusti, perakirawan cuaca BMKG hari ini, bahwa angin bertiup dari arah timur menuju ke selatan di kisaran kecepatan 5 km per jam dengan suhu udara 23 hingga 34 derajat Celcius. Tadi juga ada himbauan-himbauan penting begitu ya, seperti menghidrasi tubuh dan juga menghindari aktivitas-aktivitas yang beresiko seperti pembakaran sampah dan lain sebagainya. Kemudian juga tadi disampaikan untuk prediksi begitu ya, untuk kemarau ini kira-kira sampai kapan begitu untuk wilayah Kediri, untuk wilayah bagian Nganjuk ini diprediksi Desember pekan pertama begitu ya. Ini diprediksi sudah memasuki musim hujan, sementara didahului dengan wilayah-wilayah sebelumnya di Madiun, Nganjuk dan sebagainya. Ini diperkirakan pekan ketiga bulan November 2026 juga sudah memasuki awal musim hujan. Nah, dari perakiraan cuaca ini ya kita patut bersabar begitu ya, karena kita masih berada di pekan pertama bulan Oktober, artinya masih ada kisaran satu bulan lebih begitu ya ke belakang untuk kita masih dalam situasi yang sama dengan kondisi kemarau begitu, yang tentunya ini juga bisa kita antisipasi dengan banyak hal seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Ringga selaku perakirawan BMKG, menghidrasi tubuh, kemudian juga untuk para petani ini juga mungkin boleh terus mengantisipasi dengan melakukan gebrakan-gebrakan, dengan melakukan banyak hal begitu yang mungkin para petani juga sudah lebih ketahui dan juga lebih pahami begitu ya, manakala memasuki musim kemarau ini seperti apa untuk menghindari kekeringan begitu pada tanaman-tanaman yang menjadi harapan manakala panen tiba, seperti padi salah satunya, cabai dan lain sebagainya. Kita masih akan terus melaju di perjalanan Kediri pagi ini, pendengar, sampai nanti merapat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat dengan update informasi yang nanti akan kita hadirkan seputar Kediri Raya dari Tulungagung, Trenggalek, Blitar dan juga Jombang. Untuk itu pastikan tetap berada di satu frekuensi yang sama di 100,2 MHz di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ada Salma juara Indonesian Idol ya, yang sudah mengantarkan kita di menit 54 lepas dari pukul 6 waktu Indonesia Barat, merapat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saat lagi kita akan hadirkan Warta Berita Pro 3 ya, yang akan hadir dengan update-update terkini dan teraktual seputar informasi baik dalam maupun luar negeri yang akan disiarkan secara sentral dari Jakarta. Saya akan hadir lagi untuk Anda nanti pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, masih dengan meng-highlight kabar-kabar terkini dan teraktual seputar Kediri Raya, masih membawakan program Kediri Menyapa Pagi. Baik, saat lagi kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta, pendengar. Tentunya masih bersama Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Angka kemiskinan dan pengangguran melonjak, sementara kantong pemerintah terkuras untuk mengatasi krisis kesehatan dan pemulihan ekonomi.

0: Beb, Tiara resmi lulus hari ini. Tiara sarjana ya. Ini bukan cuma mimpi Tiara, tapi mimpi ayah juga.
1: Selamat anakku. Ayah bangga sekali. Ayah yakin ibumu pun bangga. Meskipun tidak bersama-sama kita hari ini.
2: Wah, selamat adikku sayang. Sebagai sponsor tetap, Kak Aura minta ditraktir habis ini. Alhamdulillah, Di, perjuanganmu gak sia-sia.
0: Lebih tepatnya, perjuangan baru dimulai, Mbak. Yang pasti, tanpa jerih payah ayah dan Mbak Aura, aku tidak akan sampai di titik ini. Aku janji akan tunjukkan baktiku kepada kalian lewat kesuksesan.
2: Gini ya, kalau udah jadi sarjana, dewasa dan terpelajar bicaranya. Pesan kakak cuma satu, tetap rendah hati, jaga kehormatan, dan adab lebih tinggi dari ilmu.
1: Bener apa kata kakakmu? Ingat, gelar sarjana adalah awal tanggung jawab besar. Negeri ini sedang menantikan karya, pemikiran, dan baktimu.
0: Jadilah tumpuan harapan negeri
2: dengan mewujudkan bakti tanpa batas.

0: kedudukan etnis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etnis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan.
1: Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga, ya nggak apa-apa juga.
2: Dewan Pertimbangan Presiden akan memberikan masukan, saran, dan pertimbangan sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan tidak terlalu khawatir dengan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Pergantian Menteri Luar Negeri dari Sugiono kepada Armand Atanasir membawa misi baru diplomasi Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Dewan Pertimbangan Presiden atau Watim Pres akan memberikan masukan, saran, dan pertimbangan sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Ki Gerung, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watim Pres dari berbagai kalangan seperti akademisi, tokoh agama, politisi, dan pengusaha. Salah satu yang dilantik adalah Roky Gerung yang merupakan seorang akademisi dan intelektual Indonesia. Roky Gerung mengatakan Watim Pres akan memberikan pertimbangan, masukan, dan saran kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai dengan visi kepala negara. Roky Gerung ingin mengolah persepsi publik agar sama dengan persepsi Presiden Prabowo Subianto. Penjelasan itu disampaikan oleh Roky Gerung pada wartawan usai dilantik di Istana Negara Jakarta kemarin.
0: Pesan khusus diberikan oleh Pak Presiden bahwa Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan dan memberi pertimbangan tentang arah dari kebijakan itu supaya sesuai dengan visi presiden. Itu fungsi normatif dari dewan. Karena ini urusan publik, maka keahlian diperlukan, ketajaman naluri harus diandalkan, dan yang paling penting adalah menunjukkan tanpa ragu-ragu apa yang salah di dalam persepsi publik terhadap kekuasaan dan bagaimana kekuasaan mengolah persepsi itu menjadi positif bagi negeri.
3: Saudara Yusuf Hamka, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
4: Adapun anggota Watim Pres lainnya yang merupakan seorang pengusaha, Yusuf Hamka mengatakan